Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menghadiri majlis pengajian ilmu merupakan suatu usaha yang mulia demi meningkatkan kefahaman, penghayatan dan kualiti amalan kita sebagai Muslim yang beriman. Namun, perlu kita pastikan agar kita memilih guru yang betul, tepat dan bertauliah bagi memelihara keselamatan intelektual kita dan menghindari dari berlakunya perbalahan akibat dari kecelaruan maklumat dan terjerumus dari ajaran yang salah. Bagi tuan-tuan guru dan para ustaz dan ustazah, jangan bataskan dakwah anda dengan keengganan untuk membuat permohonan tauliah mengajar agama. Seksyen 11, Enemen Kesalahan Jenayah Syariah 1997, mana-mana orang yang mengajar atau mengaku mengajar apa-apa perkara yang berhubungan dengan agama Islam tanpa tauliah yang diberikan di bawah kaedah 9, kaedah-kaedah mengajar dan memberi syarat agama 1991 adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan, boleh didenda tidak melebihi RM5,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya. Pesanan ini dibawakan oleh Unit Pencegahan Bahagian Penguatkuasaan Jabatan Agama Islam Negeri Johor.

إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة فقال

0: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menghafal 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi, terjaga dari fitnah dajjal. Hadis riwayat Muslim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Muhammadur Rasulullah sadikul wa'adil amin. لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان من فتنة الشيطان لا إله إلا الله الموجود بلا مكان مسلمين dan مسلمان yang dirahmati oleh Allah sekalian. Marilah kita bersama-sama mendengar dan menghayati Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor, kerana di dalamnya banyak input-input, panduan-panduan, sama ada panduan di dunia mau panduan di akhirat, sama ada panduan hidup dan juga berhubung dengan kesihatan. Dengarlah, dengarlah, dengarlah, bahawa insya Allah kita akan berjaya di dunia dan akhirat. Jangan tak dengar, nanti rugilah kita. Mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik kepada kita, kepada negeri Johor Darul Ta'zim, bangsa Johor dan Malaysia yang tercinta. Amin ya Rabbal Alamin.

0: وبك نموت وإليك النشور.
1: Ya Allah, denganmu kami memasuki waktu pagi dan denganmu kami memasuki waktu petang. Denganmu kami hidup dan denganmu kami mati dan kepadamu kami kembali.

0: Jangan lupa follow dan like social media Radio Anur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio Anur. Cahaya inspirasimu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subahul khair. Selamat pagi kepada pendengar-pendengar setia alunan ilmu dan kerohanian Radio Anur Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu. Jadi dengan izin Allah Subhanahu taala bertemu kita pada hari ini pada tarikh 3 hari bulan 10 2026 yang bersamaan dengan 21 Rabiul Akhir 1448 Hijri. Bersama dengan saya Muhammad Farhad Hazim bin Abdul Hamid yang akan temankan sepanjang siaran di konti Radio Anur Majlis Agama Islam Negeri Johor yang terletak di Johor Bahru. Anda semua boleh dengarkan secara online di portal rasmi kami iaitu di radioanurmaj.my atau muat turun aplikasi Radio Garden, One Stop Radio dan Online Radio Box di Google Play Store dan App Store. Dan terkini anda boleh muat turun aplikasi Radio Anur yang berada di Google Play Store saja secara percuma. Jadi sepanjang siaran ini banyak yang akan saya kongsikan pelbagai info sama-sama kita dengarkan lagu kerohanian, nasyid-nasyid terbaik dan juga selawat. Antara rancangan kita akan ada pada hari ini adalah rancangan Hal Tu Iman yang akan dibawakan oleh Ustaz Abu Bakar B. Watak, Guru Takmir Daerah Johor Bahru dengan tajuknya Keajaiban Al-Quran. Dan selepas itu kita akan teruskan dengan rancangan Mutiara Al-Quran dengan Ustaz Amir bin Muhammad Nur, Pegawai Hal Ehwal Islam Jabatan Agama Islam Negeri Johor yang bertajuk Yang Haram Itu Binasakan. Selepas itu pada pukul 12 kita akan teruskan dengan slot motivasi Nyala Rasa Kehidupan yang akan dibawakan oleh Puan Nur Zamfiza binti Kamruzaman, kaunselor berdaftar yang bertajuk Cinta yang Menyakitkan Mental. Dan pada pukul 3 kita akan ada rancangan Taksim Ibadah daripada Ustaz Haji Muhammad Buhuruddin bin Ismail, Imam Besar Negeri Johor dengan tajuk dia Adab-adab Ketika Beristinja. Jangan ke mana-mana, terus dengarkan Radio Anur Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu.
2: Masjid Sultan Abu Bakar. Masjid Negeri Sultan Abu Bakar sangat terkenal dengan seni binanya yang menarik dan merupakan salah satu bangunan yang tertua di Johor. Masjid ini terletak di tepi Pantai Lido, kira-kira 1 km dari Selat Tebrauk dan tersergam indah di atas Bukit Radin. Walaupun telah berusia melebihi 100 tahun, namun bentuk seni binanya tetap utuh dan teguh sehingga kini. Masjid ini juga menjadi daya tarikan pelancong kerana keunikan seni binanya.
3: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Allah, janganlah Engkau jadikan dunia menjadi perhatian utama kami serta batas pengetahuan kami." Hadis riwayat Tirmizi.
4: Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik.
5: Ya Allah, wahai Zat yang Maha membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu.
6: Radio Anur kini mempunyai aplikasi sendiri hanya di Google Play Store. Anda boleh muat turun dan dengarkan di mana-mana saja anda berada. Radio Anur, radio Islamik digital sepenuhnya, pertama di Malaysia.

0: Wakaf, amalan yang meskipun sudah meninggal dunia, pahalanya terus mengalir. Jom berwakaf bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor. Layari www.iwakafjohor.gov.my.
1: Radio An-Nur, memenuhi jiwa dan rohani.

Setelah Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan ini dunia, Allah telah memberikan satu sifat kepada dunia, yaitu sementara saja. Siapa saja yang berada di dunia, apa saja yang ada di dunia, itu sementara saja. Dunia bukanlah tempat tinggal, dunia adalah tempat yang akan kita tinggalkan. Tempat tinggal kita nanti ada di syurga. Di sanalah rumah kita, di sanalah kasih kita menunggu.

0: Ya Allah, denganmu kami memasuki waktu pagi, dan denganmu kami memasuki waktu petang. Denganmu kami hidup, dan denganmu kami mati, dan kepadamu kami kembali.
1: Jangan lupa follow dan like social media Radio Anur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio Anur. Cahaya Inspirasimu.

0: Zara, hadis riwayat Muslim.
1: Setiap bulan kita menerima pendapatan, gaji, allowance, bonus atau hasil kerja sampingan. Semuanya rezeki kurniaan Allah. Dalam rezeki itu, ada hak asnaf yang perlu ditunaikan. Semak, kira dan bayar tanpa bertangguh. Bila zakat ditunaikan, pendapatan lebih bersih, hati lebih tenang dan rezeki lebih berkat. Jom laksanakan kewajipan hari ini. Tunaikan zakat pendapatan anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor melalui saluran rasmi yang mudah dan diyakini di www.maij.gov.my #AmazingMaij #MaijPrihatin.
2: Dengarkan kami, Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu.

0: Sebagai seorang pembeli, kita haruslah berbelanja secara berhemah. Pastikan setiap kali anda menggunakan wang ringgit anda, anda harus ingat bahawa ini adalah wang hasil dari titik peluh anda. Oleh itu, antara cara yang bijak kita boleh berbelanja adalah kita harus utamakan barang keperluan daripada kemahuan. Jika anda mahu membeli kemahuan, pastikan ia berada pada potongan harga. Selain itu, anda boleh membuat perbandingan harga antara barang. Dengan berbuat demikian, kita boleh membeli barang yang lebih berbaloi. Akhir sekali, pastikan anda membuat bajet yang sesuai. Sesungguhnya, orang-orang yang membajet itu adalah saudara syaitan dan syaitan itu ingkar pada Tuhannya. Surah Al-Isra ayat 27. Ingat, berbelanja untuk hidup, bukannya hidup untuk berbelanja. Pesanan khas ini dibawakan ke anda oleh Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
1: Hidup ini ibarat perjalanan jauh. Setiap langkah menentukan masa depan. Tapi ada jalan yang kelihatan mudah namun membawa ke jurang kehancuran. Itulah dadah. Sekali cuba belum tentu mampu berpatah balik. Dadah meragut impian dan pastinya menghancurkan keluarga. Tapi masih belum terlambat. Bangkitlah, cari bantuan dan pilih jalan yang betul. Hidup tanpa dadah adalah hidup yang penuh makna, penuh harapan. Sayangi diri, sayangi keluarga, jauhi dadah. Kerana masa depan anda terlalu berharga untuk disia-siakan. Pesanan ini dibawakan oleh Radio An-Nur.
2: Siti Khadijah, wanita agung di sebalik kebangkitan Islam. Dalam lipatan sejarah Islam, nama Siti Khadijah binti Khuwailid terpahat sebagai seorang wanita luar biasa yang memainkan peranan besar dalam menyokong perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bukan sekadar isteri, malah sahabat, penasihat dan penyokong setia di saat Islam masih di peringkat awal dan penuh cabaran. Dilahirkan di kota Mekah, Khadijah berasal daripada keluarga Quraisy yang dihormati. Beliau dikenali sebagai seorang wanita yang bijaksana dan berjaya dalam bidang perniagaan. Kejayaan ini menjadikan beliau antara tokoh korporat wanita terawal dalam sejarah Arab. Kepribadiannya yang mulia juga melayakkan beliau digelar At-Tahira yang bermaksud wanita suci. Pertemuan Khadijah dan Nabi Muhammad SAW bermula melalui urusan perniagaan. Tertarik dengan kejujuran dan akhlak baginda, Khadijah akhirnya mengambil langkah melamar Nabi untuk dijadikan suami. Perkahwinan mereka menjadi contoh hubungan yang penuh kasih sayang, saling menghormati dan kepercayaan. Peranan Khadijah menjadi semakin penting apabila wahyu pertama diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW di Gua Hira. Dalam keadaan baginda yang cemas dan kebingungan, Khadijah tampil sebagai penenang. Dengan penuh keyakinan, beliau meyakinkan bahawa Allah tidak akan mensia-siakan insan yang berakhlak mulia seperti baginda. Kata-kata dan sokongan moral inilah yang menjadi penguat semangat Nabi dalam memikul amanah sebagai Rasul. Khadijah juga mencatat sejarah sebagai insan pertama yang memeluk Islam. Keimanan beliau bukan sekadar dibibir, tetapi dibuktikan melalui pengorbanan yang besar. Seluruh kekayaan dan hartanya digunakan untuk membantu perjuangan Islam, termasuk ketika umat Islam diboikot oleh kaum Quraisy. Dalam tempoh yang sukar, Khadijah tetap setia berada di sisi Nabi, berkongsi kesusahan tanpa sedikit pun mengeluh. Kehilangan Khadijah merupakan satu tamparan hebat buat Nabi Muhammad SAW. Beliau wafat sekitar tahun 619 Masihi di Mekah. Tahun tersebut dikenali sebagai tahun kesedihan kerana Nabi turut kehilangan bapa saudaranya Abu Talib dalam tahun yang sama. Sesungguhnya, kehidupan Siti Khadijah memberikan teladan yang sangat berharga. Beliau membuktikan bahawa kekuatan seorang wanita bukan sahaja terletak pada kedudukan atau harta, tetapi pada iman, kesetiaan dan pengorbanan. Peranannya dalam sejarah Islam tidak dapat dinafikan. Tanpa sokongan beliau, perjalanan dakwah di peringkat awal mungkin menjadi lebih sukar. Sebagai penutup, Siti Khadijah bukan sekadar figura sejarah, tetapi inspirasi sepanjang zaman. Keteguhan iman, kebijaksanaan serta kasih sayang beliau wajar dijadikan contoh dalam membina keluarga dan masyarakat yang diberkati.
3: An-Nur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.

0: ada menyimpan emas, sama ada emas perhiasan, emas pelaburan atau shilling emas,
1: jangan lupa semak kewajipan zakat emas anda. Emas yang disimpan bukan sekadar harta, tetapi amanah yang perlu disucikan. Semak nilai emas anda, kira dengan betul dan tunaikan zakat hari ini. Emas terjaga, hati tenang, rezeki berkat. Apabila cukup syarat, tunaikan zakat emas anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor melalui saluran rasmi yang mudah dan meyakinkan di www.mah.gov.my. #AmazingMyAge, #MyAgePrihatin.
2: Dengarkan kami, Radio Anur, Cahaya Inspirasimu.
3: Mari sama-sama kita ikuti rancangan Hal Tu Iman yang akan disampaikan oleh Ustaz Abu Bakar B. Watak, Guru Takmir Daerah Johor Bahru dengan tajuknya Keajaiban Al-Quran.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Ashrafil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billah. Saudara-saudari, para pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersama-sama pada pagi ini untuk menceritakan tentang keajaiban yang ada pada Al-Quran. Sebagaimana yang kita tahu bahawa beriman dengan kitab Allah Subhanahu wa taala adalah salah satu daripada rukun iman, iaitu beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada rasul-rasulnya. Maka salah satu daripadanya ialah kitab suci Al-Quranul Karim. Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril sebagai petunjuk kepada orang mukmin dan akan mendapat pahala bagi mereka yang membacanya. Al-Quran adalah satu-satunya kitab yang ada di muka bumi ini yang paling banyak dibaca dan dihafal oleh manusia. Ini disebabkan kerana Al-Quran adalah kalamullah yang mempunyai nilai sastra yang tinggi. Begitu juga isinya mengandungi petunjuk-petunjuk pada manusia ke arah kebaikan dan kemajuan di dunia ini. Oleh yang demikian, setiap solat diwajibkan membaca Al-Quran, iaitu suratul Fatihah, yang mana jelas membawa keajaiban yang amat besar. Bersama ini saya akan terangkan tentang sebahagian daripada keajaiban yang kita dapat bila kita membaca Al-Quranul Karim. Yang pertama, akan membangkitkan semangat untuk bertakwa dan beramal soleh. Barang siapa yang membaca Al-Quran, maka ia akan menumbuhkan semangat seorang untuk melakukan kebaikan. Kerana di dalam Al-Quran terdapat khabar gembira dan juga janji-janji Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka yang beramal soleh dan bertakwa, iaitu akan diturunkan keberkatan hidup, akan dimudahkan rezekinya, dan kelak di akhirat akan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Kesemua itu diterangkan dalam Al-Quran, di antaranya sebagai berikut firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat 9. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran kabira. Yang bermaksud, sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang amat betul, yakni agama Islam, dan memberikan berita yang menggembirakan orang-orang yang beriman yang mengerjakan amal-amal soleh, bahawa mereka beroleh pahala yang besar. Firman Allah Subhanahu wa taala yang memberi khabar gembira untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tentang teknologi pesawat tempur, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal mursalati urfa fal asifati asfa wan nasirati nasra fal fariqati farqa fal mulqiyati zikra uzran aw nuzra innama tu'aduna lawaqi'. Yang bermaksud, demi makhluk-makhluk yang dihantarkan berturut-turut menjalankan tugasnya, juga yang merempuh mara dengan sekencang-kencangnya, dan demi makhluk-makhluk yang menyebarkan pengajaran dan peringatan dengan sebaran yang sesungguh-sungguhnya, serta memisahkan antara benar dengan yang salah. dengan pemisahan yang sejelas-jelasnya, lalu menyampaikan pengajaran dan peringatan kepada manusia untuk menghapuskan kesalahan orang-orang yang bertaubat serta memperbaiki keadaan dirinya, dan untuk menakutkan orang-orang yang ingkar dan derhaka, yaitu sumpah demi sumpah, sesungguhnya segala yang dijanjikan kepada kamu tetap berlaku. Surah Al-Musallat ayat 1-7. Kesemua yang disifatkan dalam ayat tadi boleh dimaksudkan kepada ciri-ciri yang terdapat dalam sebuah pesawat perang berupaya memusnahkan sesuatu tempat dengan bom yang dibawanya. Saudara-saudara sekalian, tentang teknologi bom kapal terbang sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul huwal qadiru ala an yab'atsa 'alaikum 'azaba min fawqikum aw min tahti arjulikum." Katakanlah, dialah yang berkuasa menghantar kepada kamu azab seksa, bala bencana dari sebelah atas kamu atau dari bawah kaki kamu. Surah Al-An'am ayat 65. Ayat tadi juga dengan jelas menunjukkan bahawa bom yang digugurkan daripada atas kapal terbang. Rasulullah SAW pernah ditanya tentang maksud ayat tadi. Baginda menjawab bahawa perkara itu bakal berlaku, dan setakat ini tidak seorang pun mengetahui maksud ayat tadi. Sudah jelas bahawa apa yang dimaksudkan dengan ayat yang dibacakan tadi mengenai azab yang bakal mendatang dari atas, iaitu bom yang digugurkan dari kapal terbang. Hal seumpama ini tidak pernah berlaku pada umat-umat di zaman silam, kecuali hanya pesawat perang dicipta dan menggugurkan bom yang berlaku pada hari ini. Perkara ini telah disuarakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa ia tidak mustahil berlaku selepas wafat baginda sallallahu alaihi wasallam. Tentang perlombongan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ayatul lahum anna hamanna zurriyatahum fil fulkil mashhun wa khalaqna lahum min mislihi ma yarkabun." Yang bermaksud, dan satu-satunya dalil lagi untuk mereka insaf ialah kami membawa belayar jenis keluarga mereka dalam bahtera yang jauh, dan kami ciptakan untuk mereka jenis-jenis kenderaan yang sama dengannya yang mereka dapat mengendarinya. Surah Yasin ayat 41. Allah Subhanahu wa taala akan menciptakan satu jenis yang seakan bahtera yang penuh dengan barang-barang dan penumpang yang bergerak di atas darat. Kenderaan yang dimaksudkan mestilah seperti bahtera dari saiz dan keupayaan memuatkan barang. Apa yang nyata? Ia adalah kereta api, bas, lori panjang atau trailer atau lain-lain yang dapat mengangkut penumpang dan barang-barang. Ia dapat merentasi bukit bukau yang tinggi. Allah Subhanahu wa taala telah menyamakan kapal-kapal yang berlayar di lautan seperti gunung-gunung yang tinggi. Begitulah juga dengan kereta api dan sebagainya, laksana kapal-kapal tinggi menggunung berlayar di lautan. Saudara-saudara sekalian, selain daripada dalam Al-Quran juga berisi tentang sains perubatan astronomi, haiwan, tumbuh-tumbuhan dan lain-lain. Dari ayat tersebut di atas jelas menunjukkan bahawa Al-Quran juga berisi ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh itu, bagi siapa yang rajin membacanya, membaca ayat dan mengetahui isi-isi yang ada dalam Al-Quran, tentunya akan memberi maklumat yang sangat penting untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kemajuan dan kesejahteraan manusia yang akan datang. Perkara yang ketiga, akan mengambil pelajaran daripada kisah-kisah terdahulu. Sesiapa yang membaca Al-Quran, maka mereka akan menjadi orang yang bijak dan hati-hati dan penuh dengan waspada. Ini disebabkan mereka telah banyak membaca kisah-kisah kaum-kaum terdahulu. Mengapa mereka dihancurkan dan diazab? Mengapa mereka dimuliakan? Kisah ini semuanya ada di dalam Al-Quran. Dan sekiranya mereka sering membaca Al-Quran, maka ada hikmah di dalamnya, iaitu akan mengambil pelajaran dari kegagalan umat-umat terdahulu. Dengan membaca Al-Quran, seakan-akan mereka diingatkan dan diberi arahan agar jangan mengikuti jejak mereka, yakni orang-orang yang dibinasakan. Sebagai manusia yang biasa, tentu tidak ingin gagal dan juga memberi dorongan agar mengikuti jejak mereka, yakni mereka-mereka yang telah berjaya. Antara kisah-kisah yang ada dimuatkan di dalam Al-Quran, seperti kisah hancurnya penguasa yang zalim seperti Fir'aun, kisah hancurnya manusia yang sombong dan kedekut seperti Qarun, kisah hancurnya kaum kerana kefasikannya seperti negeri Sabak, kisah tenggelamnya kaum yang menghina nabinya, Nabi Allah seperti kaum Nabi Nuh alaihi salam, kisah hancurnya kaum Nabi Saleh alaihi salam yang banyak bertanya dan cerewet, kisah kemuliaan Nabi Ibrahim alaihi salam kerana kesabaran dan pengorbanannya, kisah kemuliaan Nabi Yusuf alaihi salam yang jujur, kisah taubatnya Nabi Yunus alaihi salam sehingga selamat dari perut ikan, kisah ketabahan Maryam, kisah Karimah Asbabul Kahfi, Zulkarnain dan Nabi Khidir alaihi salam, dan masih banyak lagi kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran. Demikianlah antara yang diceritakan dalam Al-Quran dengan mencantumkannya kisah-kisah tersebut tentu mengandungi hikmah, iaitu agar menjadi pengajaran agar tidak mengulangi kegagalan dan sebaliknya untuk meraih kejayaan di masa-masa yang akan datang. Di antara juga dalam Al-Quran itu disebutkan tentang menyembuhkan penyakit zahir dan batin. Al-Quran juga mengandungi hikmah sebagai ubat atau penawar penyembuh penyakit zahir dan batin. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin." Dan kami turunkan dengan beransur-ansur dari Al-Quran ayat-ayat suci yang menjadi ubat penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman kepadanya. Dalam surah Isra ayat 82. Begitulah di antaranya apa yang disebutkan keajaiban-keajaiban yang ada di dalam Al-Quran. Oleh itu, marilah kita meningkatkan usaha-usaha kita untuk membaca dan mendalami dan mentadabbur apa yang ada di dalam Al-Quran. Di samping itu, kita menyebarkannya kepada orang lain sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu." Sebaik-baik kamu yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Mudah-mudahan kita memperoleh rahmat daripada pembacaan Al-Quran Karim. Sekian, wallahu a'lam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sekian tadi rancangan Hal Tu Iman yang telah disampaikan oleh Ustaz Abu Bakar bin Watak, Guru Takmir Daerah Johor Bahru dengan tajuknya Keajaiban Al-Quran.

0: Ya Allah, denganmu kami memasuki waktu pagi dan denganmu kami memasuki waktu petang. Denganmu kami hidup dan denganmu kami mati dan kepadamu kami kembali.
1: Sijil Darjah Khas Agama SDKA. Darjah Khas Agama atau SDKA merupakan sebuah sistem pengajian agama Islam yang hanya terdapat di negeri Johor Darul Ta'zim. Pengajian di peringkat Darjah Khas Agama ini adalah program lanjutan pembelajaran di Sekolah Agama Kerajaan Johor di bawah Institusi Pendidikan Agama Johor. Ia diwujudkan untuk memberi pengetahuan agama Islam kepada pelajar-pelajar serta kerjaya yang setaraf dengannya. Di samping berperanan untuk melahirkan pelajar-pelajar yang kuat imannya, kuat ibadatnya, kuat berpegang kepada cara hidup Islam dan kuat ketakwaannya ke arah mencapai kebaikan di dunia dan kesejahteraan abadi di akhirat. Tempoh pengajian bagi Darjah Khas Agama adalah setahun.
2: Menggunakan tali pinggang bukan hanya sahaja tindakan yang bijak tetapi juga satu tindakan yang bertanggungjawab kepada diri kita dan mereka yang kita sayangi. Tali pinggang keledar adalah keselamatan terbaik anda di jalan raya. Ia cuma mengambil beberapa saat untuk klik. Ingat, masih ada orang yang di rumah yang menunggu anda. Pesanan khas ini dibawakan kepada anda oleh Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
3: Mari bersama-sama kita mengimarahkan setiap masjid dan surau di seluruh negeri Johor menerusi program Semarak Subuh dengan solat berjemaah pada setiap hari di masjid dan surau yang berdekatan.
4: Diriwayatkan daripada Abu Musa Al-Ash'ari, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda yang maksudnya, barang siapa yang solat dua waktu yang dingin, subuh dan asar, maka akan masuk syurga. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari.
3: Pesanan ikhlas ini dibawakan kepada anda oleh Radio An-Nur.
4: Hashtag Semarak Subuh Johor.
2: An-Nur, cahaya inspirasimu.

0: الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya aku berlindung kepadamu daripada keluh kesah dan duka cita. Aku berlindung kepadamu dari lemah kemauan dan malas. Aku berlindung kepadamu daripada sifat pengecut dan kikir. Aku berlindung kepadamu daripada tekanan hutang dan kezaliman manusia.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khuz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim. Inna sholata sakanul lahum wallahu samiun alim. Surah At-Taubah ayat 103 yang bermaksud, ambillah sebahagian daripada harta mereka menjadi sedekah, iaitu zakat, supaya dengannya engkau membersihkan mereka dari dosa dan menyucikan mereka dari akhlak yang buruk. Dan doakan mereka setelah mengambilnya, kerana doamu itu adalah ketenangan bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
3: Dadah bukan jalan keluar. Ia perangkap yang memusnahkan masa depan, keluarga dan maruah diri. Ramai yang bermula dengan sekadar cuba, akhirnya terperangkap dalam kegelapan yang sukar dilepaskan. Hidup ini berharga, masih belum terlambat untuk berubah. Cari sokongan, mohon bantuan dan bangkitlah semula. Kerana masa depanmu lebih bernilai tanpa dadah. Katakan tidak kepada dadah. Katakan ya kepada kehidupan yang sihat dan bermakna.
4: Pesanan ini dibawakan khas oleh Radio Anur, cahaya inspirasimu.
5: Anur, cahaya inspirasimu.

Jangan lupa follow dan like social media Radio Anur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio Anur. Cahaya Inspirasimu.

0: ada menyimpan emas, sama ada emas perhiasan, emas pelaburan atau shilling emas,
1: jangan lupa semak kewajipan zakat emas anda. Emas yang disimpan bukan sekadar harta, tetapi amanah yang perlu disucikan. Semak nilai emas anda, kira dengan betul dan tunaikan zakat hari ini. Emas terjaga, hati tenang, rezeki berkat. Apabila cukup syarat, tunaikan zakat emas anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor melalui saluran rasmi yang mudah dan meyakinkan di www.mah.gov.my. #AmazingMyAge, #MyAgePrihatin.
2: Daripada Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan dalam sabdanya, maksudnya, sesiapa yang diperlakukan kepadanya sesuatu kebaikan, maka ucapkanlah kepada orang yang melakukan kebaikan kepada kamu dengan ungkapan, semoga Allah membalasnya dengan segala kebaikan, maka sesungguhnya dia telah menerima pujian yang terbaik. Riwayat At-Tirmizi.
3: Anur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.

0: Sudahkah anda menyempurnakan zakat harta?
1: Firman Allah Subhanahu Wa Taala mafhumnya. Dan ingatlah orang yang menyimpan emas dan perak, tetapi tidak membelanjakannya pada jalan Allah. Maka khabarkanlah kepada mereka dengan balasan azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Surah At-Taubah ayat 34. Ingatlah, pada hari ketika dipanaskan emas dan perak di dalam neraka Jahanam, lalu diselar dengannya dahi mereka serta belakang mereka, sambil dikatakan kepada mereka, inilah apa yang kamu simpan untuk diri kamu sendiri. Oleh itu, rasakanlah akibat daripada apa yang kamu simpan itu.
0: Zakat perniagaan, zakat wang simpanan, zakat emas dan perak, zakat ternakan dan zakat tanaman. Tunaikanlah zakat anda di Majlis Agama Islam Negeri Johor. Untuk keterangan lanjut, sila layari www.mahj.gov.my atau hubungi talian 07-2282-999.
2: Jangan terpedaya dengan taktik dan hela modus operandi scam. Jangan mendedahkan nombor akaun bank atau identiti diri kepada mana-mana individu yang anda tidak kenali atau baru kenali dari media sosial. Jangan melayari dan memberikan maklumat perbankan di mana-mana laman sesawang dengan alamat URL yang berbeza seperti variasi dari segi nama, huruf serta ejaan berbanding laman perbankan internet sebenar. Jangan sesekali menyerahkan nama dan kata laluan perbankan internet termasuk nombor TAC dan OTP kepada mana-mana pihak melalui SMS atau mana-mana aplikasi pesanan ringkas. Anda perlu sentiasa berwaspada apabila menerima panggilan yang menyerupai pesanan daripada pihak bank. Sebarang aduan, anda boleh berhubung kepada Polis Diraja Malaysia PDRM CCID Scam Response Center di talian 03-2610-1559 dan 03-2610-1599 atau SKMM melalui pautan aduan.skmm.gov.my. Selain email kepada aduan skmm@mcmc.gov.my atau menerusi aplikasi WhatsApp di nombor 016-2206-262. Pesanan ikhlas dibawakan kepada anda oleh Radio Anur.
3: Radio Anur Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu. Para pendengar, kalau kita belum bersyukur hari ini, marilah kita ucapkan Alhamdulillah. Kerana apa? Kerana semakin banyak kita bersyukur, semakin banyak lagi Allah akan memberi kita. Kalau boleh, kita janganlah bandingkan diri kita dengan orang lain. Kita nampak orang lain tu ada kereta mewah, kita nampak orang lain tu ada motor besar, kita nampak orang lain tu lagi banyak kelebihan daripada kita. Kita janganlah rasa diri kita kurang. Bak kata mana pujangga, comparison is the thief of joy. Tak elok kita bandingkan diri kita kepada orang lain. Setiap orang mempunyai perjalanan kehidupan yang berbeza. Jadi oleh itu, kita haruslah bersyukur. Kerana apabila kita bersyukur, kita akan merasa diri kita jadi lebih tenang dan kita akan dapat lebih banyak lagi nikmat yang Allah kasih. Kadang-kadang rezeki ni akan datang dalam bentuk yang banyak. Tak semestinya dari segi kewangan, tak semestinya daripada segi harta. Kadangkala kesihatan yang mencukupi pun jadi satu rezeki. Jadi para pendengar, jangan ke mana-mana, kerana selepas ini kita akan ada banyak lagi pilihan lagu kerohanian dan nasihat yang terbaik serta rancangan yang menarik. Segalanya hanya di Radio Anur Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu.
4: Anur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.
5: Ikuti program Bicara Kadi, program yang membawakan kupasan penuh khidmat berkaitan kekeluargaan, perkahwinan, syariah, konflik rumah tangga dan realiti kehidupan masyarakat hari ini. Dengarkan pandangan, nasihat dan pencerahan daripada panel dari Jabatan Agama Islam Negeri Johor dalam suasana santai tetapi penuh pengisian. Setiap hari Khamis jam 6 petang dan siaran ulangan setiap hari Sabtu jam 6 petang hanya di Radio Anur, cahaya inspirasimu.
6: Program ini dibawakan khas kepada anda oleh Kumpulan Prasarana Rakyat Johor, KPRJ.
7: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang muslim tidak boleh menawar barang yang sedang ditawar saudaranya, yakni sesama muslim. Hadis riwayat Muslim.
8: Informasi padat, alunan kasidah dan selawat semestinya di Radio An-Nur.

0: Wakaf, amalan yang meskipun sudah meninggal dunia, pahalanya terus mengalir. Jom berwakaf bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor. Layari www.iwakafjohor.gov.my.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menghadiri Majlis Pengajian Ilmu merupakan suatu usaha yang mulia demi meningkatkan kefahaman, penghayatan dan kualiti amalan kita sebagai Muslim yang beriman. Namun, perlu kita pastikan agar kita memilih guru yang betul, tepat dan bertauliah bagi memelihara keselamatan intelektual kita dan menghindari dari berlakunya perbalahan akibat dari kecelaruan maklumat dan terjerumus dari ajaran yang salah. Bagi tuan-tuan guru dan para ustaz dan ustazah, jangan bataskan dakwah anda dengan keengganan untuk membuat permohonan tauliah mengajar agama. Seksyen 11, Enimban Kesalahan Jenayah Syariah 1997, mana-mana orang yang mengajar atau mengaku mengajar apa-apa perkara yang berhubungan dengan agama Islam tanpa tauliah yang diberikan di bawah kaedah 9 kaedah-kaedah mengajar dan memberi syarat agama 1991 adalah melakukan suatu kesalahan, dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi RM5,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya. Pesanan ini dibawakan oleh Unit Pencegahan Bahagian Penguatkuasaan Jabatan Agama Islam Negeri Johor.

0: Mari bersama-sama kita mengimarahkan setiap masjid dan surau di seluruh negeri Johor menerusi program Semarak Subuh dengan solat berjemaah pada setiap hari di masjid dan surau yang berdekatan.
1: Diriwayatkan daripada Abu Musa Al-Ash'ari, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda yang maksudnya, barang siapa yang solat dua waktu yang dingin, subuh dan asar, maka akan masuk syurga. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari.
0: Pesanan ikhlas ini dibawakan kepada anda oleh Radio An-Nur.
1: Hashtag Semarak Subuh Johor.
2: Nak jadi usahawan berjaya di Johor? Perbadanan Usahawan Johor PUJB sedia membantu. Kami tawarkan latihan, akses pasaran, sokongan pembiayaan, pendigitalan perniagaan dan ekosistem keusahawanan yang inklusif. Bersama PUJB, jadilah usahawan berdaya maju dan pacu ekonomi Johor ke arah negeri maju 2030. Dapatkan info dan bantuan di padu.pujb.my atau WhatsApp kami di 011-2075-5135. PUJB, kesayangan usahawan Johor. Hashtag Amazing PUJB. Hashtag Keusahawanan Kejaya Pilihan.
3: Menggunakan tali pinggang bukan hanya saja tindakan yang bijak, tetapi juga satu tindakan yang bertanggungjawab kepada diri kita dan mereka yang kita sayangi. Tali pinggang keledar adalah keselamatan terbaik anda di jalan raya. Ia cuma mengambil beberapa saat untuk klik. Ingat, masih ada orang yang di rumah yang menunggu anda. Pesanan khas ini dibawakan kepada anda oleh Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.

0: Mari bersama-sama kita mengimarahkan setiap masjid dan surau di seluruh negeri Johor menerusi program Semarak Subuh dengan solat berjemaah pada setiap hari di masjid dan surau yang berdekatan.
1: Diriwayatkan daripada Abu Musa Al-Ash'ari, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda yang maksudnya, barang siapa yang solat dua waktu yang dingin, subuh dan asar, maka akan masuk syurga. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari.
0: Pesanan ikhlas ini dibawakan kepada anda oleh Radio An-Nur.
1: #SemarakSubuhJohor.
2: Dengarkan kami Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu.

0: Enactment Pentadbiran Agama Islam Negeri Johor 2003. Fatwa penentuan kadar dua marhalah bagi para musafir untuk menunaikan ibadah solat, jamak dan qasar. Pada menjalankan kuasa yang diberikan oleh Seksyen 47 Enactment Pentadbiran Agama Islam Negeri Johor 2003 dalam kurungan Enactment 16 tahun 2003, Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Johor atas perintah dan perkenan Duli Yang Maha Mulia Sultan menyediakan fatwa yang dinyatakan di bawah untuk disiarkan menurut subseksyen 48-6 enactment itu adalah ditetapkan bahawa penentuan kadar dua marhalah bagi para musafir untuk menunaikan ibadah solat jamak dan qasar serta hukum-hukum fiqah lain yang memberi keringanan iaitu rukhsah adalah 81 km. Yang menjunjung titah Sohibus Samaha Datuk Haji Yahya bin Ahmad Mufti Negeri Johor.
1: Bersiaran, informasi padat, alunan kasidah dan selawat semestinya di Radio An-Nur.

Sesungguhnya, sembahyang itu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Surah Al-Ankabut ayat 45. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, solat itu tiang agama, maka sesiapa yang mendirikan solat bererti dia telah menegakkan agamanya, dan sesiapa yang meninggalkan solat bererti dia telah meruntuhkan agamanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi ke salah satu rumah Allah iaitu masjid untuk menunaikan salah satu solat wajib dari beberapa solat yang diwajibkan oleh Allah, maka langkah-langkahnya itu yang selangkah dapat menghapuskan satu kesalahan, sedang langkah yang lainnya dapat menaikkan satu darjat." Hadis riwayat Muslim.

0: tasahla.
1: Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali yang Engkau mudahkan, dan perkara yang susah boleh Engkau jadikan mudah sekiranya Dikau menghendakinya.
2: Sekiranya ada sebarang pertanyaan, boleh hubungi kami di nombor telefon 0724469996 atau email kami di mediadigital.anur@gmail.com.

0: Fakta Anur. 5 fakta menarik tentang Al-Quran dan sains. Yang pertama,
1: kejadian manusia. Ahli biologi dunia menemui bahawa penciptaan manusia adalah terjadi dengan gabungan sperma dan ovum yang membentuk zigot. Pertemuan ini adalah hasil kajian yang dibuat oleh ilmuwan barat pada 1940. Proses ini diterangkan dengan jelas oleh Al-Quran dalam surah Al-Mu'minun ayat 12 hingga 14. Lalu kami menciptakan anak keturunannya berkembang biak dari air mani yang tersimpan kukuh dalam rahim hingga waktu kelahirannya. Kemudian kami dijadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kukuh, iaitu rahim dalam perut perempuan.
0: Yang kedua,
1: peredaran matahari dan bumi. Sejak sekian lama, para saintis telah mengkaji dan membuat kesimpulan bahawa planet-planet mengelilingi matahari manakala bulan mengelilingi bumi. Mereka juga mendapati bahawa kesemua planet-planet dan bintang mempunyai garis peredarannya sendiri. Hal ini juga telah dijelaskan oleh Al-Quran sejak lebih 1400 tahun dahulu. Dan dialah Tuhan yang telah menjadikan malam dan siang serta matahari dan bulan, tiap-tiap satunya beredar terapung-apung di tempat edaran masing-masing, iaitu di angkasa lepas. Surah Al-Anbiya ayat 33. Dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Surah Yasin ayat 38.
0: Yang ketiga,
1: alam semesta yang berkembang. Pada abad ke-20, seorang fizik dari Rusia, Alexander Friedman, dan ahli kosmologi George Lemaître telah membuat satu penemuan yang mengejutkan bahawa alam semesta ini tidak statik, sebaliknya terus berkembang dari semasa ke semasa. Ini juga telah dinyatakan oleh Al-Quran dalam surah Az-Zariyat ayat ke-47. Dan langit itu kami bangunkan dengan kekuasaan kami, dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya.
0: Yang keempat,
1: kekuatan dan rahsia besi. Ahli astronomi moden mengakui bahawa logam besi yang ditemui di bumi ini adalah bukan berasal dari bumi. Sebaliknya, ia adalah dari bintang-bintang raksasa di luar angkasa sana. Al-Quran menerangkan dalam surah Al-Hadid ayat 25, dan kami menurunkan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan pelbagai manfaat bagi manusia.
0: Yang kelima,
1: cap jari. Dunia hari ini mengakui bahawa sekalipun manusia telah wujud sekian lama dan jumlahnya berbilion, namun fakta mengenai cap jari manusia sangat ajaib. Al-Quran bukanlah buku sains, namun ia telah dinyatakan mengenainya sejak sekian lama dalam surah Al-Qiyamah ayat 3 hingga 4. Patutkah manusia menyangka bahawa kami tidak akan dapat mengumpulkan tulang-tulangnya, iaitu dan menghidupkannya semula? Bukan sebagaimana yang disangka itu, bahkan kami berkuasa menyusun, iaitu dengan sesempurnanya segala tulang jarinya, tulang yang lebih halus dari yang lain.
2: Sekiranya anda mahu dengarkan Radio An-Nur, anda bolehlah layari www.radioannurmaiz.my dan stream di laman kami. Radio An-Nur.

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Taala berfirman, sesungguhnya aku telah memfadukan 5 waktu solat dan memeterai perjanjian di sisiku bahawa sesiapa yang memelihara kesemuanya pada waktunya, maka aku masukkannya ke dalam syurga. Sesiapa yang tidak memeliharanya, maka tidak ada baginya sebarang perjanjian jaminan di sisiku. Sesiapa yang tidak memeliharanya, maka tidak ada baginya sebarang perjanjian jaminan di sisiku. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah.
1: Dengarkan kami, Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu.
2: Terima kasih yang masih lagi dengarkan Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, Cahaya Inspirasimu. Terus dengarkan secara online di radioanurmaiz.my dan di aplikasi Radio Garden, Online Radio Box dan One Stop Radio yang boleh dimuat turun di Google Play Store dan App Store. Kepada yang masih setia mendengarkan Radio An-Nur di mana-mana anda berada, tidak kisah di negara mana anda berada, terima kasih banyak-banyak. Semoga urusan anda dipermudahkan. Jadi sekarang ini mari kita teruskan dengan rancangan Mutiara Al-Quran. Terus dengarkan Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, Cahaya Inspirasimu.
3: Perhatian kepada peniaga dan usahawan Johor. Bisnes makin rancak, jualan makin meningkat. Alhamdulillah, itu rezeki dan amanah daripada Allah. Jangan lupa tunaikan zakat perniagaan anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor. Dapatkan penerangan melalui program taklimat zakat, jejak niaga, webinar dan promosi zakat perniagaan. Mudah untuk faham, mudah untuk kira, mudah untuk bayar. Ingat, business on, zakat jangan off. Kira, bayar, berkat. Semak dan tunaikan zakat perniagaan anda melalui saluran rasmi Majlis Agama Islam Negeri Johor di www.maenj.gov.my. Hashtag Amazing Maenj, Hashtag Maenj Prihatin.
4: An-Nur, Cahaya Inspirasimu.
2: Mari sama-sama kita ikuti rancangan Mutiara Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustaz Amir bin Muhammad Nur, Pegawai Hal Ehwal Islam, Jabatan Agama Islam Negeri Johor, yang bertajuk Yang Haram Itu Binasakan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal'aqibatu lilmuttaqin wa la'udwana illa 'alal zalimin was salatu was salam 'ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah 'alaina hikmatak wa ansur 'alaina min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, amma ba'd. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali kita bertemu dalam rancangan Mencari Al-Quran. Kita akan membicarakan di bawah tajuk Yang Haram Itu Membinasakan. Sidang pendengar, setiap orang yang berakal sebaiknya jangan sampai meniti suatu jalan sebelum dia mengetahui apakah jalan itu memberinya keselamatan atau bencana, atau ianya boleh menghantarkannya ke tujuan yang membinasakan dirinya. Inilah jalan yang membawa kehancuran orang-orang terdahulu maupun sekarang, mengheret orang yang menitinya ke destinasi yang buruk dan sumber kerosakan. Oleh kerana itu, Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan pelakuan zina sebagai jalan yang paling buruk. Dalam surah Al-Isra ayat 32, Allah taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa la taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Yang bermaksud, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang sangat keji dan suatu jalan yang sangat buruk. Imam Al-Bukhari dan Al-Muslim juga meriwayatkan hadis yang sama berkaitan tentang zina ini. Jika hal di atas gambaran jalan perzinaan, lalu bagaimana dengan jalan homoseksual yang dosa dan hukumannya dua kali ganda daripada zina? Masalah ini akan dibincangkan lebih jauh di bagian kita yang akan datang. Cuma yang pastinya, jalan zina adalah jalan yang paling buruk. Tempat kembali orang yang melakukannya adalah neraka Jahim. Tempat yang paling buruk. Tempat tinggal bagi roh mereka di alam barzah adalah tungku api. Yang apinya terus-menerus menyala daripada bahagian bawahnya. Jika apinya dinyalakan, maka dia mengelupas lalu kembali lagi seperti semula. Begitulah seterusnya keadaan mereka hingga kiamat tiba. Seperti kejadian yang dilihat Nabi SAW dalam mimpinya. Dan sebagaimana kita tahu, mimpi para Nabi dan Rasul adalah wahyu yang tidak diragukan lagi kebenarannya. Imam Al-Bukhari meriwayatkan di dalam kitab sahihnya daripada hadis Samurah bin Jundab radhiyallahu an, dia berkata Rasulullah SAW seringkali bertanya kepada para sahabat, adakah di antara kamu sekalian yang bermimpi? Lalu mimpi mereka itu diceritakan kepada baginda seperti yang dikehendaki Allah. Suatu petang baginda SAW bersabda kepada kami, semalam aku didatangi dua orang yang diutuskan kepadaku. Keduanya berkata kepadaku, teruskan. Maka aku pun pergi bersama keduanya. Kami lalu di depan seorang lelaki yang tidur mengiring. Tiba-tiba ada orang lain yang berdiri dekatnya sambil membawa batu yang besar. Lalu menjatuhkan batu itu ke kepalanya hingga kepalanya pecah. Dan batu itu juga berhamburan ke sana kemari. Orang kedua itu mengumpulkan lagi pecahan-pecahan batu. Dan tidak menghampiri orang yang pertama, melainkan kepalanya sudah kembali seperti semula. Kemudian orang kedua menghampirinya lagi dan berbuat seperti yang dia lakukan pertama kali. Lalu baginda SAW bertanya, subhanallah, siapakah dua orang itu? Keduanya berkata, teruskan. Maka kami pun pergi lagi. Lalu kami lalu di depan seorang lelaki yang tidur terlentang pada punggungnya. Dan ada orang lain yang berdiri dekatnya sambil membawa sebatang besi yang hujungnya bengkok. Orang kedua ini mendekati sebelah wajah orang yang pertama. Mencari-cari hujung mulutnya hingga ke tengkuk. Hidungnya hingga ke tengkuknya, matanya hingga ke tengkuknya. Kemudian beralih ke belahan wajah satunya lagi dan berbuat seperti yang dia lakukan pertama kali. Belum selesai dengan perbuatannya di satu belahan wajah, maka wajah yang satunya lagi kembali seperti semula. Kemudian dia beralih ke sebelah wajah satunya lagi dan berbuat seperti yang dilakukan pertama kali. Baginda SAW bersabda, subhanallah, siapakah dua orang itu? Kedua-duanya menjawab, teruskan. Maka kami pun pergi lagi. Lalu kami lalu dan melihat seperti tungku api. Yang ternyata di atas tungku itu terdengar suara bising dan jeritan. Kami melihat ke dalamnya. Di sana ada beberapa orang lelaki dan wanita yang telanjang. Jika ada nyalaan api daripada bahagian bawah mereka, maka suara mereka bertambah bising dan menjerit. Maka baginda bersabda, aku bertanya kepada keduanya, siapakah mereka itu? Keduanya menjawab lagi, teruskan. Maka kami pun pergi lagi. Lalu kami melalui sungai yang airnya berwarna merah seperti darah. Di sungai itu ada seorang lelaki yang berenang dan di tepi sungai ada orang lain yang membawa batu-batu yang banyak. Jika orang yang berenang itu berenang menuju menurut kemampuannya, kemudian mendekati orang yang telah mengumpulkan batu-batu itu sambil membuka kedua bibirnya, maka orang yang kedua memasukkan batu mendekatinya dan membuka kedua bibirnya dan dia pun memasukkan batu ke dalam mulutnya. Baginda bersabda, aku bertanya, siapakah dua orang itu? Keduanya menjawab, teruskan. Maka kami pun pergi lagi. Lalu kami melalui seorang lelaki yang rupanya sangat menjijikkan yang pernah engkau lihat. Di sampingnya ada api yang dia nyalakan dan dia besarkan. Baginda bersabda, aku bertanya, siapa orang itu? Keduanya menjawab lagi, teruskan. Kemudian kami pun pergi, lalu kami melalui kebun yang terang benderang. Cahaya musim menyinari kebun itu. Di kedua arah kebun itu ada seorang lelaki yang sangat tinggi badannya. Hampir-hampir aku tidak boleh melihat kepalanya kerana tingginya menyulang hingga ke langit. Di sekitarnya ramai sekali anak-anak yang tidak pernah kulihat bilangan selama itu. Baginda bersabda, aku bertanya siapakah orang itu? Keduanya menjawab lagi, teruskan, teruskan. Kami pergi lagi, lalu kami melalui sebuah bangunan yang sangat besar. Yang sebelumnya aku tidak pernah melihat bangunan yang besar seperti itu sama sekali. Keduanya berkata kepadaku, naiklah ke sana. Maka kami naik ke sana hingga kami tiba ke sebuah kota yang bangunannya dibuat daripada batu emas dan perak. Kami tiba di pintu gerbang di dalam bandar. Kami minta untuk dibukakan, maka pintunya dibukakan untuk kami. Kami masuk bandar itu dan kami menjumpai beberapa orang yang separuh badannya elok. Seelok yang pernah engkau lihat dan separuh badannya lagi buruk, seburuk yang engkau pernah lihat. Baginda bersabda. Keduanya berkata kepada mereka, pergilah dan terjunlah ke sungai itu. Di sana ada sebuah sungai yang lebar mengalir, yang airnya sangat jernih. Mereka pun pergi dan terjun ke dalam sungai itu. Tatkala mereka sudah kembali menghampir kami, maka keburukan rupa mereka telah hilang dan rupa mereka menjadi sangat elok. Baginda bersabda. Keduanya berkata padaku, inilah syurga Aden dan inilah tempat tinggalmu. Baginda bersabda, tatkala pandanganku tertumpu ke arah atas, ternyata ada sebuah istana seperti awan putih. Baginda berkata, keduanya berkata kepadaku, ini adalah tempat tinggalmu. Aku berkata, semoga Allah memberkatimu. Biarkan aku masuknya. Keduanya menjawab, bukan waktu ini. Nanti pun engkau akan memasuknya juga. Aku bertanya kepada keduanya, sejak malam ini aku telah melihat banyak keajaiban. Apakah maksud di sebalik apa yang kulihat tersebut? Lalu keduanya pun menjawab, sekarang kami akan memberitahu kepadamu tentang orang pertama yang kau jumpai, yang kepalanya dijatuhi batu besar. Adalah orang yang membaca Al-Quran dan menolak isinya, serta tidur dan ketinggalan mengerjakan solat wajib. Tentang orang yang engkau jumpai yang hujung mulutnya ditarik hingga tengkuknya, hidungnya hingga tengkuknya, matanya hingga tengkuknya. Ia adalah orang yang keluar daripada rumahnya pada petang hari, lalu membuat dusta, yang kedustaannya mencapai ke langit. Tentang para lelaki dan wanita yang telanjang, yang berada di suatu bangunan seperti tungku api, adalah para lelaki dan wanita pezina. Adapun tentang orang yang berenang di sungai lalu mulutnya dimasuk batu, adalah orang yang memakan riba. Adapun orang yang rupanya sangat menjijikkan dan yang menyalakan api serta membesarkannya, adalah malaikat penjaga neraka. Malaikat penjaga neraka Jahannam. Adapun orang yang sangat tinggi yang berada di taman, maka dia adalah Ibrahim. Tentang anak-anak yang ada di sekitarnya, adalah setiap anak kecil yang mati berdasarkan fitrah. Sebahagian orang-orang Muslim bertanya, ya Rasulullah, bagaimana dengan anak orang-orang musyrik? Rasulullah SAW menjawab, begitu juga anak orang-orang musyrik. Adapun tentang orang yang separuh badannya elok dan separuh lagi badannya buruk, ia adalah orang yang mencampurkan amal baik dengan amal buruk. Namun Allah akhirnya mengampunkan dosa mereka. Sidang pendengar mati Allah Subhanahu Wa Taala. Abu Muslim Al-Khadji berkata, kami diberitahu Sadaqah bin Jabir, di mana aku pernah mendengar Nabi SAW bersabda, tatkala aku sedang tidur, aku bermimpi didatangi dua orang. Keduanya memegang ketiakku, lalu membawaku pergi. Kami melalui sebuah gunung yang jalannya bengkang-bengkok. Keduanya berkata kepadaku, panjatlah. Aku jawab, aku tidak mampu. Lalu mereka berkata, kami akan menjadikannya mudah bagimu. Maka kemudian aku pun mendapat mendakinya. Tatkala tiba di pertengahan gunung, tiba-tiba aku mendengar suara jeritan yang nyaring. Lalu aku bertanya, apakah suara jeritan itu? Lalu dijawab, ini adalah jeritan para penghuni neraka. Kemudian aku meneruskan lagi, aku melalui sekumpulan orang yang tubuhnya menggelembung sangat besar. Baunya amat busuk serta rupanya sangat buruk. Aku bertanya, siapakah mereka itu? Maka mereka berdua menjawab, mereka adalah orang-orang kafir yang terbunuh. Kemudian aku diajak berjalan lagi. Ternyata di sana ada sekumpulan orang yang tubuhnya menggelombang besar dan baunya sangat busuk. Seakan-akan bau mereka seperti bau tandas. Lalu aku bertanya, siapakah mereka? Maka dia jawab, mereka adalah lelaki dan perempuan penzina. Sidang pendengar mati Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Imam Qutaibah bin Sa'id berkata, Rasulullah SAW telah bersabda yang bermaksud, pada malam aku diisrakan, aku dibawa pergi melalui sekumpulan orang daripada hamba Allah yang ramai. Di sana ada para wanita yang bergantungan pada payudaranya. Di antara mereka ada pula yang bergantungan pada kakinya. Dalam keadaan terbalik, mereka menjerit dan melolong. Aku bertanya, wahai Jibril, siapakah mereka itu? Jibril menjawab, mereka adalah para wanita penzina dan membunuh anak-anak mereka serta menjadikan ahli waris bagi suami-suami mereka daripada selain mereka. Abu Nu'aim Al-Fadl bin Dukhain berkata, Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu berkata kepada mereka, tahukah kamu sekalian apakah dosa zina yang paling besar itu? Mereka menjawab, semua dosa zina adalah besar. Imam Ali berkata, akan kuberitahu dosa zina yang paling besar di sisi Allah, iaitu seorang lelaki yang berzina dengan isteri orang Muslim, sehingga dengan begitu dia menjadi lelaki penzina dan merosakkan isteri orang tersebut. Setelah itu, Imam Ali radhiyallahu anhu berkata lagi, sesungguhnya pada hari kiamat akan dihembuskan bau yang busuk, sehingga setiap orang baik maupun buruk merasa terganggu. Tatkala bau ini semakin kuat dan hampir sahaja mereka tidak boleh bernafas, tiba-tiba ada penyeru yang berseru dengan suara nyaring, tahukah kamu semua apakah bau yang mengganggu kamu ini? Mereka menjawab, kami tidak tahu demi Allah. Yang pasti bau ini sangat busuk. Lalu dikatakan kepada mereka, ini adalah bau kemaluan para penzina yang berjumpa Allah dengan membawa dosa zinanya dan mereka tidak taubat daripadanya. Kemudian mereka dikembalikan dan tertara kembali itu mereka tidak diingatkan tentang syurga dan neraka. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Disebutkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, saya pernah bertanya baginda Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apakah dosa yang paling besar di sisi Allah? Baginda menjawab, engkau menjadikan sekutu bagi Allah, padahal dialah yang menciptakanmu. Kemudian apa lagi? Baginda berjawab, engkau berzina dengan isteri jiranmu. Lalu Allah menurunkan ayat untuk membenarkan sabda baginda ini. Daripada surah Al-Furqan ayat 68 yang berbunyi, وَالَّذِينَ لَا يَدَعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقَّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا. Yang bermaksud, dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain selain Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya kecuali dengan alasan yang diizinkan oleh Allah, dan orang yang tidak berzina, barang siapa yang melakukan demikian itu, nescaya dia mendapat pembalasan daripada dosa tersebut. Sidang pendengar mati Allah Subhanahu Wa Taala. Jelas daripada kisah itu tadi bahawa semua perkara yang Allah haramkan pada kita semuanya akan membinasakan kita, bukan sahaja kita ketika kehidupan kita di dunia tetapi juga kehidupan kita di akhirat, yang mana kita akan diseksa dan dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Dan malanglah bagi kita, kerana seksaan itu adalah kekal abadi selama-lamanya. Sedang pendengar mati Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kisah ini memberikan kita kesedaran untuk kita segera bertaubat. Kerana hanya dengan taubat itu sahajalah kita dapat membersihkan diri kita daripada dosa-dosa yang lampau, dengan syarat taubat itu adalah taubat nasuha. Sekian dahulu pertemuan kita pada kali ini. Aku lukau lihada wa astagfirullah liwalakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Sekian tadi rancangan mutiara Al-Quran yang telah disampaikan oleh Ustaz Amir bin Muhammad Nur, Pegawai Hal Ehwal Islam Jabatan Agama Islam Negeri Johor, dengan tajuknya, Yang Haram Itu Binasakan.
7: Nak mulakan bisnes tapi tak tahu cara? FutureB bantu. Dari latihan, pembiayaan hingga pasaran, kami mudahkan perjalanan keusahawanan anda. Layari padu.fujb.my atau WhatsApp 011-2075-5135. FutureB, kesayangan usahawan Johor. #AmazingFutureB. #KeusahawananKerjayaPilihan.
8: Mari bersama-sama kita mengimarahkan setiap masjid dan surau di seluruh negeri Johor menerusi program Semarak Subuh dengan solat berjemaah pada setiap hari di masjid dan surau yang berdekatan.
9: Diriwayatkan daripada Abu Musa Al-Ash'ari, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda yang maksudnya, barang siapa yang solat dua waktu yang dingin, subuh dan asar, maka akan masuk syurga. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari.
8: Pesanan ikhlas ini dibawakan kepada anda oleh Radio An-Nur.
9: #SemarakSubuhJohor.
10: Ada menyimpan emas? Sama ada emas perhiasan, emas pelaburan atau shilling emas,
11: jangan lupa semak kewajipan zakat emas anda. Emas yang disimpan bukan sekadar harta, tetapi amanah yang perlu disucikan. Semak nilai emas anda, kira dengan betul dan tunaikan zakat hari ini. Emas terjaga, hati tenang, rezeki berkat. Apabila cukup syarat, tunaikan zakat emas anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor melalui saluran rasmi yang mudah dan meyakinkan di www.mah.gov.my. #AmazingMyAge, #MyAgePrihatin.
9: Radio An-Nur, memenuhi jiwa dan rohani anda.

0: Sekiranya anda mahu dengarkan Radio An-Nur, anda bolehlah layari www.radioannurmaiz.my dan stream di laman kami, Radio An-Nur.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khuz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim. Inna sholata sakanul lahum wallahu samiun alim. Surah At-Taubah ayat 103 yang bermaksud, ambillah sebahagian daripada harta mereka menjadi sedekah, iaitu zakat, supaya dengannya engkau membersihkan mereka dari dosa dan menyucikan mereka dari akhlak yang buruk. Dan doakan mereka setelah mengambilnya, kerana doamu itu adalah ketenangan bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui.
2: Terus mendengar Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor. Cahaya Inspirasimu.

0: Sesungguhnya sembahyang itu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Surah Al-Ankabut ayat 45. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, solat itu tiang agama, maka sesiapa yang mendirikan solat bererti dia telah menegakkan agamanya, dan sesiapa yang meninggalkan solat bererti dia telah meruntuhkan agamanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Sebagai seorang pembeli, kita haruslah berbelanja secara berhemah. Pastikan setiap kali anda menggunakan wang ringgit anda, anda harus ingat bahawa ini adalah wang hasil dari titik peluh anda. Oleh itu, antara cara yang bijak kita boleh berbelanja adalah kita harus utamakan barang keperluan daripada kemahuan. Jika anda mahu membeli kemahuan, pastikan ia berada pada potongan harga. Selain itu, anda boleh membuat perbandingan harga antara barang. Dengan berbuat demikian, kita boleh membeli barang yang lebih berbaloi. Akhir sekali, pastikan anda membuat bajet yang sesuai. Sesungguhnya, orang-orang yang membajet itu adalah saudara syaitan, dan syaitan itu ingkar pada Tuhannya. Surah Al-Isra ayat 27. Ingat, berbelanja untuk hidup, bukannya hidup untuk berbelanja. Pesanan khas ini dibawakan ke anda oleh Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
2: An-Nur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.

0: Ya Allah, denganmu kami memasuki waktu pagi dan denganmu kami memasuki waktu petang. Denganmu kami hidup dan denganmu kami mati dan kepadamu kami kembali.
1: Dengarkan kami Radio Anur, Cahaya Inspirasimu.

0: Sebagai seorang individu yang bertanggungjawab, kita haruslah jimat dalam penggunaan elektrik. Ini kerana pembaziran elektrik adalah punca bil api melambung tinggi dan mahal. Mari saya kongsikan beberapa tips untuk anda jimatkan elektrik. Yang pertama, matikan segala peralatan elektrik yang tidak digunakan seperti kipas, televisyen, lampu dan lain-lain. Yang kedua, pastikan anda menutup rapat pintu peti ais. Yang ketiga, kawal penggunaan penyaman udara. Keempat, bertukar kepada peralatan yang menjimatkan tenaga. Contohnya, produk-produk yang menggunakan label cekap tenaga dengan nilai maksima sebanyak 5 bintang. Yang terakhir, jika anda mampu, gunakan tenaga solar kerana ia pilihan yang selamat, murah dan lebih mesra dengan alam sekitar. Ikuti tips ini dan pasti anda akan lihat perubahannya. Pesanan ikhlas ini dibawakan ke anda oleh Radio An-Nur.
1: Dari Abu Darda radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak seorang muslim pun yang mendoakan kebaikan bagi saudaranya, yakni sesama muslim yang berjauhan, melainkan malaikat mendoakannya pula. Mudah-mudahan engkau beroleh kebaikan pula. Hadis riwayat Muslim.
2: Radio An-Nur, cahaya inspirasi.

Anda rasa was-was ketika laksanakan solat, tak tahu cara berwuduk dengan tertib dan sempurna, atau ada permasalahan dengan fardu ain, jom sama-sama kita tingkatkan kualiti dan perbaiki ibadah dengan memperbaiki pengucapan bacaan dalam solat. Mengetahui cara untuk tingkatkan keikhlasan dalam ibadah dan memahami makna serta tata cara ibadah anda dengan lebih baik. Semuanya dalam program Tahsin Ibadah setiap hari jam 3 petang, pastinya di Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.

0: Mari bersama-sama kita mengimarahkan setiap masjid dan surau di seluruh negeri Johor menerusi program Semarak Subuh dengan solat berjemaah pada setiap hari di masjid dan surau yang berdekatan.
1: Diriwayatkan daripada Abu Musa Al-Ash'ari, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda yang maksudnya, barang siapa yang solat dua waktu yang dingin, subuh dan asar, maka akan masuk syurga. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari.
0: Pesanan ikhlas ini dibawakan kepada anda oleh Radio Anur.
1: #SemarakSubuhJohor.

0: An-Nur, cahaya inspirasimu. Mari sama-sama kita ikuti slot motivasi nilai rasa kehidupan yang akan dibawakan oleh Puan Nur Zamfiza binti Kamru Zaman, kaunselor berdaftar yang bertajuk Cinta yang Menyakitkan Mental. Terus dengarkan Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bersama saya lagi hari ini. Kaunselor anda, Kaunselor Nur Zamfiza binti Kamru Zaman dalam slot Nyala Rasa Kehidupan. So, apa khabar anda di luar sana hari ini? Mungkin banyak sangat konflik, banyak sangat isu-isu yang anda kena hadapi lagi-lagi bila kita berada di akhir tahun. Ada ibu bapa yang nak bersedia dengan anak-anak nak masuk sekolah ataupun sekarang ni anak-anak tengah exam. Ada juga jabatan kita ataupun tempat kerja kita ni, semakin akhir tahun semakin banyak pula programnya, katanya nak kejar KPI, tetapi akhirnya kita sendiri yang terjatuh sendiri. So, tapi hari ni saya tak nak cerita tentang kerja lagi, tapi saya nak cerita tentang cinta yang menyakitkan mental. Bila cakap tentang cinta ni, orang kata cinta ni adalah satu perasaan ataupun tentang hubungan saja. Tapi cinta ni banyak perkara. Satu, terlalu cintakan kerja. Yang kedua, terlalu cintakan orang sehingga lupa cintakan diri sendiri. So, jadi hari ni cinta ni sepatutnya dikurniakan kepada kita. Orang kata untuk menyembuhkan diri kita, membahagiakan diri kita. Tapi kalau cinta buat kita hilang diri ataupun buat kita rasa diseksa, itu bukan takdir, tetapi itu adalah tanda awal ataupun red flag untuk anda jauhi cinta tersebut. So, jadi ada di luar sana, saya share dengan anda semualah, klien-klien saya mungkin banyak yang datang untuk kes-kes rumah tangga ataupun kes-kes hubungan. So, ada tu yang didera. Mungkin orang kata isteri mendera suami. Tertukar pula kan, suami mendera isteri. Tetapi isteri mendera suami orang tak pernah dengar. Ada juga perkara itu berlaku. Dan akhirnya anda tersepit dalam satu cinta yang palsu dan red flag. Maksudnya red flag apa? Kalau orang tu cintakan kita bukan untuk mentaati orang tu sehingga sampai kena pukul pun taat, redor juga. Ataupun contohnya didera secara mental, seorang suami didera oleh isteri secara mental tetapi masih lagi bertahan kerana apa? Kerana sayang sangat dekat isteri. Ini berlaku tak kisahlah suami yang mendera isteri ataupun isteri yang mendera suami. Ini dikatakan cinta. Ini yang kadang-kadang kita terkilan bila klien-klien kita datang. Sebenarnya mereka dah ada dalam hubungan cinta yang menyakitkannya terlalu lama. So, jadi bila ia menyakitkan kita, itu bukan cinta lagi kerana cinta akan mendatangkan bahagia. Kalau dalam psikologi, istilahnya adalah toxic attachment. So, maknanya dia dah tergantung dengan orang tu. Puan, saya tak nak berpisah dengan suami saya. Walaupun dia pukul saya, tapi saya tak bekerja, puan. Jadi, saya kena ada dia untuk melengkapkan saya punya semua perkara-perkara yang saya perlukan. Duit, rumah, kereta. So, jadi benda ni dah jadi orang kata toxic attachment, di mana cinta tu membunuh secara senyap dan menyakitkan mental anda. So, dalam Islam, cinta itu menenangkan. Allah sebut sakinah. Selalu kalau kita dengar sakinah, mawadah, warahmah, kan? So, jadi hari ni cinta tu bukan untuk jadi anxiety. Maknanya takutnya nak keluar nanti suami marah. Takutnya nak pergi rumah mak ayah nanti suami marah. Takutnya nak pergi kerja rapat-rapat dengan perempuan sebab isteri sangat kuat cemburu. Nanti balik, dia baling-baling barang. So, jadi perkara ni dah jadi satu perkara yang menyakitkan. Cinta tidak perlu menyakitkan kerana Allah sendiri mendatangkan cintanya kepada hamba-hambanya dalam keadaan yang sangat baik, sangat lembut dan sangat anugerah. Berapa banyak orang-orang yang berbuat dosa, mungkin dosa-dosa yang besar tetapi Allah tetap maafkan dengan jalan taubat. Begitu juga dengan kita. Jika cinta yang kita ada sekarang menyakitkan, hubungan tu buat kita hilang diri kita sendiri, kita perlu fikirkan bagaimana cara nak menyelesaikan ataupun bagaimana mencari jalan keluar. So, jadi kalau kita nak bagi tip sikit, so yang pertama sekali, dalam bercinta tengok tiga. Yang pertama apa? Keselamatan. Yang kedua, emosi. Yang ketiga, masa depan kita. Terjamin atau tidak. Seterusnya, stop normalizekan sakit hati. Maknanya sakit hati ni adalah satu perkara yang kita kena ambil berat, kerana sakit hati yang lama-lama-lama nanti dia akan mendatangkan perkara yang tak baik. Dan seterusnya, berdoa buat istikharah lah, sebab ini je cara terakhir. Istikharah sama ada hubungan kita ni red flag atau tidak, cinta kita ni adalah cinta yang mendatangkan cinta ilahi ataupun tidak. Akhir sekali, ingat, jodoh bukan alasan untuk setia jika kita disakitkan, kerana cinta itu seharusnya mendamaikan. Sekian saja. Assalamualaikum.
0: Sekian tadi slot motivasi nyala leras kehidupan yang telah disampaikan oleh Puan Rozan Fiza binti Kamarul Zaman, kaunselor berdaftar yang bertajuk Cinta yang Menyakitkan Mental.
2: Nak jadi usahawan berjaya di Johor? Perbadanan Usahawan Johor PUJB sedia membantu. Kami tawarkan latihan, akses pasaran, sokongan pembiayaan, pendigitalan perniagaan dan ekosistem keusahawanan yang inklusif. Bersama PUJB, jadilah usahawan berdaya maju dan pacu ekonomi Johor ke arah negeri maju 2030. Dapatkan info dan bantuan di padu.pujb.my atau WhatsApp kami di 011-2075-5135. PUJB, kesayangan usahawan Johor. #AmazingPUJB. #Keusahawanan Kejaya Pilihan.
0: An-Nur, cahaya inspirasimu.

0: Radio An-Nur memenuhi jiwa dan rohani anda. 5 prinsip rukun negara iaitu kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan.
1: Daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya tidak akan masuk syurga sesiapa yang wujud sifat sombong di dalam hatinya meskipun sebesar zarah. Hadis riwayat Muslim.
2: Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar.
3: Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia, berikan pula kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari siksa neraka.
4: Sesungguhnya sembahyang itu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Surah Al-Ankabut ayat 45. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, solat itu tiang agama, maka sesiapa yang mendirikan solat bererti dia telah menegakkan agamanya, dan sesiapa yang meninggalkan solat bererti dia telah meruntuhkan agamanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
5: Nasib terbaik sepanjang zaman hanya di An-Nur.

0: Sesungguhnya Allah itu baik dan menyukai kebaikan, bersih dan menyukai kebersihan, mulia dan menyukai kemuliaan, bagus dan menyukai kebagusan. Kerananya, bersihkanlah lingkunganmu. Hadis riwayat At-Tirmizi.
1: Sebagai seorang pembeli, kita haruslah berbelanja secara berhemah. Pastikan setiap kali anda menggunakan wang ringgit anda, anda harus ingat bahawa ini adalah wang hasil dari titik peluh anda. Oleh itu, antara cara yang bijak kita boleh berbelanja adalah kita harus utamakan barang keperluan daripada kemahuan. Jika anda mahu membeli kemahuan, pastikan ia berada pada potongan harga. Selain itu, anda boleh membuat perbandingan harga antara barang. Dengan berbuat demikian, kita boleh membeli barang yang lebih berbaloi. Akhir sekali, pastikan anda membuat bajet yang sesuai. Sesungguhnya, orang-orang yang membazir itu adalah saudara syaitan dan syaitan itu ingkar pada Tuhannya. Surah Al-Isra ayat 27. Ingat, berbelanja untuk hidup, bukannya hidup untuk berbelanja. Pesanan khas ini dibawakan ke anda oleh Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
2: A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim. Inna salata sakanul lahum wallahu samiun alim. Surah At-Taubah ayat 103 yang bermaksud, ambillah sebahagian daripada harta mereka menjadi sedekah, iaitu zakat, supaya dengannya engkau membersihkan mereka dari dosa dan menyucikan mereka dari akhlak yang buruk. Dan doakan mereka setelah mengambilnya, kerana doamu itu adalah ketenangan bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
0: Dari Abu Darda radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak seorang muslim pun yang mendoakan kebaikan bagi saudaranya, yakni sesama muslim yang berjauhan, melainkan malaikat mendoakannya pula. Mudah-mudahan engkau beroleh kebaikan pula. Hadis riwayat Muslim.
3: Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Usman bin Syafi'i, juga dikenali sebagai Imam Syafi'i, adalah ahli fiqh Islam yang terkemuka dalam sejarah Islam. Beliau lahir pada tahun 150 Hijrah bersamaan 767 Masihi dan beliau wafat pada 29 Rejab tahun 204 Hijrah bersamaan 820 Masihi. Imam Syafi'i telah berhijrah ke Mesir, di mana beliau memperkenalkan pemikiran, sistem dan ajaran beliau yang ada pada hari ini dikenali sebagai mazhab Syafi'i.
1: An-Nur, cahaya inspirasimu.
4: Mari sama-sama kita ikuti rancangan Halakah Kalamullah yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Ashraf Hairam bin Tuan Rosli.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Amma ba'd. Alhamdulillah, bertemu kita sekali lagi dalam rancangan program Halaqah Kalamullah di bawah anjuran Akademi Al-Quran Negeri Johor bersama dengan media digital An-Nur di bawah Majlis Agama Islam Negeri Johor, insyaAllah. Baik, sidang penonton dan pendengar yang dirahmati Allah sekalian, jadi kita teruskan lagi episod kita pada kali ini, iaitu di dalam slot Tarannum Berzanji. Jadi yang lepas kita dah mulakan dengan Tarannum Sikah Jawab Maya. Jadi pada slot pada kali ini kita akan teruskan pada Tarannum Ras Jawab Yaman Hijaz. Jadi kita sama-sama kita buka pada rawi yang ketiga. Rawi yang ketiga, kitab Berzanji. Jadi kita contohkan serba sedikit macam mana gaya Tarannum Ras Jawab Yaman Hijaz itu. Baik, Sama-sama kita insyaAllah.

maksudnya itu adalah harakat pertama Taranum Ras yang asli. Yang asli. Itu adalah harakat yang pertama. Okey, seterusnya harakat yang kedua. Wa il

Itu adalah harkat yang kedua. Harkat yang kedua bagi taranum ras yang asli. Okey, seterusnya bagi contoh harkat yang ketiga taranum ras. Naqala.

itu adalah contoh harakat yang keempat taranum ras. Okey, jadi cukup satu rangkap, kita masuk ras yang asli. Seterusnya, rangkap yang kedua, barulah kita jawab lagu. Tadi jawab lagu tu apa? Iaitu pasangannya, kalau taranum ras adalah Yaman Hijaz. Jadi kita masuk harakat pertama, Yaman Hijaz. Baik.

adalah contoh harakat yang kedua. Tapi istilahnya adalah jawab. Ha, jawab maksudnya selepas tu kita akan ada jawabul jawab. Okey, seterusnya harakat yang ketiga bagi Yaman Hijaz

Itu adalah harakat yang ketiga. Contoh harakat yang ketiga bagi Yaman Hijaz. Seterusnya, baru kita masuk Taranum Ras balik. Kita masuk Ras yang asli. Jangan tertukar dengan Yaman Hijaz tadi. Jadinya kita kena masuk dengan Taranum Ras yang asli. Okay. Contohnya harakat pada harakat yang keempat ni kita masuk balik Ras yang asli. Wa ay

0: Okey, selesai. Taranum Ras, jawabnya Yaman Hijaz. Selepas tu, rangkap yang ketiga, barulah kita jawab suara bagi Taranum Ras. Okey, saya bagi contoh.
1: وَنَطَقَتْ بِحَمْلِ

Okay, itu adalah contoh jawab suara harkat yang ketiga. Dan harkat yang penutup, harkat yang last. Wahtassatil awalimu minas sururi ka'sahu.

Baik, selesai. Bagi Terhanum, Ras jawab Yaman Hijaz. Ha, jadi kita ada tiga rangkap. Yang pertama, kita buat Terhanum Ras yang asli. Okey, yang kedua baru kita jawab lagu, iaitu jawab lagunya adalah Yaman Hijaz. Itu adalah rangkap yang kedua. Dan seterusnya rangkap yang ketiga ataupun rangkap yang ketiga, kita buat jawab suara. Jadi selesai. Selesai bagi Terhanum Ras jawab Yaman Hijaz ada pada rawi yang ketiga. Jadi selesai dan barulah kita tutup. Attirillahumma qabrahul karim.

0: Baik, sidang pendengar dan penonton yang dirahmati Allah sekalian. Jadi itulah serba sedikit contoh pada rawi yang ketiga bagi Taranum Ras Jawab Yaman Hijaz. Jadi kita dah baca tiga rangkap. Apa tadi? Yang pertama kita masuk Ras yang asli. Yang kedua kita masuk jawab lagunya iaitu lagu Yaman Hijaz. Dan yang ketiga jawab suara, lepas tu selesai. Dan itulah serba sedikit perkongsian kita pada hari ini di dalam rawi, di dalam slot berzanji bagi Taranum Ras Jawab Yaman Hijaz. Jadi insyaAllah segala yang baik datang daripada Allah SWT dan yang yang kurang baik datang daripada diri saya sendiri insyaAllah. Dan aku qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. InsyaAllah kita berjumpa lagi di dalam slot-slot yang akan datang. Dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi rancangan Halaqah Kalamullah yang telah disampaikan oleh Ustaz Muhammad Ashraf Hairam bin Tuan Rosli.
2: Bersiaran, informasi padat, alunan kasidah dan selawat semestinya di Radio An-Nur.
3: Baiklah, sekarang ini saya ingin kongsikan panduan waktu solat Zuhur bagi seluruh negeri Johor. Bagi daerah Pulau dan Pulau Pemanggil, waktu solat Zuhur pada jam 12.53 tengah hari. Bagi zon 2 di daerah Johor Baru, Kuala Kota Tinggi, Mersing dan Pulau-Pulau Perikatan, waktu solat Zuhur pada jam 12.57 tengah hari. Untuk daerah Pontianak Kluang, waktu solat Zuhur pada jam 12.58 tengah hari. Di zon 4 di daerah Batu Pahat, Muara Tangkak, Segamat dan juga Gemas, waktu solat Zuhur pada jam 1 tengah hari. Kami di Radio An-Nur ingin mengucapkan selamat menunaikan solat fardu Zuhur pada kaum muslimin Muslimat.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan. Kurniakanlah perjunjungan kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan wasilah, keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya dikau tidak memungkiri janji. Ya Allah, Tuhan yang maha mengasihani.
1: Azan Zuhur tadi dibawakan kepada anda oleh Majlis Agama Islam Negeri Johor. Jom berzakat, hidup membawa berkat. Ma'ej bantu, asnaf sejahtera. Pembayar zakat, gembira di syurga.
2: Marilah bersama-sama kita dengar bacaan doa kunut nazilah yang akan dibacakan oleh Sohibus Samaha Datuk Haji Yahya bin Ahmad, Mufti Negeri Johor.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad Ashrafil Anbiya'i wal Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruk wa nastahdika wa nu'minu bika wa natawakkalu alaik wa nusni alaikal khayra kullah wa nashkuruka wa la nakfuruk wa nakhla'u wa natruku man yafjuruk. Allahumma iyyaka na'bud wa laka nusalli wa nasjud wa ilaika nas'a wa nahfid narju rahmataka wa nahsha azabak inna azabakal jidda bil kuffari mulhiq. Allahumma ihfazna wal muslimin wa kina wa iyyahum sharral makhawifi ajma'in wa ihfazna minal fitani wal waba wa shururi ghawgha wa sawlati zhalimin wa ja'alna min sharri ma qadaitahu salimin. Allahumma irfa' 'anna al-qahta wal ghala'a wal waba' wa jami'a anwa'il bala' bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa azil al mu'tadina zalimin wa dammir a'daka a'da'ad din wansurna 'alaihim ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanana fi kulli makan wa khususan fi biladi Falastin warfa' عنهم القحط والبلاء والحرب والاعتداء. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم قلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم. يا الله يا الله ya Allah ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi Rabbil Alamin.
2: Demikian tadi bacaan doa kunut nazilah yang telah dibacakan oleh Sohibus Samaha Datuk Haji Yahya bin Ahmad, Mufti Negeri Johor.
1: Radio Anur Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu. Dan anda masih lagi bersama dengan saya, Muhammad Farhad Hazim bin Abdul Hamid. Terus dengarkan secara online di portal rasmi kami di radioanurmaij.my dan di aplikasi Radio Garden, Online Radio Box dan One Stop Radio yang boleh dibuat turun di Google Play Store dan App Store. Jika anda mempunyai sebarang cadangan atau pertanyaan, anda bolehlah salurkan kepada mediadigital.anur@gmail.com. Yang mana belum solat Zuhur, jangan tangguhkan kewajipan anda. Solat tak sampai 10 minit pun. Dan mari saya kongsi zikir apa untuk hari ini, iaitu La ilaha illallah, yang bermaksud tiada Tuhan melainkan Allah. Jadi untuk peringatan, zikir ini harus diulang 100 kali. Jadi lafaz La ilaha illallah ini merupakan kalimah tauhid yang membawa maksud tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah SWT. Ia juga adalah akidah yang mengangkat umat Islam keseluruhannya pada satu darjat tertinggi lagi mulia. Jadi untuk pengetahuan para pendengar, pada pukul 3 petang ini kita akan ada rancangan Tahsin Ibadah. Nak tahu apa tajuknya? Nantikan pukul 3 petang nanti. Teruskan mendengar Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu.
2: Solidariti Palestin bersama Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.

0: Dengan nama Allah yang tidak dimudaratkan sesuatu pun dengan namanya, sama ada di bumi atau di langit, dan Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
1: Dari Hakim bin Hiram radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Maka mulailah untuk orang-orang yang menjadi tanggunganmu. Dan sedekah yang paling baik adalah dari orang yang sudah cukup, iaitu untuk keperluan dirinya. Maka, barang siapa yang berusaha memelihara dirinya, Allah akan memeliharanya. Dan barang siapa yang berusaha mencukupkan dirinya, maka Allah akan mencukupkannya. Hadis Riwayat Bukhari.
2: Dengarkan perbincangan khas hanya di Radio UMNO. Kupasan mendalam tentang fatwa negeri Johor bersama-sama panel jemputan istimewa yang terdiri daripada ahli jawatankuasa fatwa negeri Johor. Apakah kepentingan fatwa dalam kehidupan umat Islam? Bagaimana fatwa-fatwa terkini memberi panduan dalam isu-isu semasa? Jangan ketinggalan untuk bersama-sama kami pada setiap hari Selasa jam 10 pagi.
3: Bicara Fatwa Johor, inspirasi ilmu dan panduan hidup hanya di Radio UMNO.
4: Kebiasaannya, orang yang kaya dan berkemampuan sahaja berpeluang untuk mewakafkan harta mereka. Tetapi dengan adanya skim saham wakaf Johor, umat Islam berpeluang untuk beramal jariah menerusi konsep wakaf untuk mendapatkan keridaan Allah SWT mengikut kemampuan dan keikhlasan masing-masing. Untuk maklumat lanjut, sila layari www.e-wakafjohor.gov.my atau hubungi di talian 07-222-1655. Saya, Datuk Haji Muhammad Tahrir bin Datuk Haji Samsudin, Ahli Majlis Agama Islam Negeri Johor, mengajak anda berwakaf dengan saham wakaf Johor, saham akhirat anda.
5: Terus mendengar Radio UMNO, Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu.

0: Berhati-hati, penipuan atau scam semakin berluasa dan sesiapa sahaja boleh menjadi mangsa. Jangan mudah percaya dengan panggilan, mesej atau email yang meminta maklumat peribadi atau kewangan anda. Bank dan ejen rasmi tidak akan meminta kata laluan atau nombor OTP anda. Jika ada tawaran yang terlalu bagus untuk dipercayai, itu mungkin penipuan. Jangan klik pada pautan yang mencurigakan atau membuat transaksi kepada individu yang tidak dikenali. Lindungi diri anda dan orang yang tersayang. Periksa, fikir dan laporkan jika anda syak sesuatu tidak kena. Hubungi pihak berkuasa atau organisasi berkaitan untuk pengesahan. Pesanan khas ini dibawakan oleh Radio Anur. Bersama kita perangi scam. Sejarah Jawi. Perkataan Jawi berasal daripada bahasa Arab iaitu Jawah, dan kemudiannya orang Melayu menyelaraskan perkataan-perkataan Arab tersebut agar sesuai digunakan dalam bahasa Melayu. Tulisan Jawi merupakan tulisan huruf-huruf Arab yang digunakan di Kepulauan Melayu, dan ia juga dilihat sebagai tulisan yang sangat penting untuk dipelajari kerana tulisan ini adalah salah satu medium yang memainkan peranan penting dalam perkembangan Islam di alam Melayu. Tulisan Jawi mula berkembang di tanah Melayu sejak kedatangan Islam pada abad ke-10 menerusi aktiviti-aktiviti perdagangan Arab yang datang berniaga di Kepulauan Melayu.
1: Bandingan orang yang membelanjakan hartanya ke jalan Allah adalah sama seperti sebiji benih yang tumbuh menerbitkan 7 tangkai. Tiap-tiap tangkai itu pula mengandungi 100 biji. Dan ingatlah, Allah akan melipat gandakan pahala bagi sesiapa yang dikehendakinya. Dan Allah maha luas kurniaannya lagi meliputi ilmu pengetahuannya. Erti ayat 261 Surah Al-Baqarah. Tunaikanlah zakat anda di Majlis Agama Islam Negeri Johor. Untuk keterangan lanjut, sila layari www.maij.gov.my atau hubungi talian 07-228-2999.
2: Jangan lupa follow dan like social media Radio Anur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio Anur. Cahaya Inspirasimu.

0: Ikuti program Bicara Kadi, program yang membawakan kupasan penuh khidmat berkaitan kekeluargaan, perkahwinan, syariah, konflik rumah tangga dan realiti kehidupan masyarakat hari ini. Dengarkan pandangan, nasihat dan pencerahan daripada panel dari Jabatan Agama Islam Negeri Johor dalam suasana santai tetapi penuh pengisian. Setiap hari Khamis jam 6 petang dan siaran ulangan setiap hari Sabtu jam 6 petang hanya di Radio Anur, Cahaya Inspirasimu.
1: Program ini dibawakan khas kepada anda oleh Kumpulan Prasarana Rakyat Johor, KPRJ.
2: Khutbah Jumaat menjadi satu-satunya medium komunikasi sehala setiap minggu bagi umat Islam untuk mendengar teguran, nasihat, amanat dan pesanan yang menyentuh pelbagai isu.
3: Wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan azan untuk mengerjakan solat pada hari Jumaat, maka segeralah kamu pergi ke masjid untuk mengingati Allah dengan mengerjakan solat Jumaat dan tinggalkanlah berjual beli pada saat itu. Yang demikian adalah baik bagi kamu jika kamu mengetahui hakikat yang sebenarnya. Surah Al-Jumu'ah ayat 9.
2: Marilah sama-sama kita mengikuti siaran rakaman khutbah Jumaat setiap hari Sabtu jam 2 petang hanya di Radio Anur, Majlis Agama Islam Negeri Johor.
4: Khutbah Jumaat ini dibawakan oleh Majlis Bandaraya Iskandar Puteri, Johor.
5: Nak mulakan bisnes tapi tak tahu cara? PJB bantu. Dari latihan, pembiayaan hingga pasaran, kami mudahkan perjalanan keusahawanan anda. Layari padu.pjb.my atau WhatsApp 011-2075-5135. PJB, kesayangan usahawan Johor. #AmazingPJB. #KeusahawananKerjayaPilihan.
0: Sekiranya anda mahu dengarkan Radio Anur, anda bolehlah layari www.radioanurmyj.my dan stream di laman kami, Radio Anur.
6: Ismail.

0: Kisah Ashabul Kahfi, pemuda di gua dan keteguhan iman. Kisah Ashabul Kahfi mengisahkan tentang sekelompok pemuda yang bersembunyi di dalam gua untuk melindungi iman mereka dari penganiayaan. Mereka menunjukkan keteguhan dan keberanian dalam mempertahankan keyakinan mereka. Bahkan dalam situasi yang sulit, kisah ini mengajarkan pentingnya menjaga iman kita dengan teguh dan tidak mengikuti kesesatan. Kisah inspirasi ini dibawakan kepada anda oleh Radio An-Nur.
1: Ada kalanya, kita mungkin mengalami kesukaran untuk fokus waktu bekerja. Lebih-lebih lagi, apabila anda baru sahaja bekerja selepas pandemik COVID-19 atau cuti panjang. Bawa bertenang, di sini kami kongsikan kaedah supaya anda boleh kekal fokus ketika bekerja, iaitu kerapkan berehat. Manfaatkan waktu rehat yang diberi selama 1 jam dengan baik. Kedua, atur semula ruang kerja. Susun dokumen atau fail secara teratur supaya lebih mudah dan tenang. Ketiga, uruskan tenaga anda. Fokus pada apa yang anda selesaikan terlebih dahulu supaya dapat mencapai produktiviti maksimum. Tip ini dibawakan kepada anda dari Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu.

0: Dengan nama Allah yang tidak dimudaratkan sesuatu pun dengan namanya, sama ada di bumi atau di langit, dan Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
1: Solidariti Palestin bersama Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.

0: Radio An-Nur memenuhi jiwa dan rohani anda.
1: Radio An-Nur, Radio Islamic Digital sepenuhnya pertama di Malaysia. Jadi hari ini saya nak kongsi sedikit berkaitan iktibar peristiwa kaum terdahulu. Jadi sebagai umat Islam, kita wajib beriman kepada Allah dan mengikuti suruhannya. Jangan pula kita menjadi seperti kaum-kaum yang terdahulu yang dilaknat oleh Allah. Laknatullah. Jadi saya akan kongsi beberapa lokasi yang kita tidak digalakkan dan tidak dibenarkan untuk pergi. Yang pertama adalah negeri kaum Ad. Jadi kaum Ad tinggal di Al-Ahqaf yang terletak di utara Hadramaut, iaitu di antara Yaman dan Oman. Nabi Hud diutus untuk berdakwah kepada kaum ini, namun kaum ini dibinasakan oleh Allah SWT dengan angin dingin yang sangat kencang. Yang kedua adalah Laut Mati ataupun Dead Sea. Jadi kaum Nabi Lut AS yang dihukum kerana melakukan tindakan yang tercela seperti mencuri, merampas dan terlibat di dalam perkara yang homoseksual. Meskipun telah diingat oleh Allah SWT, mereka tetap tidak mengindahkannya sehingga mereka ditimpa dengan azab yang amat berat. Dan yang terakhir sekali adalah Lautan Merah. Lautan Merah terletak di antara benua Afrika dan Asia, berbatasan dengan semenanjung Sinai di utara serta Teluk Aqabah dan terusan Suez. Allah SWT telah menimpakan azab kepada Fir'aun dan pasukannya dengan cara menenggelamkan mereka di Lautan Merah. Jadi semoga perkongsian ini bermanfaat. Segalanya hanya di Ridha An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu.
2: Nak mulakan bisnes tapi tak tahu cara? PJB bantu. Dari latihan, pembiayaan hingga pasaran, kami mudahkan perjalanan keusahawanan anda. Layari padu.pjb.my atau WhatsApp 011-2075-5135. PJB, kesayangan usahawan Johor. #AmazingPJB. #keusahawanan kerjaya pilihan.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila anak cucu Adam telah meninggal dunia, maka terputuslah iaitu pahala amalnya kecuali tiga perkara, iaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat dan anak soleh yang mendoakan. Hadis riwayat Muslim.
4: Nasib terbaik sepanjang zaman hanya di

0: Saidina Osman, yang nama lengkapnya adalah Osman bin Affan, adalah salah satu sahabat terkemuka dalam sejarah Islam. Beliau lahir sekitar tahun 574 Masihi di Mekah dan meninggal pada tahun 656 Masihi. Saidina Osman adalah menantu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah menikahi puteri Nabi yang bernama Ruqayyah, dan kemudian setelah wafatnya Ruqayyah, beliau menikahi puteri Nabi yang bernama Ummu Kalsum. Beliau juga dikenali dengan gelaran Zunur Ain yang bererti pemilik dua cahaya, iaitu merujuk pada pernikahannya dengan dua puteri Nabi Muhammad. Saidina Osman memainkan peranan penting dalam menyebarkan dan memperkuat agama Islam. Beliau adalah seorang pedagang yang kaya dan sangat dermawan. Saidina Osman juga terlibat dalam perang-perang awal Islam termasuk pertempuran Badar dan Uhud, dan beliau mendapatkan reputasi sebagai seorang pejuang yang gagah. Setelah wafatnya Saidina Omar, Saidina Osman terpilih sebagai khalifah ketiga umat Islam pada tahun 644 Masihi. Selama masa khalifahannya, beliau melanjutkan perluasan wilayah Islam dan memperluas kekuasaan negara. Saidina Osman juga melakukan pembangunan dan pengembangan infrastruktur termasuk memperluas Masjidil Haram di Mekah. Namun, kekhalifahan Saidina Osman juga diwarnai oleh ketegangan politik dan pertentangan dalaman. Beberapa kelompok dan individu tidak puas dengan kebijakan pemerintahannya yang menyebabkan terjadinya pemberontakan dan akhirnya pembunuhan Osman pada tahun 656 Masihi. Saidina Osman dihormati sebagai salah satu sahabat terkemuka dan khalifah dalam sejarah Islam. Keberaniannya dalam perang dan sumbangannya dalam memperluas agama Islam dikenang. Meskipun masa khalifahannya diwarnai kontroversi, beliau tetap dianggap sebagai tokoh penting yang berjuang untuk kemajuan dan stabiliti umat Islam.
1: An-Nur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Marilah sama-sama kita ikuti petikan rakaman khutbah Jumaat minggu ini yang dirakamkan bertempat di Masjid Sultan Abu Bakar Johor Bahru, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Tuan Imam Haji Hussein Udin bin Rahmat dengan tajuknya Teliti dan Muhasabah Diri.
3: Khutbah Jumaat ini dibawakan khas kepada anda oleh Majlis Bandaraya Iskandar Puteri, Johor.

0: dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Bermaksud, wahai orang yang beriman, ta'alah kamu kepada Allah dan ta'alah kamu kepada Rasulullah dan kepada ulil amr, yakni orang yang berkuasa daripada kalangan kamu. Kemudian jika kamu berbantah-bantah, yakni perselisihan di dalam sesuatu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikannya kepada kitabullah, yakni Al-Quran dan As-Sunnah Rasulnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat, yang demikian adalah lebih baik bagi kamu dan lebih elok pula kesudahannya. Sidang Jumaat dan mati Allah sekalian, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Dengan itu kita tergolong dalam kalangan orang yang beriman serta memperoleh hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa taala. Khutbah pada hari ini bertajuk teliti dan muhasabah diri sebelum dihisab. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kehidupan di dunia ini adalah sebuah ujian dan cabaran untuk menguji manusia siapakah dari kalangan mereka yang bersyukur dan kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk memastikan setiap tindakan kita itu selari dengan perintah Allah, manusia perlu sentiasa untuk mengaudit dan bermuhasabah diri. Muhasabah ialah perbuatan menilai diri yang bertujuan untuk memperbetulkan kesilapan, memperbaiki kelemahan dan belajar dari kegagalan demi mencapai kejayaan. Muhasabah adalah sebuah perjalanan untuk menjadikan kita sebahagian daripada umat yang terbaik di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang perkara ini menerusi firman-Nya dalam surah Al-Hasyr ayat 18 sebagaimana telah dibacakan pada awal khutbah tadi, bermaksud, wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, yakni dengan melakukan suruhannya dan meninggalkan larangannya, dan hendaklah setiap orang memerhatikan apa-apa yang telah disediakan, yakni daripada amalan mereka untuk hari esok, yakni akhirat. Dan yakni sekali lagi diingatkan, bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui secara mendalam apa-apa yang kamu lakukan. Saudara-saudaraku kaum muslimin sekalian, terdapat beberapa perkara yang perlu diketahui dalam usaha untuk bermuhasabah dan melakukan penilaian terhadap diri sendiri. Yang pertama, muhasabah memberi peluang kepada kita untuk merenung dan menilai terhadap sikap buruk yang menguasai dalam diri. Ia memberi ruang untuk kita mengakui kelemahan diri dan menerima kekurangan yang ada, lantas mengambil langkah-langkah terbaik untuk mengatasinya. Allah Subhanahu wa taala mencela golongan yang sering diuji dengan dugaan hidup namun tidak mahu bermuhasabah dan mengambil pengajaran dari peristiwa yang mereka lalui. Ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk menilai siapakah di antara kita yang terbaik akhlak dan kesabarannya. Hal ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala menerusi firman-Nya dalam suratul Mulk ayat 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang bermaksud, dialah yang menjadikan mati dan hidup untuk menguji kamu bahawa sesiapa antara kamu yang lebih baik amalannya. Dia Maha berkuasa, yakni membalas amalan kamu, lagi Maha pengampun, yakni bagi orang yang bertaubat. Marilah kita melihat ujian hidup yang dilalui oleh sebahagian daripada saudara-saudara kita di negara-negara yang bergolak. Mereka berada dalam suasana peperangan yang dahsyat dan cabaran hidup yang amat menakutkan.
1: sebagai bangsa yang dikurniakan dengan keamanan dan kenikmatan hidup, kita seharusnya bersyukur terhadap nikmat ini dan perlu sentiasa bermuhasabah diri supaya tidak lalai dan leka terhadap sesuatu yang boleh mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, setiap amanah hendaklah dipikul dengan penuh tanggungjawab dan tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan diri sendiri. Dalam kehidupan sebagai seorang Muslim, menilai setiap tindakan yang kita lakukan adalah sangat penting bagi memastikan setiap urusan dilaksanakan dengan baik dan sempurna. Setiap orang yang beriman perlu sentiasa melakukan audit diri, iaitu menilai sikap dan tanggungjawab yang kita pikul, kerana ia adalah amanah yang akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Menanamkan sifat teliti dalam bekerja, yakni itqan, akan memberikan manfaat yang luas dan berpanjangan. Lihatlah bagaimana tingginya cara kerja Nabi Yusuf alaihissalam ketika menjadi menteri perbendaharaan di Mesir pada zamannya. Baginda menyusun perancangan awal untuk menyimpan simpanan makanan untuk penduduk Mesir selama 7 tahun sebelum berlakunya kemarau panjang selama 7 tahun kemudian. Kita dapat mempelajari bahawa semakin jauh pandangan dan perancangan yang dibuat oleh seseorang, maka semakin terselah kebijaksanaan yang dimilikinya. Lebih-lebih lagi jika setiap usaha itu dibuat dengan rapi demi mencapai kejayaan di dunia dan di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu, yang bermaksud orang yang cerdik adalah mereka yang melihat, iaitu bermuhasabah terhadapnya dirinya serta beramal untuk bekalan selepas kematian. Manakala orang yang lemah ialah mereka yang mengikut hawa nafsunya tetapi meletakkan pelbagai angan-angan, iaitu harapan kosong kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Al-Imam At-Tirmizi. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, sebagai kesimpulan bagi mengakhiri khutbah kita pada hari ini, mari kita mengambil pengajaran dengan memperbaiki dan bermuhasabah diri serta menyusun langkah untuk menuju kecemerlangan dunia dan akhirat. Sesungguhnya kehidupan yang penuh dengan cabaran pada hari ini perlu dimulakan dengan kesedaran dalam diri dan seterusnya belajar dari setiap kelemahan dan kesilapan agar menjadi manusia yang lebih baik pada masa yang akan datang. Allah Subhanahu wa ta'ala firman dalam surah Taubah ayat 105, a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Yang bermaksud, dan katakanlah wahai Muhammad, beramallah kamu dengan segala yang diperintahkan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala rasulnya serta orang yang beriman akan melihat amalan kamu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang maha mengetahui sesuatu yang ghaib dan yang nyata, lalu dia memberitahu kamu apa-apa yang telah kamu lakukan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu fa ya fawzal mustaghfirin.

0: الحمد لله حمدا كثيرا كما امر. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اقرارا بربوبيته واكراما لمن جهد ذيبه وكفر. واشهد ان سيدنا محمد سيد البشر صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ما اتصلت عنه بنظر واذن بخبر. ما بعد فيا عباد الله اتقوا الله فيما امر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر. وهي حمد الله Ingatlah bahawa dunia adalah tempat tumpangan untuk sementara. Akhirat juga sebenar-benar tempat yang kekal untuk selama-lamanya. Oleh itu, marilah kita bertakwa kepada Allah untuk mendapatkan kebahagiaan serta menyelamatkan diri dari siksaan api neraka. Allah Subhanahu wa taala firman surah Al-Ahzab ayat 56, "Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan-nabi." يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Bermaksud sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala para malaikat berselawat yakni beri segala penghormatan dan kebaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, berselawat kamu kepadanya serta ucapkanlah salam sejahtera dengan penghormatan yang sepenuhnya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina maulana Muhammad. Mari kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridai khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu an, dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Sahabat-sahabat baginda yang sama-sama berjuang menegakkan agama Allah yang maha suci ini. Radhiyallahu anhum. Seterusnya kepada bapa saudara junjungan kita Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Abbas radhiyallahu anhum, junjungan baginda Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu anhum, puteri-puteri baginda Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra dan lain-lain radhiyallahu anhum, isteri-isteri baginda Sayyidatuna Khadijah, Sayyidatuna Aisyah dan lain-lain radhiyallahu anhum. Seterusnya kepada sekalian keluarga sahabat-sahabat, pengikut-pengikut sahabat radhiyallahu anhum dan yang menuruti mereka itu dari semasa ke semasa hingga ke hari kiamat. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunkanlah sekalian kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Ya Allah, peliharakanlah akidah kami yang berlandaskan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, aliran Al-Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Ya Allah, pelihara, lindungi, jauhi dan selamatkan apalahnya kiranya diri kami ini, zuriat keturunan kami, keluarga kami dan Islam keseluruhannya daripada apa jua bala dan bencana, wabak dan penyakit, segala mara bahaya, kesusahan dan keburukan. Ya Allah, kurniakan kemuliaan dan kesejahteraan pada mereka yang berjihad dan menafkahkan hartanya ke jalan, seperti pembayar-pembayar zakat, pewakaf-pewakaf dan seumpamanya. Ya Allah, kurniakanlah taufik dan hidayah, kekuatan, kesejahteraan dan pertolongan kepada ketua-ketua negara Islam dan raja-rajanya, khasnya kepada Abdul Haris al-Syari'ati, Seri Paduka Baginda Pertuan Abu Sultan Ibrahim, wa Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agung Raja Zal Sofia, kepada Tunku Mahkota Ismail, Pemangku Sultan Johor, Cik Ponokata Khalidah Johor, dan Tunku Iskandar Raja Muda Johor, juga Paduka Putera-Putera dan Paduka Puteri, Kerabat-kerabat di Raja Serta Rakyat sekalian. Allahumma a'izzal Islam wal Muslimin, واخذل الكفرة وابتدع السيئة والمشركين وكل من هو عدو للدين. اللهم فرج هم والمسلمين واقض الدين عن المدينين وأحسن خلاص المسجونين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخيا وسائر بلاد المسلمين. آمين يا رب العالمين. اللهم اكتب السلامة والعافية لنا ولعبيدك الحجاج والمزاة المسافرين في برك وبحرك وجودك من أمة محمد أجمعين. اللهم أدخلنا وذرياتنا ووصولنا وفرع الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.
1: Sekian tadi petikan rakaman khutbah Jumaat untuk minggu ini yang telah dirakamkan bertempat di Masjid Sultan Abu Bakar Johor Bahru, yang telah disampaikan oleh yang berbahagia Tuan Imam Haji Hussein Hudai bin Rahmat, yang bertajuk Teliti dan Muhasabah Diri Sebelum Dihisab. Sehingga kita berjumpa lagi di minggu hadapan di waktu yang sama. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Khutbah Jumaat ini dibawakan khas kepada anda oleh Majlis Bandaraya Iskandar Puteri, Johor.
3: Jangan lupa follow dan like social media Radio An-Nur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio An-Nur. Cahaya Inspirasimu.
4: Sejarah kehidupan Abdul Rahman bin Auf, ikon kekayaan dan kedermawanan dalam Islam. Dalam lipatan sejarah Islam, terdapat tokoh-tokoh yang bukan sahaja berjaya dalam kehidupan dunia, malah cemerlang di akhirat. Salah seorang daripadanya ialah Abdul Rahman bin Auf, seorang sahabat Nabi yang terkenal dengan kekayaan serta sifat dermawannya yang luar biasa. Dilahirkan di Mekah sekitar tahun 580 Masihi, beliau berasal daripada kabilah Quraisy. Pada awalnya dikenali sebagai Abdul Ammar, namun kemudian ditukar oleh Nabi Muhammad selepas beliau memeluk Islam. Abdul Rahman bin Auf merupakan antara golongan yang terawal yang menerima Islam melalui dakwah Abu Bakar As-Siddiq. Keimanan yang dipilih itu bukan mudah kerana beliau turut menghadapi pelbagai tekanan dan penyiksaan daripada kaum Quraisy. Demi mempertahankan iman, beliau berhijrah ke Habsyah sebelum akhirnya menetap di Madinah. Di Madinah, beliau dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi yang menawarkan separuh hartanya. Namun Abdul Rahman memilih untuk berdikari dengan hanya meminta ditunjukkan lokasi pasar untuk memulakan perniagaan. Dengan usaha gigih dan kejujuran, Abdul Rahman bin Auf berjaya membina kekayaan yang luar biasa. Beliau dikenali sebagai seorang pedagang yang bijak serta amanah sehingga menjadi antara sahabat yang paling kaya pada zamannya. Namun kekayaan tersebut tidak pernah melalaikannya. Sebaliknya, ia menjadi alat untuk beliau mendekatkan diri kepada Allah. Abdul Rahman bin Auf terkenal dengan sifat pemurahnya. Beliau banyak menyumbang harta dan perjuangan Islam, termasuk dalam perang Tabuk. Antara sumbangan besarnya termasuk menyedekahkan ratusan unta, memberikan ribuan dinar kepada tentera Islam dan membantu golongan fakir dan miskin. Malah terdapat riwayat yang menyatakan beliau pernah menyedekahkan keseluruhan kafilah perdagangannya demi mencari keredaan Allah. Walaupun memiliki kekayaan yang melimpah, Abdul Rahman bin Auf menjalani kehidupan yang sederhana. Beliau sering merasa bimbang jika hartanya menjadi beban di akhirat. Sifat zuhud dan keikhlasan beliau menjadi teladan kepada umat Islam bahawa kekayaan bukanlah ukuran kejayaan sebenar, tetapi bagaimana ia dimanfaatkan. Selepas kewafatan Nabi Muhammad, Abdul Rahman bin Auf terus memainkan peranan penting untuk umat Islam. Beliau merupakan salah seorang ahli syura yang terlibat dalam pemilihan khalifah, termasuk memilih Osman bin Affan sebagai pemimpin umat Islam. Abdul Rahman bin Auf meninggal dunia pada tahun 652 Masihi di Madinah. Beliau meninggalkan legasi sebagai seorang tokoh yang berjaya mengimbangi antara kekayaan dunia dan kejayaan akhirat. Kisah hidupnya memberikan pengajaran bahawa kekayaan bukanlah menghalang untuk mencari keredaan Allah, bahkan boleh menjadi jalan menuju ke syurga jika digunakan dengan penuh keikhlasan dan tanggungjawab.
5: Assalamualaikum Ji. Kawan nak belajar bahasa Arab lah. Tapi kat mana eh?
6: Waalaikumsalam Pak Is. Bahasa Arab eh? Ada. Dengarlah Radio An-Nur. Kat situ ada segmen Takalam Al-Arabiyah bersama Dr. Osman bin Sahalan setiap hari Rabu jam 6 petang dan ada ulangannya pada hari Ahad. Kamu bolehlah belajar bahasa Arab kat situ.
5: Oh, baik tu. Terima kasih. Nanti kawan dengar.
2: Sudahkah anda menyempurnakan zakat harta?
7: Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala mafhumnya. Dan ingatlah orang yang menyimpan emas dan perak tetapi tidak membelanjakannya pada jalan Allah. Maka khabarkanlah kepada mereka dengan balasan azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Surah At-Taubah ayat 34. Ingatlah, pada hari ketika dipanaskan emas dan perak di dalam neraka Jahanam, lalu diselar dengannya dahi mereka serta belakang mereka, sambil dikatakan kepada mereka, inilah apa yang kamu simpan untuk diri kamu sendiri. Oleh itu, rasakanlah akibat daripada apa yang kamu simpan itu.
4: Zakat perniagaan, zakat wang simpanan, zakat emas dan perak, zakat ternakan dan zakat tanaman. Tunaikanlah zakat anda di Majlis Agama Islam Negeri Johor. Untuk keterangan lanjut, sila layari www.mahj.gov.my atau hubungi talian 07-2282-999.
8: Masjid Sultan Abu Bakar. Masjid Negeri Sultan Abu Bakar sangat terkenal dengan seni binanya yang menarik dan merupakan salah satu bangunan yang tertua di Johor. Masjid ini terletak di tepi Pantai Lido, kira-kira 1 km dari Selat Terbrauk dan tersergam indah di atas Bukit Radin. Walaupun telah berusia melebihi 100 tahun, namun bentuk seni binanya tetap utuh dan teguh sehingga kini. Masjid ini juga menjadi daya tarikan pelancong kerana keunikan seni binanya.
9: Barang siapa yang diberikan suatu pemberian dan merasa cukup atas pemberian tersebut, maka hendaklah dia membalasnya. Dan jika dia tidak merasa cukup, maka hendaklah dia memuji. Sebab sesungguhnya perbuatan memuji itu merupakan tanda syukur, dan barang siapa yang hanya diam saja, maka sesungguhnya dia telah kufur. Hadis riwayat At-Tirmizi.
10: Menggunakan tali pinggang bukan hanya saja tindakan yang bijak, tetapi juga satu tindakan yang bertanggungjawab kepada diri kita dan mereka yang kita sayangi. Tali pinggang keledar adalah keselamatan terbaik anda di jalan raya. Ia cuma mengambil beberapa saat untuk klik. Ingat, masih ada orang yang di rumah yang menunggu anda. Pesanan khas ini dibawakan kepada anda oleh Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
11: Hidup ini ibarat perjalanan jauh. Setiap langkah menentukan masa depan. Tapi ada jalan yang kelihatan mudah namun membawa ke jurang kehancuran. Itulah dadah. Sekali cuba belum tentu mampu berpatah balik. Dadah meragut impian dan pastinya menghancurkan keluarga. Tapi masih belum terlambat. Bangkitlah, cari bantuan dan pilih jalan yang betul. Hidup tanpa dadah adalah hidup yang penuh makna, penuh harapan. Sayangi diri, sayangi keluarga, jauhi dadah. Kerana masa depan anda terlalu berharga untuk disia-siakan. Pesanan ini dibawakan oleh Radio Anu.
12: Assalamualaikum, saya Azmi Saad dari Kalibaskes. Jangan lupa dengarkan Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor.

0: Sejarah kehidupan Zubair bin Al-Awwam, perisai setia di sisi Rasulullah. Dalam sejarah kegemilangan Islam, nama Zubair bin Al-Awwam terpahat sebagai seorang pejuang yang berani, setia dan penuh keimanan. Beliau bukan sekadar sahabat biasa, malah merupakan sepupu kepada Nabi Muhammad serta antara 10 sahabat yang dijamin syurga. Kisah kehidupannya syarat dengan pengorbanan, keberanian dan keteguhan iman dalam mempertahankan agama Allah. Beliau dilahirkan di Mekah sekitar tahun 594 Masihi. Ibunya ialah Safia binti Abdul Muttalib, seorang wanita yang terkenal dengan ketegasan dalam mendidik anak. Sejak kecil, Zubair dididik dengan sifat berani dan tahan lasak. Didikan ini membentuk dirinya menjadi seorang yang tidak gentar menghadapi cabaran, bahkan dalam situasi yang paling sukar sekalipun. Zubair memeluk Islam pada usia muda melalui dakwah Abu Bakar As-Siddiq. Keputusan ini menjadikan beliau antara golongan terawal yang beriman kepada Nabi Muhammad. Namun, keimanan itu dibayar dengan penderitaan. Beliau diseksa oleh ahli keluarganya sendiri demi memaksanya meninggalkan Islam. Walau bagaimanapun, Zubair tetap teguh dan tidak berganjak dari kepercayaannya. Zubair terkenal sebagai seorang yang sangat berani. Dalam satu peristiwa, apabila tersebar khabar angin bahawa Nabi diserang, beliau segera menghunus pedang dan keluar mempertahankan baginda. Keberanian dan kesetiaannya itu menyebabkan beliau digelar sebagai Hawari Rasulullah, iaitu pembela setia Rasulullah. Demi mempertahankan akidah, beliau turut berhijrah ke Habsyah sebelum menetap di Madinah. Di Madinah, Zubair menjadi antara tonggak utama dalam mempertahankan Islam. Beliau sentiasa berada di barisan hadapan dalam setiap peperangan penting. Antara peperangan yang disertainya termasuk Perang Badar, Perang Uhud dan Perang Khandaq. Dalam setiap pertempuran, beliau menunjukkan keberanian yang luar biasa dan kesetiaan yang tidak berbelah bagi kepada Rasulullah. Zubair bin Al-Awwam berkahwin dengan Asma' binti Abu Bakar, seorang wanita yang terkenal dengan kesabaran dan ketabahan. Walaupun sibuk dengan perjuangan, beliau tetap bertanggungjawab sebagai suami dan ayah. Kehidupan mereka sederhana, namun penuh dengan keberkatan dan nilai pengorbanan. Selepas kewafatan Nabi Muhammad, Zubair terus memainkan peranan penting dalam urusan umat Islam. Beliau merupakan antara sahabat yang dihormati dan sering dirujuk dalam hal-hal penting. Beliau juga termasuk dalam majlis syura yang dilantik oleh Umar bin Al-Khattab yang menentukan pemimpin selepasnya. Zubair bin Al-Awwam wafat pada tahun 656 Masihi ketika berlakunya Perang Jamal. Namun selepas peperangan itu berlangsung, beliau telah menarik diri setelah mengingati pesan Nabi Muhammad tentang fitnah yang bakal berlaku. Keputusan ini menunjukkan kebijaksanaan dan keinginannya untuk mengelakkan pertumpahan darah sesama umat Islam. Kisah Zubair bin Al-Awwam adalah lambang keberanian yang berpaksikan iman. Beliau bukan sahaja seorang pahlawan di medan perang, tetapi juga seorang hamba Allah yang setia dan taat. Sejarah hidupnya mengajar kita bahawa keberanian sebenar bukan sekadar kekuatan fizikal, tetapi keberanian mempertahankan kebenaran walau dalam apa jua keadaan.
1: Dari Abdullah bin Amru radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang terbunuh kerana mempertahankan hartanya, maka dia adalah mati syahid. Hadis riwayat Muslim.
2: Khutbah Jumaat menjadi satu-satunya medium komunikasi sehala setiap minggu bagi umat Islam untuk mendengar teguran, nasihat, amanat dan pesanan yang menyentuh pelbagai isu.
0: Wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan azan untuk mengerjakan solat pada hari Jumaat, maka segeralah kamu pergi ke masjid untuk mengingati Allah dengan mengerjakan solat Jumaat dan tinggalkanlah berjual beli pada saat itu. Yang demikian adalah baik bagi kamu jika kamu mengetahui hakikat yang sebenarnya. Surah Al-Jumu'ah ayat 9.
2: Marilah sama-sama kita mengikuti siaran rakaman khutbah Jumaat setiap hari Sabtu jam 2 petang hanya di Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor.
3: Khutbah Jumaat ini dibawakan oleh Majlis Bandaraya Iskandar Puteri, Johor.
4: An-Nur, cahaya inspirasimu.

0: Wakaf, amalan yang meskipun sudah meninggal dunia, pahalanya terus mengalir. Jom berwakaf bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor. Layari www.iwakafjohor.gov.my.
1: Assalamualaikum, saya Azmi Saad dari Kalibaskes. Jangan lupa dengarkan Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor.

0: kehidupan Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah adalah antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling terkenal kerana keteguhan imannya walaupun diuji dengan penderitaan yang sangat berat. Bilal berasal dari Habsyah, iaitu dikenali sekarang sebagai Ethiopia, dan dilahirkan sebagai hamba di Mekah. Tuannya ialah Umayyah bin Khalaf, seorang pembesar Quraisy yang sangat memusuhi Islam. Bilal antara orang yang terawal yang memeluk Islam selepas mendengar dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keislamannya menyebabkan beliau diseksa dengan kejam oleh tuannya. Bilal diseksa di tengah panas padang pasir. Badannya ditindih dengan batu besar, tidak diberi makan dan minum, dan dipukul tanpa belas kasihan. Namun dalam keadaan itu, Bilal tetap menyebut Ahad, Ahad, Allah yang Maha Esa. Ini menjadi simbol keteguhan iman yang luar biasa. Melihat penderitaan Bilal, Abu Bakar As-Siddiq membeli dan membebaskannya. Sejak itu, Bilal menjadi seorang yang merdeka dan terus berkhidmat untuk Islam. Bilal dipilih oleh Nabi sebagai muazzin pertama yang mengumandangkan azan. Suaranya sangat merdu dan kuat, menjadi panggilan rasmi untuk solat. Bilal turut serta dalam beberapa peperangan penting seperti Perang Badar. Dalam perang ini, beliau berhadapan dengan bekas tuannya sendiri. Selepas kewafatan Nabi Muhammad SAW, Bilal sangat sedih sehingga tidak mampu lagi mengumandangkan azan seperti dahulu. Beliau kemudian berhijrah ke Syam dan menghabiskan sisa hidupnya di sana. Bilal meninggal dunia di Syam, iaitu dikenali sebagai kawasan Syria, sekitar tahun 20 Hijrah. Antara pengajaran dari kisah Bilal bin Rabah, keteguhan iman walaupun diuji, kesabaran menghadapi penderitaan, dan kemuliaan seseorang bukan pada status tetapi pada iman.
1: Setiap bulan kita menerima pendapatan, gaji, allowance, bonus atau hasil kerja sampingan. Semuanya rezeki kurniaan Allah. Dalam rezeki itu, ada hak asnaf yang perlu ditunaikan. Semak, kira dan bayar tanpa bertangguh. Bila zakat ditunaikan, pendapatan lebih bersih, hati lebih tenang dan rezeki lebih berkat. Jom laksanakan kewajipan hari ini. Tunaikan zakat pendapatan anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor melalui saluran rasmi yang mudah dan diyakini di www.maij.gov.my #AmazingMaij, #MaijPrihatin.
2: Nak jadi usahawan berjaya di Johor? Perbadanan Usahawan Johor PUJB sedia membantu. Kami tawarkan latihan, akses pasaran, sokongan pembiayaan, pendigitalan perniagaan dan ekosistem keusahawanan yang inklusif. Bersama PUJB, jadilah usahawan berdaya maju dan pacu ekonomi Johor ke arah negeri maju 2030. Dapatkan info dan bantuan di padu.pujb.my atau WhatsApp kami di 011-2075-5135. PUJB, kesayangan usahawan Johor. #AmazingPUJB. #Keusahawanan Kerjaya Pilihan.
3: Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu. Jangan ke mana-mana kerana pada pukul 3 petang kita ada rancangan Tahsin Ibadah. Jadi teruskan kekal setia dengan Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, Radio Islam Digital sepenuhnya pertama di Malaysia.
4: Jangan lupa follow dan like social media Radio An-Nur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio An-Nur. Cahaya inspirasimu.

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Taala berfirman, sesungguhnya aku telah memfadukan 5 waktu solat dan memeterai perjanjian di sisiku bahawa sesiapa yang memelihara kesemuanya pada waktunya, maka aku masukkannya ke dalam syurga. Sesiapa yang tidak memeliharanya, maka tidak ada baginya sebarang perjanjian jaminan di sisiku. Sesiapa yang tidak memeliharanya, maka tidak ada baginya sebarang perjanjian jaminan di sisiku. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah.
1: Ikuti program Bicara Kadi, program yang membawakan kupasan penuh khidmat berkaitan kekeluargaan, perkahwinan, syariah, konflik rumah tangga dan realiti kehidupan masyarakat hari ini. Dengarkan pandangan, nasihat dan pencerahan daripada panel dari Jabatan Agama Islam Negeri Johor dalam suasana santai tetapi penuh pengisian. Setiap hari Khamis jam 6 petang dan siaran ulangan setiap hari Sabtu jam 6 petang hanya di Radio Anur, Cahaya Inspirasimu.
2: Program ini dibawakan khas kepada anda oleh Kumpulan Prasarana Rakyat Johor, KPRJ.
1: Sekiranya ada sebarang pertanyaan, boleh hubungi kami di nombor telefon 0724446996 atau email kami di mediadigital.anur@gmail.com. Mari sama-sama kita ikuti rancangan Tahsin Ibadah yang akan disampaikan oleh Ustaz Haji Muhammad Buhuruddin bin Ismail, Imam Besar Negeri Johor, dengan tajuk dia Adab-adab ketika beristinja.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamidin. Allahumma afta' alaina hikmataka wa ansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin amma ba'du. Sidang pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, InsyaAllah pada sesi kali ini saya akan bercerita serba sedikit berkaitan dengan tahsinul ibadah, iaitu bagaimana untuk memperelokkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk segmen kali ini ingin saya berkongsi pada sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, iaitu berkaitan dengan adab-adab ketika kita beristinja. Kalau kita tengok pada firman Allah Subhanahu Wa Taala pada surah At-Taubah ayat yang ke-108 disebut, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, la taqum fihi abada la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwal yawmin ahaqqu an taquma fihi fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Yang bermaksud, sesungguhnya Masjid Quba yang engkau bina wahai Muhammad telah didirikan atas dasar takwa. Daripada mula wujudnya sudah sepatutnya engkau bersolat padanya. Di dalamnya masjid itu ada orang lelaki yang suka mengambil berat, yang ini membersihkan, mensucikan dirinya. Dan Allah mengasihani, menyukai orang yang membersihkan diri mereka, iaitu zahir dan batin. Jadi sidang pendengar nikmati Allah Subhanahu Wa Taala, ayat yang saya bacakan tadi sebenarnya bercerita tentang bahawa untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka sewajarnya lah dalam keadaan kita ini bersih, suci daripada hadas kecil dan juga hadas besar, juga suci daripada sebarang najis. Jadi balik kepada tajuk saya, iaitu apakah dia adab-adab dalam kita beristinja. Istinja ini apa? Kita membersihkan diri kita daripada kotoran-kotoran najis yang keluar daripada kubul dan juga dubur. Jadi adab beristinja amat banyak, tetapi yang terpentingnya ialah pertama, sesiapa yang hendak masuk ke tandas disunatkan tidak membawa sesuatu yang mengandungi zikrullah, sama ada Al-Quran atau kitab-kitab lain ataupun kertas ataupun apa-apa yang tertera padanya zikir kepada Allah. Ini kerana perkara ini sangat tidak wajar. Kita ikut pada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada Anas radhiyallahu anhu, beliau bercerita bahawa apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke tandas, baginda akan menanggalkan cincinnya yang pada cincin itu tertulis Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila kita nak masuk ke tandas, jadi dalam keadaan itu hari ini banyak orang dia bawa handphone, nak tengok kadang main game, kita tengok dalam tandas kan. Main game tu tak apalah. Kadang-kadang dia buat apa lagi? Dia membaca buku pula dalam tandas tu. Jadi kalau benda-benda itu tidak ada tertulis, perkataan zikrullah itu tidak mengapa. Tapi kalau nak mengaji pula ketika dia membuang air, itu tak bolehlah. Itu memang sangat-sangat tidak dibenarkanlah. Okay, yang kedua, adabnya ialah apabila hendak masuk ke tandas, disunatkan berdoa dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Yang bermaksud, dengan nama Allah yang Maha Pemurah, ya Allah, aku mohon perlindunganmu daripada syaitan jantan dan betina. Ini, doa ini berdasarkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahawa Nabi SAW itu ketika masuk ke dalam tandas, dia akan baca pada ini. Ini pun kalau kita tengok hari ini, ramai orang tinggalkan. Kadang masuk tandas, buat-buat lagi. Buat masuk tandas. Tapi belum lagi. Kadang-kadang duduk tandas awam sebelah-sebelah. Member, dua-dua berbual. Kau bercerita lagi kan itu. Jadi benda itu kalau kita tengok, baliklah pada sunnah Rasulullah SAW itu. Manakala keluar daripada tandas, disunatkan membaca Ghufranakalhamdulillahilladzi adhaba annil adha wa'afani, yang bermaksud mohon ampunanmu ya Allah, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan daripadaku kekotoran dan memberikan kesihatan kepadaku. Jadi kita keluar tandas pun ada doa, masuk tandas pun ada doa. Tujuan dia apa? Pertama, kita walau apa pun dalam perbuatan yang kita lakukan, maka kita mohonlah pada keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang ketiga, adabnya ialah semasa membuang ataupun semasa istinja itu ataupun semasa qada hajat itu adalah haram menghadap dan membelakangi kiblat. Jadi kalau tempat itu adalah padang pasir ataupun tanah lapang ataupun tidak ada penghadang yang tinggi yang dapat menutup auratnya. Tapi kita hari ini dah tak ada masalah lah pasal kita punya tandas dah memang tertutup. Cuma ini untuk kes kalau kita berada di tempat yang lapang. Kalau orang hari ini kan suka pergi hiking kan, pergi camping mana-mana, kadang tandasnya tandas yang terpaksa dibuat sendiri. Benda-benda ini kena ambil kira. Jadi begitu juga ini berdasarkan pada hadis Rasulullah SAW. Dikata apa? Nabi SAW sebut daripada hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW sabda, "Idza dhahaba ahadukum ilal gha'it fala yastaqbilil qiblah wala yastadbirha bighaitin wala baulin." Yang bermaksud, apabila seseorang kamu pergi ke tandas, maka janganlah dia menghadap kiblat atau membelakangkannya ketika dia sama ada buang air besar ataupun buang air kecil. Jadi larangan ini difahami kepada tempat yang lapang lah. Jadi kalau kita hari ini alhamdulillah tandas kita pun dah bertutup, ada pintunya, even tandas awam pun dah bertutup. Jadi kita kalau kita ni termasuk dalam orang yang membina tandas pula, dalam membina tandas itu kita nak kena ambil kira lah perkara ini. Yang keempat, makruh hukumnya kalau kita nak kencing dalam air yang tenang, sama ada air yang sedikit atau banyak. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu anhu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa baginda melarang orang itu kencing dalam keadaan air yang tenang. Sama juga hukumnya kalau dia buang air besar, itu lebih utama. Kerana kalau kita tengok, walaupun sebahagian ulama kata larangan ini hanya bersifat makruh, tetapi Imam Nawawi rahimahullah memahamkan bahawa larangan itu bermaksud haram. Jadi dalam kalangan Wak Syafi'i pun nampak dia punya perbezaan di situ. Tapi walaupun berbeza, tapi hukumnya kalau kita tengok yang makruh tadi pun makruh yang hampir kepada haram. Jadi kalau kita tengok hadisnya apa? Annahu naha ayyubala fil ma'ir raqid. Maksudnya, sesungguhnya Nabi SAW melarang daripada kencing ke dalam lubang. Dalam lubang juga, kalau kita tengok, lubang itu kadang-kadang tenang dalam tu. Rupanya dalam lubang ada ular lah. Kadang-kadang kalau dalam air tu, dalam lubangnya ada ketam, ada binatang-binatang yang duduk. Jadi, kita tidak digalakkan lah untuk kencing di situ. Itu sebab kita ni kalau, alhamdulillah, kita sebagai orang Melayu ni duduknya tempatnya molek. Dan sebagainya, ada tempatnya untuk buang air kecil, buang air besar dan sebagainya. Dan yang kelima, adabnya, makruh hukumnya bercakap-cakap ketika kita membuang air. Itu yang saya sebut tadi. Oleh itu, makruh menjawab salam. Jangan pula bagi salam. Hari ini saya tengok ada orang ketika masuk dalam toilet, Nampak pula ada ustaz dalam tu. Dia pun bagi salam. Assalamualaikum ustaz. Ha, sebenarnya ini makruh perbuatannya. Jadi kalau adakah boleh dijawab? Kadang-kadang saya tak jawab benda tu. Dan mengucap pujian kepada Allah ketika bersin dan mengucapkan lafaz azan yang disebutkan muazzin apabila mendengarnya. Jadi kerana Nabi SAW tidak menjawab salam yang diucapkan oleh seorang lelaki ketika baginda sedang membuang air. Sehinggalah baginda selesai berwuduk. Kemudian baginda bersabda kepadanya, karihtu an adhkurallaha azza wa jalla illa ala tuhrin. Aku tidak suka menyebut nama Allah kecuali ketika dalam keadaan suci. Ya, ini banyak orang berlaku ini. Beri salam, berbual, bercerita. Kadang cerita pasal agama ketika dalam tandas. Ini kadang tak berapa elok tempatnya. Yang keenam, disunatkan bagi orang yang membuang air duduk menungkat di atas kaki kirinya. Ini pun berdasarkan hadis Rasulullah SAW daripada Suraqah bin Malik radhiyallahu anhu. Dia kata, "Allamana Rasulullah SAW idza ataina al-khala an natawakka'a 'alal yasar." Yang bermaksud Rasulullah SAW mengajarkan kepada kami apabila masuk ke tandas hendaklah duduk menungkat di atas kaki kiri. Ini kerana duduk sedemikian memudahkan untuk membuang air besar dan juga untuk pastikan istibrak, iaitu memastikan kelancaran kencing setelah selesai berdehem, berjalan dan sebagainya. Ini antara panduan yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Tapi ini hanya bersifat sunat. Jangan anggap ni wajib ke apa. Kadang-kadang orang tu sakit kaki. Kaki kiri kena gaut. Susah pula dia nak nongkat dengan kaki tu. Dia kata, ini Nabi suruh tak? Nabi suruh itu bermaksud sunat sahaja. Yang ketujuh, disunatkan beristinja dengan tangan kiri untuk membersihkan tempat keluar najis dengan menggunakan air atau batu atau seumpamanya. Makruh beristinja dengan tangan kanan dan makruh memegang kemaluan dengan tangan kanan kecuali jika perlu berbuat demikian. Ini kalau kes kita tengok, ada orang kadang tangan kirinya ada masalah. Kadang tangan kirinya terputus dan sebagainya. Jadi, saya kira mencukupilah perkongsian saya tentang tahsinul ibadah pada petang ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini dapat memberi manfaat pada diri saya dan bagi diri tuan-tuan sedang pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekian tadi rancangan Tahsin Ibadah yang telah disampaikan oleh Ustaz Haji Muhammad Bukhuruddin bin Ismail, Imam Besar Negeri Johor dengan tajuknya Adab-adab ketika beristinja. Cahaya inspirasimu.
4: Majlis Agama Islam Negeri Johor, MAIJ, menawarkan pelbagai skim bantuan zakat kepada asnaf yang layak di Negeri Johor. Antara skim bantuan yang disediakan termasuk bantuan hari raya, bantuan sara hidup bulanan, bantuan perubatan, bantuan perumahan, bantuan berdikari, bantuan pendaftaran IPT dan mahasiswa pelajar, bantuan pakaian sekolah, bantuan basikal pelajar, bantuan cermin mata pelajar, pembiayaan tambang pengajian, bantuan menjelaskan hutang, bantuan dan kebajikan saudara baru dan bantuan segera kecemasan. Permohonan boleh dilakukan secara dalam talian melalui portal e-bantuan MAIJ di ebantuan.maij.gov.my. Sebelum memohon, pastikan anda memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan seperti menggunakan borang permohonan bantuan zakat asal yang boleh didapati di ibu pejabat MAIJ atau pejabat agama daerah berhampiran. Permohonan mestilah anak negeri Johor yang telah menetap tidak kurang 3 tahun turut-turut di negeri Johor dan membayar zakat di dalam negeri Johor, tidak menerima bantuan atau sumbangan daripada mana-mana pihak lain dan hanya mereka yang berhak mengikut hukum syarak dan peraturan serta syarat-syarat yang ditetapkan oleh MAIJ layak memohon. Untuk maklumat lanjut, sila layari laman web rasmi MAIJ di www.maij.gov.my atau hubungi ibu pejabat MAIJ di talian 07-22-82-929. Jangan lepas lepaskan peluang untuk memohon bantuan yang disediakan bagi meringankan beban anda.
5: Sebarkan maklumat ini kepada mereka yang memerlukan.
6: Jangan lupa follow dan like social media Radio Anur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio Anur. Cahaya Inspirasimu.

0: Sejarah kehidupan Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah adalah antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling terkenal kerana keteguhan imannya walaupun diuji dengan penderitaan yang sangat berat. Bilal berasal dari Habsyah, iaitu dikenali sekarang sebagai Ethiopia, dan dilahirkan sebagai hamba di Mekah. Tuannya ialah Umayyah bin Khalaf, seorang pembesar Quraisy yang sangat memusuhi Islam. Bilal antara orang yang terawal yang memeluk Islam selepas mendengar dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keislamannya menyebabkan beliau diseksa dengan kejam oleh tuannya. Bilal diseksa di tengah panas padang pasir. Badannya ditindih dengan batu besar, tidak diberi makan dan minum, dan dipukul tanpa belas kasihan. Namun dalam keadaan itu, Bilal tetap menyebut Ahad, Ahad, Allah yang Maha Esa. Ini menjadi simbol keteguhan iman yang luar biasa. Melihat penderitaan Bilal, Abu Bakar As-Siddiq membeli dan membebaskannya. Sejak itu, Bilal menjadi seorang yang merdeka dan terus berkhidmat untuk Islam. Bilal dipilih oleh Nabi sebagai muazzin pertama yang mengumandangkan azan. Suaranya sangat merdu dan kuat, menjadi panggilan rasmi untuk solat. Bilal turut serta dalam beberapa peperangan penting seperti Perang Badar. Dalam perang ini, beliau berhadapan dengan bekas tuannya sendiri. Selepas kewafatan Nabi Muhammad SAW, Bilal sangat sedih sehingga tidak mampu lagi mengumandangkan azan seperti dahulu. Beliau kemudian berhijrah ke Syam dan menghabiskan sisa hidupnya di sana. Bilal meninggal dunia di Syam, iaitu dikenali sebagai kawasan Syria, sekitar tahun 20 Hijrah. Antara pengajaran dari kisah Bilal bin Rabah, keteguhan iman walaupun diuji, kesabaran menghadapi penderitaan, dan kemuliaan seseorang bukan pada status tetapi pada iman.
1: An-Nur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.
2: Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu. Di zaman kegawatan ekonomi moden kini, masalah kewangan sering menghantui segenap masyarakat. Semua orang yang bersusah payah berusaha untuk mencari rezeki dengan bekerja setiap hari. Namun, ada pula yang memilih jalan pintas untuk mencapai kemewahan dengan skim cepat kaya. Skim ini merujuk kepada pelbagai tawaran ataupun pelan pelaburan yang menjanjikan pulangan yang tinggi dalam masa yang singkat. Skim-skim ini sering memujuk individu kerana ianya boleh menjana kekayaan dengan cepat dan mudah tanpa memerlukan usaha dan modal yang banyak. Sebab itulah dalam keadaan terdesak, mereka mungkin kurang berhati-hati dan lebih mudah diperdaya. Semoga perkongsian ini bermanfaat. Segalanya, di Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu. Ikuti program Bicara Kadi, program yang membawakan kupasan penuh khidmah berkaitan kekeluargaan, perkahwinan, syariah, konflik rumah tangga dan realiti kehidupan masyarakat hari ini. Dengarkan pandangan, nasihat dan pencerahan daripada panel dari Jabatan Agama Islam Negeri Johor dalam suasana santai tetapi penuh pengisian. Setiap hari Khamis jam 6 petang dan siaran ulangan setiap hari Sabtu jam 6 petang hanya di Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
3: Program ini dibawakan khas kepada anda oleh Kumpulan Prasarana Rakyat Johor, KPRJ. Iwakaf
4: Johor. Kebiasaannya, orang yang kaya dan berkemampuan sahaja berpeluang untuk mewakafkan harta mereka. Tetapi dengan adanya skim saham wakaf Johor, umat Islam berpeluang untuk beramal jariah menerusi konsep wakaf untuk mendapatkan keridaan Allah Subhanahu wa taala mengikut kemampuan dan keikhlasan masing-masing. Untuk maklumat lanjut, sila layari www.e-wakafjohor.gov.my atau hubungi di talian 07-222-1655. Saya Datuk Haji Muhammad Tahrir bin Datuk Haji Samsudin, Ahli Majlis Agama Islam Negeri Johor, mengajak anda berwakaf dengan saham wakaf Johor, saham akhirat anda.

Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahawa dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mereka yang biasa meninggalkan solat Jumaat harus segera menghentikan kebiasaannya itu, atau kalau tidak, maka Allah akan mengunci hati mereka, kemudian mereka termasuk orang yang lalai. Hadis riwayat Muslim.

0: Radio Anwar Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasi menjadi para pendengar. Dalam kehidupan ni setiap orang mesti ada buat kesalahan, dan apabila ada orang buat kesalahan terhadap kita, kita kenalah maafkan orang tersebut. Kita janganlah hold a grudge ataupun kita janganlah ada perasaan dendam. Dendam ni dia ibarat apabila kita ambil tangan, lepas tu kita ambil duri dan kita genggam lama-lama. Semakin lama kita genggam, semakin sakit dan semakin banyak darah yang keluar. Itulah apa jadi jika kita terlampau berpegang kepada dendam. Di sebaliknya, kalau kita buka tangan kita dan kita lepaskan duri tersebut, tangan kita akan rasa tidak sakit walaupun ada luka-luka, tetapi over time luka tu akan hilang dan dia akan sembuh semula. Begitu jugalah dengan dendam. Kalau kita lepas dendam dan kita maafkan orang lain, insyaAllah kita akan rasa sebuah bebanan yang terlepas. Tidak semestinya kita lupa terhadap apa kesalahan orang buat kepada kita, tetapi apabila kita let go, kita akan rasa diri kita lebih tenang. Jadi para pendengar, maafkanlah orang lain. Sesungguhnya orang yang memaafkan orang lain adalah tanda kekuatan seseorang tersebut. Jadi para pendengar, jangan ke mana-mana kerana selepas ini kita akan ada banyak lagi pilihan lagu kerohanian Indonesia yang terbaik. Segalanya hanya di Radio Anwar, Radio Islamic Digital sepenuhnya pertama di Malaysia.
1: Khutbah Jumaat menjadi satu-satunya medium komunikasi sehala setiap minggu bagi umat Islam untuk mendengar teguran, nasihat, amanat dan pesanan yang menyentuh pelbagai isu.
2: Wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan azan untuk mengerjakan solat pada hari Jumaat, maka segeralah kamu pergi ke masjid untuk mengingati Allah dengan mengerjakan solat Jumaat, dan tinggalkanlah berjual beli pada saat itu. Yang demikian adalah baik bagi kamu jika kamu mengetahui hakikat yang sebenarnya. Surah Al-Jumu'ah ayat 9.
1: Marilah sama-sama kita mengikuti siaran rakaman khutbah Jumaat setiap hari Sabtu jam 2 petang hanya di Radio Anwar, Majlis Agama Islam Negeri Johor.
3: Khutbah Jumaat ini dibawakan oleh Majlis Bandaraya Iskandar Puteri, Johor.
0: Sekiranya ada sebarang pertanyaan, boleh hubungi kami di nombor telefon 0724446996 atau email kami di mediadigital.anur@gmail.com. Baiklah, sekarang ini saya ingin kongsikan panduan waktu solat asar bagi seluruh negeri Johor. Bagi daerah Pulau Pelapa Manggil, waktu solat asar pada jam 4.30 petang. Bagi zon 2 di daerah Johor Bahru, Kuala Kota Tinggi, Mersing dan Pulau Pelapa Berkatan, waktu solat asar pada jam 4.05 petang. Untuk daerah Puteri Keluang, waktu solat asar pada jam 4.06 petang. Di zon 4 di daerah Batu Pahat, Muara Tangkak, Segamat dan juga Gemas, waktu solat asar pada jam 4.10 petang. Kami di Radio Anwar ingin mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar pada kaum muslim dan muslimat. Anwar, cahaya inspirasimu. Mari sama-sama kita ikuti rancangan Zon Sihat bersama Doktor yang akan disampaikan oleh Dr. Muhammad bin Syahrul Zaman, pegawai perubatan resident klinik keluarga dan surgery lakin, dengan tajuknya Darah Tinggi.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua kita lagi di segmen Zon Sihat bersama Doktor, bersama saya Dr. Muhammad. Jadi pada hari ini kita akan discuss, kita akan sharing satu lagi penyakit yang sering kita jumpalah di Malaysia, iaitu

di sini banyak kali. Bila kita check, kalau ikut daripada teori, lebih daripada 3 kali lah. 3 kali dalam keadaan yang tidak ada stres. Tenang-tenang macam kita duduk-duduk sekarang. Tak ada stres apa, tak ada pening kepala, tak ada cukup tidur, kita cukup makan. Saja check pressure, 3 hari berturut-turut. Hari ini, esok, lusa. Ketiga-tiganya lebih dari 140-90 bila kita check. Ulang kali pun lebih 140-90. Contohnya 151-100. 160-95. 143-85. Maka seseorang itu dikategorikan sebagai pesakit darah tinggi. Okey? Sebab apa? Sebab dalam keadaan relax, dalam keadaan normal, dalam keadaan dia tidak ada stres pun, tekanan darah dah lebih 140-90. Apatah lagi kalau dia ada stres. Kalau dia ada buat kerja, kalau dia ada angkat barang banyak, kalau dia tak cukup tidur, kalau dia buat sesuatu yang menyebabkan badan dia letih, penat, pada waktu tu confirm kebanyakannya tekanan darah akan makin lebih tinggi. Jadi pada keadaan ini, bahayalah kepada kita punya seluruh organ dan juga tubuh. Boleh jadi sampai komplikasi yang paling teruk, iaitu stroke. Kita nak elakkan daripada stroke-nya. Stroke tu bermaksud saluran darah pecah ataupun sumbatlah di atas, di otak lah, di saluran darah otak. Bila terjadi sumbat, bila jadi pecah saluran darah otak, maka pada waktu itu stroke terjadi, maka itu dah menjadi satu komplikasi yang sangat teruk lah kepada kita. Ha, jadi itu antara komplikasi darah tinggi yang kita tak nak. Okay? So darah tinggi ni boleh terjadi oleh pelbagai faktor lah. Faktor usia, faktor makanan yang kita makan, faktor keluarga, ahli keluarga. Bila ada darah tinggi kecil manis pun kita boleh kena sekali darah tinggi. Kemudian faktor stres, faktor kurang tidur, faktor banyak sangat melakukan aktiviti-aktiviti berat. Kemudian kita emotional stress pun sama, asyik-asyik kita stress, kita tension, kita emosi berlebihan, kemungkinan boleh develop darah tinggi. Okay? Kemudian makanan-makanan yang berlemak atau banyak sangat garam pun boleh menyebabkan kita darah tinggi. Kita punya saluran darah semakin sempit. Jadi kita akan mula ada gejala seperti orang darah tinggi. Apa gejala-gejalanya? Biasanya tak nampak. Tapi bila dah semakin berusia akan mulai kelihatan. Yang paling sering kita jumpa, sakit kepala ataupun sakit bahagian tengkuk dekat bahagian leher di belakang. Okay. Kemudian bila kita dah pergi buat macam-macam, dah makan painkiller pun masih sakit kepala lagi. Kita dah pergi berurut, pergi berkam ke, kita pergi massage, aku puncture lah, kita pergi try macam-macam, vacation nak relaxkan otot, tapi masih lagi sakit badan, masih lagi sakit bahagian leher, masih lagi sakit kepala. Bila kita buat blood pressure, rupa-rupanya tekanan darah dah lebih 140-90. Pada waktu itu, barulah kita tahu, oh rupanya saya ada darah tinggi. Bila dah ada darah tinggi, apa yang perlu dibuat? Yang pertama, jangan panik. Jangan rasa macam, bila aku ni dah tak boleh buat apa-apa lah, dah ada darah tinggi, nanti kena stroke lah apa. Tak boleh. Jangan ada stres. So, kita kena relax dulu. Kita kena kawal makanan. Sama, pola. Pola hidup kita tukarkan. Kalau jarang bersukan, cuba bersukan slow-slow. Kalau makan selalu makanan yang berlemak atau makanan manis-manis, kurangkan makanan berlemak, makanan manis-manis. Kalau ahli keluarga dah start ada darah tinggi, kita minta pendapat ahli keluarga apa yang boleh dibuat. Cari suplemen ataupun vitamin-vitamin yang terkait dengan darah tinggi yang boleh kita cuba dulu. Tak ada masalah. Sekiranya masih lagi sama tinggi, pada waktu tu kita akan mulakan ubat darah tinggi. Ubat darah tinggi ni, sekali kita dah mulakan, kebiasaannya doktor akan monitor, akan pantau kita punya bacaan darah tinggi dari masa ke semasa. Supaya kalau dos yang kita berikan pada awalnya tak mencukupi, doktor akan terpaksa menambah sedikit dos untuk pastikan darah sentiasa di bawah 140-90. Sebab apa? Sebab kita nak elak tadilah. Nak elakkan daripada terjadinya stroke, komplikasi yang paling kita tak nak. Yang kedua, kita tak nak sampai kita membebankan organ lain macam jantung dan juga buah pinggang. Kalau kita tekanan darah selalu tinggi, akan beri tekanan beban kepada jantung dan juga buah pinggang kita. Okey, tapi ada juga yang selalu isu yang kita jumpa, doktor saya makan ubat darah tinggi sekejap je doktor ya. Dalam mungkin 2 minggu lepas tu saya tengok tekanan darah saya dah okey doktor. So saya stop je lah, dah 2 minggu saya tak makan ubat. Lepas tu tiba ni saya sakit kepala sangat, doktor ni tu yang saya datang balik. Kita maksud orang yang makan ubat darah tinggi ni dia tak konsisten lah. Sebenarnya tidak boleh. Sebab ubat darah tinggi ni
dia bukannya bersifat sementara.

0: cara, dia bersifat long term. Jadi kalau long term, kita kena pantau. Kalau rasa nak stop, pastikan selalu pergi jumpa dengan doktor. Sama ada mungkin 2 minggu sekali jumpa dengan doktor untuk kita pantau tekanan darah tu, buat rekod harian, cek tekanan darah setiap hari. Doktor, saya dah makan ubat dah ni. Saya ni rekod saya punya darah tinggi sepanjang minggu ni. Doktor, rasa saya perlu naikkan dos ke, saya perlu turunkan dos ke, ataupun saya boleh stop ubat ke? Ha, macam tu barulah ada sumber, ada bukti yang mengatakan, oh doktor, saya punya tekanan darah dah normal, boleh tak saya stop ubat? Untuk keadaan sedemikian, kita boleh stopkan ubat, tak ada masalah pun. Kalau sememangnya memang tekanan darah dah normal tanpa perlu ubat, maka kita perlu turunkan ubat. Sebab ada beberapa orang makan ubat darah tinggi makin pening-pening kepala. Rupanya tekanan darah dia jadi terlalu rendah pula. Ha, terlebih dos pula. Ha, jadi pada waktu sedemikian, kita kena kurangkan dos ataupun kita perlu stopkan ubat darah tinggi supaya tak jadi hypotension pula. Tak jadi tekanan darah terlalu rendah. Jadi itu serba sedikit mengenai ilmu tekanan darah. Jadi kalau ada apa-apa soalan, sila pergi ke klinik atau jumpa dengan doktor anda untuk kita periksa tekanan darah untuk supaya tak kena penyakit darah tinggi. Kita galakkan supaya setiap rumah sepatutnya ada satu mesin tekanan darah, supaya kalau kita ada stres, kita ada pening, kita sakit kepala ke, sekurang-kurangnya kita boleh cek tekanan darah dekat rumah kita. Okey, itu saja sesi segmen Zul Siap bersama doktor pada hari ini. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekian tadi rancangan Zon Sihat bersama Doktor yang telah disampaikan oleh Dr. Muhammad bin Syarul Zaman, pegawai perubatan resident klinik keluarga dan sejuri lakin, dengan tajuknya Darah Tinggi,

0: Dengan nama Allah yang tidak dimudaratkan sesuatu pun dengan namanya, sama ada di bumi atau di langit, dan Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
1: An-Nur, cahaya inspirasimu.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan. Kurniakanlah perjunjungan kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan wasilah, keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, dikau tidak memungkiri janji. Ya Allah, Tuhan yang maha mengasihani.
1: Azan Asar tadi telah dibawakan kepada anda oleh Majlis Agama Islam Negeri Johor.
2: Jom berzakat, hidup membawa berkat. Ma'ej bantu, asnaf sejahtera. Pembayar zakat, gembira di syurga.
3: Dengarkan kami, Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu.
4: Marilah bersama-sama kita dengar bacaan doa kunut nazilah yang akan dibacakan oleh Sohibus Samaha Datuk Haji Yahya bin Ahmad, Mufti Negeri Johor.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad Ashrafil Anbiya'i wal Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruk wa nastahdika wa nu'minu bika wa natawakkalu alaik wa nusni alaikal khaira kullah wa nashkuruka wa la nakfur wa nakhla'u wa natruku man yafjuru. Allahumma iyyaka na'bud wa laka nusalli wa nasjud wa ilaika nas'a wa nahfid narju rahmataka wa nahsha azabak inna azabakal jidda bil kufari mulhiq. Allahumma ihfazna wal muslimin wa kina wa iyyahum syarral makhawifi ajma'in. Wahfazna minal fitani wal waba wa syururi ghawgha wa sawlati zalimin. Waja'alna min syarri ma qadaitahu salimin. Allahumma arfa' anna al-qahta wal ghala'a wal waba wa jami'a anwa'il bala' birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa azil al-mu'tadina zalimin wa dammir a'daka a'da'ad-din wa ansurna 'alaihim ya rabbal alamin. Allah mansur ikhwanana fi kulli makan wa khususan fi biladi Falastin warfa' anhumul qahta wal bala'a wal harba wal i'tida. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'uzu bika min shururihim. Allahumma baddid shamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit 'alaihim kalban min kilabik ya qahar ya jabbar ya muntakim. Ya Allah ya Allah ya Allah ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.
4: Demikian tadi bacaan doa kunut nazilah yang telah dibacakan oleh Sohibus Samaha Datuk Haji Yahya bin Ahmad, Mufti Negeri Johor.
3: Dengarkan kami, Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم إن الصلاة سكن لهم والله سميع عليم. Surah At-Taubah ayat 103 yang bermaksud, ambillah sebahagian daripada harta mereka menjadi sedekah, iaitu zakat, supaya dengannya engkau membersihkan mereka dari dosa dan menyucikan mereka dari akhlak yang buruk. Dan doakan mereka setelah mengambilnya, kerana doamu itu adalah ketenangan bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
1: Al-Nur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.

0: Mari bersama-sama kita mengimarahkan setiap masjid dan surau di seluruh negeri Johor menerusi program Semarak Subuh dengan solat berjemaah pada setiap hari di masjid dan surau yang berdekatan.
1: Diriwayatkan daripada Abu Musa Al-Ash'ari, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda yang maksudnya, barang siapa yang solat dua waktu yang dingin, subuh dan asar, maka akan masuk syurga. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari.
0: Pesanan ikhlas ini dibawakan kepada anda oleh Radio An-Nur.
1: Hashtag Semarak Subuh Johor.
2: Sesungguhnya sembahyang itu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Surah Al-Ankabut ayat 45. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, solat itu tiang agama, maka sesiapa yang mendirikan solat bererti dia telah menegakkan agamanya, dan sesiapa yang meninggalkan solat bererti dia telah meruntuhkan agamanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: According to the Sea Health Statistics, Malaysia is one of the highest countries with obesity at a rate of 19.7%. Obesity can lead to multiple health complications, such as cardiovascular diseases and low metabolism. Make sure to exercise regularly and control what you eat. This PSA is brought to you by Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu.
1: Assalamualaikum, saya Azmi Saad dari Kalibaskes. Jangan lupa dengarkan Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor.
2: Radio An-Nur, Radio Islamic Digital sepenuhnya pertama di Malaysia. Hujung minggu adalah waktu untuk kita rehat. Ada juga yang meluangkan masa dengan keluarga untuk bersiar-siar dan berkelah. Antara tempat tumpuan adalah seperti air terjun kerana tempat ini memberikan kita suasana yang dingin dan tenang. Namun, di sebalik ketenangan itu, kita juga dapat saksikan beberapa tabiat buruk pengunjung seperti meninggalkan sampah merata-rata. Pelakuan ini mengakibatkan air terjun menjadi berbau dengan sisa makanan seperti plastik. Sisa-sisa tersebut akan mengundang lalat, lipas, tikus yang akhirnya mengakibatkan penyakit kencing tikus. Jadi sebagai masyarakat, jagalah air terjun dan sungai kita demi bumi yang bersih dan juga untuk masa hadapan kita. Semoga perkongsian ini dapat membantu dan bermanfaat kepada anda. Segalanya di Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, Cahaya Inspirasimu.
3: Dengarlah Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu.

0: Assalamualaikum. Saya Wanisha. Jom kita sama-sama dengarkan Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasi.
1: Setiap bulan kita menerima pendapatan, gaji, allowance, bonus atau hasil kerja sampingan. Semuanya rezeki kurniaan Allah. Dalam rezeki itu, ada hak asnaf yang perlu ditunaikan. Semak, kira dan bayar tanpa bertangguh. Bila zakat ditunaikan, pendapatan lebih bersih, hati lebih tenang dan rezeki lebih berkat. Jom laksanakan kewajipan hari ini. Tunaikan zakat pendapatan anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor melalui saluran rasmi yang mudah dan diyakini di www.maij.gov.my. #AmazingMaij, #MaijPrihatin.

0: Ya Allah, denganmu kami memasuki waktu pagi dan denganmu kami memasuki waktu petang. Denganmu kami hidup dan denganmu kami mati dan kepadamu kami kembali.
1: Jangan lupa follow dan like social media Radio Anur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio Anur. Cahaya Inspirasimu.

Hey, dengan nama laku tawasul, semoga damai kembali dapat dirangkul. Yang terjurang, yang terpisah dah beribu marhalah. Yang dipanjatkan doa, jangan pernah mengalah. Dari sungai ke segara, kau kan dijamin jannah. Tirani yang menimpa bagaikan tiada penghujung. Masa pula diperdaya sampai tersalah sanjung. Dan dunia tercanggung, leraikan yang tersulit, huraikan yang tersurat sebelum kering furat.

Radio Anda, Radio Islamik Digital sepenuhnya pertama di Malaysia. Jadi, para pendengar, pepatah Melayu pernah berkata, malu bertanya sesat jalan, malu berdayung perahu hanyut. Begitulah ungkapan yang menggambarkan kehidupan realiti masa kini. Kalau kita observe ataupun kita lihat, masih ramai lagi masyarakat kita yang takut untuk mencuba sesuatu perkara baru. Mereka lebih selesa untuk duduk di zon selesa mereka tanpa cabaran yang baru. Bagi mereka, tempat yang sedia ada sudah cukup untuk menyebabkan malas untuk berusaha. Jadi apabila terjadi sesuatu perkara yang tidak diingini berlaku, mereka tak tahu untuk bertanya kepada sesiapa dan hanya mampu untuk jadi katak di bawah tempurung tanpa sebarang ilmu pengetahuan. Jadi para pendengar, tuntutlah ilmu dengan berusahalah untuk menjadi orang yang berjaya. Semoga perkongsian ini bermanfaat kepada anda. Sekiranya di Radio Anwar Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu. Smile.

0: Assalamualaikum Ji. Kawan nak belajar bahasa Arab lah. Tapi kat mana eh?
1: Waalaikumsalam Faiz. Bahasa Arab eh? Ada. Dengarlah Radio Anur. Kat situ ada segmen Takalam Al-Arabiyah bersama Dr. Osman bin Sahalan. Setiap hari Rabu jam 6 petang. Dan ada ulangannya pada hari Ahad. Kamu bolehlah belajar bahasa Arab kat situ.
0: Oh, baik tu. Terima kasih. Nanti kawan dengar.
2: Mari sama-sama kita ikuti rancangan motivasi dan rasa kehidupan yang akan disampaikan oleh Muhammad Zudi bin Zakaria, kaunselor berdaftar yang bertajuk Mendorong Diri Sendiri.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Bagaimana dengan tenaga anda? Bagaimana dengan petang anda yang indah dan permaini? Didoakan buat anda agar semuanya dalam keberkatan dan jagaan Allah SWT. Hari ini kita nak bercakap tentang satu topik yang penting dalam segmen kita, Nyala Rasa Kehidupan, Kita Pilih Mulia. Tuan-tuan, kita nak bercakap tentang mendorong diri sendiri. Selalu orang tanya saya, saya pergi Melaka, saya pergi Negeri Sembilan, pergi Johor, seluruh pelosok tanah air kita pergi. Selalu orang tanya saya, bagaimana kita nak mendorong agar kita ni menjadi seorang yang berjaya, tuan-tuan? Sedara-sedari, ketahuilah bahawasanya untuk kita nak mendorong diri kita ni, tuan-tuan, kita boleh usahakan, kita boleh jayakan, kita boleh usaha itu dengan cara apa, tuan-tuan? Kita sendiri mendorong diri kita sendiri, tuan-tuan. Kita ni sebagai pendorong pada diri kita sendiri. Ada orang kata, dorongan dalaman ni kuat, cuma dorongan luaran lebih kuat. Bila dijanjikan ada ganjaran duit, bila dijanjikan ada ganjaran percutian, bila dijanjikan ada ganjaran rumah, bila dijanjikan ada ganjaran umrah. Namun tuan-tuan saudara-saudari, daripada pembacaan, daripada pengalaman, daripada pemerhatian yang kita lakukan, dorongan dari dalam ini lebih kuat dan lebih kental berbanding dengan dorongan yang kita sebut sebagai dorongan dari luar, yang berkait dengan dorongan material, gaji, duit ataupun insentif-insentif yang diberikan. Tuan-tuan, saudara dan saudari, dorongan dari dalam ini kita boleh trigger ataupun kita boleh picu dia. Kita boleh picu dia melalui apa? Melalui pemikiran ataupun kerangka fikiran untuk berjaya, tuan-tuan. Selalu orang kaitkan kejayaan ini dengan beberapa benda. Ada anak yang dapat A banyak, barulah dikira ibu bapa yang berjaya. Pergi taska yang mahal, ada kereta yang berjenama, ataupun duduk di rumah-rumah yang bernilai ratusan ribu, barulah diukur sebagai orang yang berjaya. Sebenarnya tidak, tuan-tuan. Kita boleh dorong diri kita sendiri dengan meletakkan ukuran kejayaan itu melalui set pemikiran yang kita bina, tuan-tuan. Sebab apa, tuan-tuan? Rasional kita bina kerangka pemikiran untuk menjadi orang yang berjaya ni kerana kita ni keperluan kita berbeza. Bagi orang yang dah lama berumah tangga, tuan-tuan, apa yang mereka inginkan selain daripada kebahagiaan, selain daripada kestabilan, selain daripada kemakmuran dalam kehidupan? Contoh, mereka inginkan zuriat. Sudah tentu bukti ataupun kadar kejayaan dalam sesebuah hubungan bagi individu ataupun orang yang menginginkan ataupun menanti kedatangan kelahiran zuriat yang pertama merupakan satu dorongan ataupun faktor kejayaan bagi individu tersebut. Dan ia berbeza antara satu individu dengan individu yang lain. Dia berbeza satu orang dengan orang yang lain. Dan yang paling penting, tuan-tuan, saudara-saudari, kita nak tekankan bahawasanya perkara yang bermakna, perkara yang lebih penting dalam kehidupan ini bila berkait dengan kejayaan adalah kita sendiri boleh mendorong kejayaan itu berdasarkan kerangka pemikiran yang kita bina. Bila kita nak, sebagai contoh, kita nak kehidupan yang barakah, kita nak berniaga dalam keadaan yang halalan thayyibah, kita nak kehidupan yang berimbang, akhirat kita kejar, dunia kita tak lupa, kita seolah-olah beribadat seolah-olah kita ni hidup 1,000 tahun ataupun kita akan meninggal beribadah seolah-olah esok kita akan mati, itu juga boleh dikira sebagai kerangka kejayaan bagi individu yang sentiasa bergerak ke arah kecemerlangan. Terima kasih. Teruskan dengan Radio Anur dalam segmen Nyala Rasa Kehidupan, Kita Pilih Mulia.
2: Sekian tadi rancangan motivasi Nyala Rasa Kehidupan yang telah disampaikan oleh Muhammad Zudi bin Zakaria, kaunselor berdaftar yang bertajuk Mendorong Diri Sendiri.
4: Terus mendengar Radio Anur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, Cahaya Inspirasimu.

0: An-Nur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.
1: Baiklah, sekali ini saya kongsikan panduan waktu solat maghrib bagi seluruh negeri Johor. Bagi 20 awal 60 pemanggil, waktu solat maghrib pada jam 6.55 minit petang. Bagi zon 2 di daerah Johor Bahru, Kuala Kota Tinggi, Mersing dan Pulau Perkatan, waktu solat maghrib pada jam 6.58 minit petang. Untuk daerah Poteran dan Keluang, waktu solat maghrib pada jam 7 malam. Di zon 4 di daerah Batu Pahat, Muar Tangkak, Segamat dan juga Gemas, waktu solat maghrib pada jam 7.02 minit malam. Kami di Radio An-Nur ingin mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib pada kaum muslimin dan muslimat.
2: Setiap bulan kita menerima pendapatan, gaji, allowance, bonus atau hasil kerja sampingan. Semuanya rezeki kurniaan Allah. Dalam rezeki itu ada hak asnaf yang perlu ditunaikan. Semak, kira dan bayar tanpa bertangguh. Bila zakat ditunaikan, pendapatan lebih bersih, hati lebih tenang dan rezeki lebih berkat. Jom laksanakan kewajipan hari ini. Tunaikan zakat pendapatan anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor melalui saluran rasmi yang mudah dan diyakini di www.mah.gov.my #AmazingMyH #MyHPrihatin.
3: Solidariti Palestin bersama Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
4: Marilah kita bersama-sama menghayati alunan ayat suci Al-Quran daripada surah Al-Haqqah yang akan diperdengarkan oleh Ustaz Muhammad Ashraf Hairam bin Tuan Rosli, Qari Negeri Johor, merangkap penyelia Al-Quran Daerah Kulai.

Allah sebagai Tuhanku. Tiada yang lain di hatiku melainkan Allah. Nur, yaitu Jaya Muhammad.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan.
0: Kurniakanlah perjunjungan kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan wasilah, keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, dikau tidak memungkiri janji.
1: Ya Allah, Tuhan yang maha mengasihani.
2: Azan Maghrib tadi telah dibawakan kepada anda oleh Majlis Agama Islam Negeri Johor.
3: Jom berzakat, hidup membawa berkat. MAH bantu, asnaf sejahtera, pembayar zakat, gembira di syurga.
4: Marilah bersama-sama kita dengar bacaan doa kunut nazilah yang akan dibacakan oleh Sohibus Samaha Datuk Haji Yahya bin Ahmad, Mufti Negeri Johor.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad Ashrafil Anbiya'i wal Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruk wa nastahdika wa nu'minu bika wa natawakkalu alaik wa nusni alaikal khayra kullah wa nashkuruka wa la nakfuruk wa nakhla'u wa natruku man yafjuruk. Allahumma iyyaka na'bud wa laka nusalli wa nasjud wa ilaika nas'a wa nahfid narju rahmataka wa nahsha azabak inna azabakal jidda bil kuffari mulhiq. Allahumma ihfazna wal muslimin wa kina wa iyyahum sharral makhawifi ajma'in wa ihfazna minal fitani wal waba wa shururi ghawgha wa sawlati zalimin waj'alna min sharri ma qadaitahu salimin. Allahumma irfa' 'anna al-qahta wal ghala'a wal waba' wa jami'a anwa'il bala' bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa azil al mu'tadina zalimin wa dammir a'daka a'da' ad-din wansurna 'alayhim ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanana fi kulli makan wa khususan fi biladi Falastin warfa' anhumul qahta wal bala'a wal harba wal i'tida. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'uzubika min shururihim. Allahumma baddid shamlahum wa farriq jam'ahum wa shattid kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallid 'alaihim kalban min kilabik ya qahar ya jabbar ya muntakim. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.
4: Demikian tadi bacaan doa kunut nazilah yang telah dibacakan oleh Sohibus Samaha Datuk Haji Yahya bin Ahmad, Mufti Negeri Johor.

0: عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال.
1: Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepada-Mu dari siksa neraka Jahannam, dari fitnah kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari fitnah Al-Masih Ad-Dajjal.
2: Dengarlah Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
3: Marilah kita bersama-sama menghayati alunan ayat suci Al-Quran daripada Surah Yasin yang akan diperdengarkan oleh Ustaz Muhammad Ashraf Hairan bin Tuan Rusli, Qori Negeri Johor, merangkap penyelia Al-Quran Daerah Kulai.

0: Assalamualaikum, saya Azmi Saad dari Kalibaskes. Jangan lupa dengarkan Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor.
1: Hidup ini ibarat perjalanan jauh. Setiap langkah menentukan masa depan. Tapi ada jalan yang kelihatan mudah namun membawa ke jurang kehancuran. Itulah dadah. Sekali cuba belum tentu mampu berpatah balik. Dadah meragut impian dan pastinya menghancurkan keluarga. Tapi masih belum terlambat. Bangkitlah, cari bantuan dan pilih jalan yang betul. Hidup tanpa dadah adalah hidup yang penuh makna, penuh harapan. Sayangi diri, sayangi keluarga, jauhi dadah. Kerana masa depan anda terlalu berharga untuk disia-siakan. Pesanan ini dibawakan oleh Radio An-Nur.
2: Berdasarkan Kementerian Kesihatan Malaysia, 18.3% rakyat Malaysia menghidapi penyakit diabetes, iaitu 1/5 rakyat dewasa. Penyakit diabetes cenderung untuk menghidapi penyakit strok. Oleh itu, kita haruslah jaga kesihatan dan pemakanan. Bukan itu sahaja, kita juga perlu membuat pemeriksaan kesihatan bagi memastikan kadar gula di dalam darah adalah normal. Ingat, badan sihat, minda cerdas. Pesanan ikhlas ini dibawakan khas ke anda oleh Radio An-Nur, cahaya inspirasimu. Ikuti program Bicara Kadi, program yang membawakan kupasan penuh khidmah berkaitan kekeluargaan, perkahwinan, syariah, konflik rumah tangga dan realiti kehidupan masyarakat hari ini. Dengarkan pandangan, nasihat dan pencerahan daripada panel dari Jabatan Agama Islam Negeri Johor dalam suasana santai tetapi penuh pengisian. Setiap hari Khamis jam 6 petang dan siaran ulangan setiap hari Sabtu jam 6 petang hanya di Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
3: Program ini dibawakan khas kepada anda oleh Kumpulan Prasarana Rakyat Johor, KPRJ.
2: Solidariti Palestin bersama Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.

0: Assalamualaikum, saya Wanisha. Jom kita sama-sama dengarkan Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasi.
1: Mari sama-sama kita ikuti rancangan Hal Tu Iman yang akan disampaikan oleh Ustaz Haji Muhammad Bukhuruddin bin Ismail, Imam Besar Negeri Johor, dengan tajuknya Sabar Pada Musibah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada sesi tazkirah pada kali ini, insyaAllah bersama saya Ustaz Muhammad Bukhuruddin bin Ismail, pada tajuk berkaitan dengan sabar. Tajuk ini telah pun dinyatakan dan dibahaskan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Riyadhus Salihin. Pada kali ini saya akan berkongsi bersama dengan sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan hadis. Hadis yang berkaitan dengan sabar pada ketika kita ini ditimpa musibah, iaitu pada satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahawa seorang sahabat bernama Suhaib bin Sinan. Suhaib bin Sinan telah meriwayatkan satu hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mukmin," dia kata. Alangkah hebatnya kehidupan seorang yang beriman itu. "Inna amrahu kullahu lahu khair." Sesungguhnya semua yang baik-baik itu hanyalah, setiap perkara yang terjadi itu mereka akan anggap sebagai kebaikan. "Walaisa dzalika li ahadin illa lil mukmin." Jadi orang kata tu, setiap satu itu, alangkah hebatnya kehidupan seorang yang beriman itu, setiap perkara yang terjadi mereka akan anggap sebagai kebaikan. Jadi apabila dia kata, "In asabat husarra syakara fakana khairan lahu." Apabila mereka mendapat ketenangan hidup, orang beriman ini dia akan bersyukur dan itu adalah kebaikan untuknya. "Wa in asabat hudarra sabar," dia kata. Apabila ditimpa kesusahan seperti bencana, dia akan bersabar. "Fakana khairan lahu," dan itu adalah kebaikan untuk dirinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim di dalam kitab sahihnya bersama sanadnya. Jadi dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan antara ciri orang yang beriman itu ialah mereka ini, cirinya yang nampak zahir pada kita adalah sentiasa dalam keadaan sabar. Tidak mudah melenting, tidak mudah marah. Jadi Allah Ta'ala kata, Rasulullah SAW beri petunjuk isyarat yang jelas bahawa mereka yang sabar itu adalah orang yang beriman. Bagaimana nak tahu dia ini sabar ke tidak? Jadi hadis ini memberi penjelasan yang cukup cantik, iaitu apabila mereka mendapat kebaikan, dia bersyukur. Dan apabila ditimpa musibah, dia itu tidak mudah orang kata tu putus asa dengan kehidupan, tidak mudah menyalahkan takdir, tetapi dia bersabar atas segala musibah yang diturunkan kepadanya. Jadi seterusnya pada hadis lain, kalau kita tengok berkaitan dengan sabar pada musibah ini, satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan yang diriwayatkan oleh seorang sahabat bernama Abi Zaid Usamah bin Zaid bin Harithah, iaitu maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu pembantu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan Zaid bin Harithah, Usamah bin Zaid bin Harithah ini menceritakan bahawa Zainab, yang ini anak perempuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengirim satu utusan bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Utusan itu memberitahu Nabi Muhammad bahawa Zainab berkata, "Anak saya hampir meninggal dunia. Marilah datang melihatnya." Jadi kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghantar urusan bertemu dengan Zainab. Utusan itu menyampaikan salam kepada baginda dan kemudian menyampaikan pesanan kepada Zainab. Jadi apa pesanan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW? Rasulullah SAW menyampaikan bahawa Inna Allaha ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in indahu bi ajali musamma fala tasbir wa la tahtasib. Yang bermaksud Allah memberi dan boleh mengambil semula semua yang diberikan kepada kamu. Allah juga yang menentukan hari kematian. Jadi hendaklah kamu bersabar dan berazam mencari keridaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada hadis ini Rasulullah memberi isyarat bahawa anaknya sendiri iaitu Zainab. Bahawa anak kepada Zainab ini telah mengalami satu kesakitan, satu penyakit. Jadi dikhabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melihat anaknya. Jadi Rasulullah hanya menyampaikan berita itu bahawa setiap musibah itu hendaklah kita bersabar dan berazam untuk mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala berdasarkan musibah yang diturunkan itu. Jadi kalau kita lihat pada hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawa sifat sabar itu adalah amat penting bagi orang yang beriman dalam apa jua cara dan dalam apa jua keadaan apabila ditimpa musibah. Sebagaimana kuat sekalipun hendaklah kita ini bersabar dan sentiasa mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi seterusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawa ada dalam satu cerita bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan ada pada zaman dahulu ada seorang raja yang mempunyai seorang tukang sihir. Jadi apabila seorang tukang sihir itu sampai kepada usia tua, dia berkata kepada raja tersebut, "Saya ini sudah tua, oleh itu berilah seorang remaja yang boleh diajarkan untuk diperturunkan ilmu sihir itu kepadanya." Jadi raja itu pun menghantar seorang remaja kepada tukang sihir itu untuk mempelajari ilmu sihir. Jadi dalam perjalanan remaja ini belajar ilmu sihir, dia bertemu dengan dalam perjalanannya itu dia bertemu dengan seorang ilmuwan yang kuat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi para alim itu sedang memberikan ceramah dan remaja ini tertarik dengan ceramah berkenaan. Jadi setiap hari remaja itu ingin mempelajari ilmu sihir, dia akan singgah ke rumah ilmuwan ini untuk mempelajari ilmu tersebut sebelum dia pergi kepada tukang sihir tersebut. Jadi pada satu hari ketika remaja itu dalam perjalanan, dia terserempak dengan seekor haiwan yang besar. Haiwan itu menghalang perjalanan orang awam di situ. Remaja itu berkata, "Pada hari ini saya mau uji ajaran siapakah yang lebih baik, ahli sihir ataupun ilmuwan tersebut." Lalu dia pun mengambil sebiji batu dan berkata, "Ya Allah, sekiranya ajaran ilmuwan itu lebih engkau sukai berbanding ajaran ahli sihir, maka matikanlah haiwan ini supaya orang awam dapat melalui jalan ini." Dia pun melontarkan batu tadi, lalu haiwan tersebut pun mati sehingga orang awam itu dapat melalui jalan tersebut. Kemudian remaja itu bertemu kembali dengan ilmuwan itu dan menceritakan peristiwa yang berlaku. Ilmuwan itu berkata, "Wahai anakku, sekarang ini kedudukan kamu lebih jauh mulia daripada aku. Berdasarkan pemerhatian aku, selepas ini kamu akan mengalami pelbagai cubaan. Sekiranya kamu mengalami cubaan itu, jangan kamu ceritakan yang kamu belajar daripada saya." Kemudian remaja itu menjadi semakin popular sehingga dapat menyembuhkan pelbagai penyakit, dapat menyembuhkan penyakit buta dan kusta. Jadi orang ramai datang bertemu dengan remaja tersebut. Jadi perkara ini akhirnya diketahui oleh sahabat raja yang buta matanya. Sahabat raja itu menemui remaja tadi dengan membawa pelbagai hadiah. Beliau berkata, "Semua hadiah ini untuk kamu, sekiranya kamu berjaya menyembuhkan penyakit saya." Jadi apa yang remaja itu jawab? Remaja itu berkata, "Sebenarnya saya tidak mampu menyembuhkan sesiapa. Hanya Allah sahaja yang dapat menyembuhkan penyakit. Sekiranya Tuan mahu beriman kepada Allah, saya akan berdoa kepada Allah untuk menyembuhkan penyakit Tuan." Jadi sahabat raja itu beriman kepada Allah. Tidak lama selepas itu penyakit butanya pun sembuh. Jadi selepas peristiwa itu sahabat raja tadi bertemu dengan raja. Jadi raja bertanya, "Siapakah yang memulihkan penglihatanmu itu?" Sahabat raja itu menjawab, "Allah Tuhan saya." Jadi raja bertanya, "Adakah kamu mempunyai Tuhan selain daripada saya?" Sahabat raja pun jawab, "Tuhan saya dan Tuhan kamu adalah Allah." Mendengar jawapan itu, raja menjadi marah dan menyiksa sahabatnya itu tanpa henti sehingga sahabatnya itu memberitahu tentang remaja berkenaan. Jadi raja pun memanggil remaja itu dan berkata, "Wahai anakku, rupa-rupanya ilmu sihir itu sudah semakin hebat sehingga dapat menyembuhkan orang yang buta." Tapi remaja itu jawab, "Sebenarnya saya tidak mampu menyembuhkan penyakit apapun. Hanya Allah sahaja yang menyembuhkan segala-galanya." Disebabkan jawapannya itu, remaja itu juga diseksa tanpa henti. Sehinggalah dia memberitahu tentang gurunya, iaitu ilmuwan itu. Jadi raja pun memanggil rahib itu dan berkata, "Keluar kamu daripada agama kamu." Namun ilmuwan itu enggan menurut perintah raja. Lalu raja pun marah dan meminta supaya digergaji kepala rahib itu. Dan akhirnya rahib itu digergaji kepalanya dan jatuh kepala rahib itu. Kemudian dipanggil pula sahabatnya tadi untuk beriman, untuk menolak agama tadi. Jadi sahabat raja

0: kita sampai di atas gunung itu, remaja itu pun berdoa, "Ya Allah, lepaskanlah hamba-Mu ini daripada semua orang ini dengan izin-Mu." Tiba-tiba gunung itu bergegar kuat dan semua pengawal raja itu jatuh ke bawah. Dan raja itu kembali ke istana raja. Jadi raja bertanya kepada remaja itu, "Apa yang telah kamu lakukan?" Jadi remaja itu menjawab, "Allah menyelamatkan saya daripada siksaan mereka." Kemudian diserahkan pula kepada pengawal yang lain untuk bawa ke tengah lautan. Jadi apabila sampai ke tengah lautan, sekiranya remaja itu masih enggan, diperintahkan supaya dicampak ke dalam laut. Tetapi apabila tiba di tengah lautan, remaja itu berdoa pada doa yang sama. "Ya Allah, lepaskan saya daripada semua orang ini dengan izin-Mu." Tiba-tiba kapal itu terbalik dan jatuh semua pengawal tadi ke dalam laut. Kemudian remaja itu diselamatkan dan kembali semula ke istana. Jadi raja bertanya, "Apakah yang terjadi kepada kamu?" Jadi remaja itu menjawab, "Allah menyelamatkan saya daripada seksaan mereka." Dia berkata, "Tuan tidak dapat membunuh saya sehingga Tuan sudi melakukan apa yang saya perintahkan." Raja bertanya, "Apakah perintah itu?" "Tuan kumpulkan semua orang di tengah padang dan Tuan ikat saya di sebatang pokok. Kemudian ambil panah anak panah saya ini dan letak busurnya serta ucapkan, 'Dengan nama Allah, Tuhan kepada anak ini,' kemudian panahlah saya. Sekiranya Tuan melakukan perkara ini, baru Tuan dapat membunuh saya." Mendengar penjelasan tersebut, raja pun mengumpullah semua rakyatnya dan diikat remaja itu di sebatang pokok. Kemudian raja itu menyebut, "Dengan nama Allah, Tuhan kepada anak ini." Lalu dimemanah remaja itu dan terkena pada dadanya. Jadi remaja itu meletakkan tangan ke dadanya lalu meninggal dunia. Jadi orang ramai yang berkumpul itu semua berkata, "Kami semua beriman kepada Allah, Tuhan kepada anak ini." Mereka pergi berjumpa raja dan bertanya, "Adakah Tuhan mengetahui apa yang Tuhan takutkan selama ini?" "Jadi benar, apa yang Tuhan takutkan itu sudah tiba, iaitu berkenaan keimanan pada pengikut Tuhan." Jadi raja dengan marahnya telah menitahkan semua orang dihumban ke dalam parit besar yang dinyalakan api. Dan pada ketika itulah ada seorang anak yang memujuk emaknya supaya bersabar, "Wahai ibu, sesungguhnya ibu berada dalam kebenaran." Jadi ini cerita ini telah direkodkan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahihnya. Jadi berdasarkan kisah ini, dapat kita ketahui bahawa musibah yang diterima oleh kita, sama ada musibah itu bersifat, orang kata tu, musibah pada keadaan kita, musibah pada suasana kehidupan kita, dan musibah itu semuanya untuk menguji keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada kali ini dapat kita manfaatkan untuk kehidupan kita bersama. Wallahu a'lam, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekian tadi rancangan Hal Tu Iman yang telah disampaikan oleh Ustaz Haji Muhammad Bukhuruddin bin Ismail, Imam Besar Negeri Johor, dengan tajuknya Sabar Pada Musibah.
2: Informasi padat, alunan kasidah dan selawat semestinya di Radio An-Nur.
3: Setiap bulan kita menerima pendapatan, gaji, allowance, bonus atau hasil kerja sampingan. Semuanya rezeki kurniaan Allah. Dalam rezeki itu, ada hak asnaf yang perlu ditunaikan. Semak, kira dan bayar tanpa bertangguh. Bila zakat ditunaikan, pendapatan lebih bersih, hati lebih tenang dan rezeki lebih berkat. Jom laksanakan kewajipan hari ini. Tunaikan zakat pendapatan anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor melalui saluran rasmi yang mudah dan diyakini di www.mah.gov.my #AmazingMyH #MyHPrihatin.
4: Anda rasa was-was ketika laksanakan solat? Tak tahu cara berwuduk dengan tertib dan sempurna? Atau ada permasalahan dengan fardu ain? Jom sama-sama kita tingkatkan kualiti dan perbaiki ibadah dengan memperbaiki pengucapan bacaan dalam solat. Mengetahui cara untuk tingkatkan keikhlasan dalam ibadah dan memahami makna serta tata cara ibadah anda dengan lebih baik. Semuanya dalam program Tahsin Ibadah setiap hari jam 3 petang, pastinya di Radio An-Nur. Cahaya inspirasimu.
5: Sejarah Jawi. Perkataan Jawi.

0: berasal daripada bahasa Arab iaitu Jawah, dan kemudiannya orang Melayu menyelaraskan perkataan-perkataan Arab tersebut agar sesuai digunakan dalam bahasa Melayu. Tulisan Jawi merupakan tulisan huruf-huruf Arab yang digunakan di Kepulauan Melayu, dan ia juga dilihat sebagai tulisan yang sangat penting untuk dipelajari kerana tulisan ini adalah salah satu medium yang memainkan peranan penting dalam perkembangan Islam di alam Melayu. Tulisan Jawi mula berkembang di tanah Melayu sejak kedatangan Islam pada abad ke-10 menerusi aktiviti-aktiviti perdagangan Arab yang datang berniaga di Kepulauan Melayu.
1: Baiklah, sekarang ini saya ingin kongsikan panduan waktu solat isyak bagi seluruh negeri Johor. Bagi daerah Pulau Awan dan Pulau Pemanggil, waktu solat isyak pada jam 8.04 minit malam. Bagi zon 2 di daerah Johor Bahru, Kuala Kota Tinggi, Mersing dan Pulau-Pulau Pekatan, waktu solat isyak pada jam 8.07 minit malam. Untuk daerah Pontianak Kluang, waktu solat isyak pada jam 8.08 minit malam. Di zon 4 di daerah Batu Pahat, Muara Tangkak, Segamat dan juga Gemas, waktu solat isyak pada jam 8.11 minit malam. Kami di Rida Anur ingin ucapkan selamat menunaikan solat fardu isyak pada kaum muslimin dan muslimat.
2: An-Nur, cahaya inspirasimu.
3: Mari sama-sama kita ikuti rancangan Zon Sihat bersama Doktor yang akan disampaikan oleh Dr. Muhammad bin Syahrul Zaman, pegawai perubatan resident klinik keluarga dan sejuri lakin, dengan tajuknya Darah Tinggi.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua kita lagi di segmen Zon Sihat bersama Doktor, bersama saya Dr. Muhammad. Jadi pada hari ini kita akan discuss, kita akan sharing satu lagi penyakit yang sering kita jumpalah di Malaysia, iaitu hypertension ataupun hipertensi darah tinggi, tekanan darah tinggi. Tekanan darah tinggi bermaksud tekanan darah bila kita check pressure di lengan lah biasanya. Tekanan darah, kita dapat lihat tekanan darah seseorang itu lebih daripada 140/90 secara dasar je lah. Dan kalau sering, kalau sekali je kita check baru 140/90, belum tentu lagi dia termasuk kepada orang darah tinggi. Maksudnya di sini banyak kali bila kita check, kalau ikut daripada teori lebih daripada 3 kali lah. 3 kali dalam keadaan yang tidak ada stres. Tenang-tenang macam kita duduk-duduk sekarang, tak ada stres apa, tak ada pening kepala, tak ada cukup tidur, kita cukup makan. Saja check pressure 3 hari berturut-turut, hari ini, esok, lusa. Ketiga-tiganya lebih dari 140/90 bila kita check. Ulang kali pun lebih 140/90. Contohnya 151, 100. 160, 95. 143, 85. Maka seseorang itu dikategorikan sebagai pesakit darah tinggi. Okey? Sebab apa? Sebab dalam keadaan relax, dalam keadaan normal, dalam keadaan dia tidak ada stres pun, tekanan darah dah lebih 140/90. Apatah lagi kalau dia ada stres, kalau dia ada buat kerja, kalau dia ada angkat barang banyak, kalau dia tak cukup tidur, kalau dia buat sesuatu yang menyebabkan badan dia letih, penat, pada waktu tu confirm kebanyakannya tekanan darah akan makin lebih tinggi. Jadi pada keadaan ini, bahayalah kepada kita punya seluruh organ dan juga tubuh. Boleh jadi sampai komplikasi yang paling teruk, iaitu stroke. Kita nak elakkan daripada stroke je. Strok tu bermaksud saluran darah pecah ataupun sumbat lah di atas, di otak lah, di saluran darah otak. Bila terjadi sumbat, bila jadi pecah saluran darah otak, maka pada waktu itu strok terjadi, maka itu dah menjadi satu komplikasi yang sangat teruk lah kepada kita. Ha, jadi itu antara komplikasi darah tinggi yang kita tak nak. Okay? So darah tinggi ni boleh terjadi oleh pelbagai faktor lah. Faktor usia, faktor makanan yang kita makan, faktor keluarga, ahli keluarga bila ada darah tinggi kencing manis pun kita boleh kena sekali darah tinggi. Kemudian faktor stres, faktor kurang tidur, faktor banyak sangat melakukan aktiviti-aktiviti berat. Kemudian kita emotional stres pun sama, asyik-asyik kita stres, kita tension, kita emosi kelebihan, kemungkinan boleh develop darah tinggi. Okay? Kemudian makanan-makanan yang berlemak atau banyak sangat garam pun boleh menyebabkan kita darah tinggi. Kita punya saluran darah semakin sempit. Jadi kita akan mula ada gejala seperti orang darah tinggi. Apa gejala-gejalanya? Biasanya tak nampak. Tapi bila dah semakin berusia akan mulai kelihatan. Yang paling sering kita jumpa, sakit kepala ataupun sakit bahagian tengkuk, dekat bahagian leher di belakang. Okey. Kemudian bila kita dah pergi buat macam-macam, dah makan painkiller pun masih sakit kepala lagi. kita dah pergi berurut, pergi bekam ke, kita pergi massage, aku puncture lah, kita pergi try macam-macam, vacation, relaxkan otot, tapi masih lagi sakit badan, masih lagi sakit bahagian leher, masih lagi sakit kepala. Bila kita buat blood pressure, rupa-rupanya, tekanan darah dah lebih 140-90. Pada waktu itu, barulah kita tahu, oh, rupanya saya ada darah tinggi. Bila dah ada darah tinggi, apa yang perlu dibuat? Yang pertama, jangan panik. Jangan rasa macam, bila aku ni dah tak boleh buat apa-apa lah, dah ada darah tinggi, nanti kena stroke lah apa. Tak boleh. Jangan ada stres. So, kita kena relax dulu. Kita kena kawal makanan. Sama pola. Pola hidup kita tukarkan. Kalau jarang bersukan, cuba bersukan slow-slow. Kalau makan selalu makanan yang berlemak atau makanan manis-manis, kurangkan makanan berlemak, makanan manis-manis. Kalau ahli keluarga dah start ada darah tinggi, kita minta pendapat ahli keluarga apa yang boleh dibuat. Cari suplemen ataupun vitamin-vitamin yang terkait dengan darah tinggi yang boleh kita cuba dulu. Tak ada masalah. Sekiranya masih lagi sama tinggi, pada waktu tu kita akan mulakan ubat darah tinggi. Ubat darah tinggi ni, sekali kita dah mulakan, kebiasaannya doktor akan monitor, akan pantau kita punya bacaan darah tinggi dari masa ke semasa, supaya kalau dos yang kita berikan pada awal ni tak mencukupi, doktor akan terpaksa menambah sedikit dos untuk pastikan darah sentiasa di bawah 140-90. Sebab apa? Sebab kita nak elak tadilah, nak elakkan daripada terjadinya stroke, komplikasi yang paling kita tak nak. Yang kedua, kita nak sampai kita membebankan organ lain macam jantung dan juga buah pinggang. Kalau kita darah, tekanan darah selalu tinggi, akan beri tekanan beban kepada jantung dan juga buah pinggang kita. Okey. Tapi ada juga yang selalu isu yang kita jumpa, doktor saya makan ubat darah tinggi sekejap je doktor. Dalam mungkin 2 minggu lepas tu saya tengok tekanan darah saya dah okey doktor. So saya stop je lah. Dah 2 minggu saya tak makan ubat. Lepas tu tiba ni saya sakit kepala sangat doktor, ni tu yang saya datang balik. Kita maksud orang yang makan ubat darah tinggi ni dia tak konsisten lah. Sebenarnya tidak boleh. Sebenarnya tidak boleh. Sebab ubat darah tinggi ni dia bukannya bersifat sementara. Dia bersifat long term. Jadi kalau long term kita kena pantau. Kalau rasa nak stop, pastikan selalu pergi jumpa dengan doktor. Sama ada mungkin 2 minggu sekali jumpa dengan doktor. Untuk kita pantau tekanan darah tu. Buat rekod harian. Cek tekanan darah setiap hari. Doktor saya dah makan ubat dah ni. Saya ni rekod saya punya darah tinggi sepanjang minggu ni. Doktor rasa saya perlu naikkan dos ke, saya perlu turunkan dos ke, ataupun saya boleh stop ubat ke. Macam tu barulah ada sumber, ada bukti yang mengatakan, oh doktor, saya punya tekanan darah dah normal, boleh tak saya stop ubat. Untuk keadaan sedemikian, kita boleh stopkan ubat, tak ada masalah pun. Kalau sememangnya memang tekanan darah dah normal tanpa perlu ubat, maka kita perlu turunkan ubat. Sebab ada beberapa orang makan ubat darah tinggi makin pening-pening kepala. Rupanya tekanan darah dia jadi terlalu rendah pula. Terlebih dos pula. Jadi pada waktu sedemikian, kita kena kurangkan dos. Ataupun kita perlu stopkan ubat darah tinggi. Supaya tak jadi hypotension pula. Tak jadi tekanan darah terlalu rendah. Jadi itu serba sedikit mengenai ilmu tekanan darah. Jadi kalau ada apa-apa soalan, sila pergi ke klinik atau jumpa dengan doktor anda untuk kita periksa tekanan darah. Untuk supaya tak kena penyakit darah tinggi. Kita galakkan supaya setiap rumah sepatutnya ada satu mesin tekanan darah. Supaya kalau kita ada stres, kita ada pening, kita sakit kepala ke, sekurang-kurangnya kita boleh cek tekanan darah dekat rumah kita. Okey, itu saja sesi segmen Zul Sihat bersama doktor pada hari ini. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sekian tadi rancangan Zon Sihat bersama Doktor yang telah disampaikan oleh Dr. Muhammad bin Syarul Zaman, Pegawai Perubatan Residen Klinik Keluarga dan Sejulakin dengan tajuknya Darah Tinggi.
5: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahawa dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mereka yang biasa meninggalkan solat Jumaat harus segera menghentikan kebiasaannya itu, atau kalau tidak, maka Allah akan mengunci hati mereka. Kemudian mereka termasuk orang yang lalai. Hadis riwayat Muslim.
2: An-Nur, cahaya inspirasimu.

0: An-Nur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.
1: Sebentar lagi akan disiarkan laungan azan Isyak bagi menandakan masuknya waktu Isyak bagi daerah Johor Bahru dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah perjunjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan wasilah, keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya dikau tidak memungkiri janji. Ya Allah, Tuhan yang maha mengasihani.
1: Azan Isyak tadi telah dibawakan kepada anda oleh Majlis Agama Islam Negeri Johor.
2: Jom berzakat, hidup membawa berkat. MAH bantu asnaf sejahtera, pembayar zakat gembira di syurga.
3: Marilah bersama-sama kita dengar bacaan doa kunut nazilah yang akan dibacakan oleh Sohibus Samaha Datuk Haji Yahya bin Ahmad, Mufti Negeri Johor.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad Ashrafil Anbiya'i wal Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruk wa nastahdika wa nu'minu bika wa natawakkalu alaik wa nuthni alaika al-khayra kullah wa nashkuruka wa la nakfuruk wa nakhla'u wa natruku man yafjuruk. Allahumma iyyaka na'bud wa laka nusalli wa nasjud wa ilaika nas'a wa nahfid narju rahmataka wa nahsha azabak inna azabakal jidda bil kufari mulhiq. Allahumma ihfazna wal muslimin wa qina wa iyyahum sharral makhawifi ajma'in wa ihfazna minal fitani wal waba wa shururi ghawgha wa sawlati adh-dhalimin wa ja'alna min sharri ma qadaitahu salimin. Allahumma irfa' 'anna al-qahta wal ghala'a wal waba' wa jami'a anwa'il bala' bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa azil al mu'tadina adh-dhalimin wa dammir a'daka a'da'ad-din wansurna 'alaihim ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanana fi kulli makan wa khususan fi biladi Falastin warfa' anhum al-qahat wal balaa wal harba wal i'tida. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'uzu bika min shururihim. Allahumma baddid shamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit 'alaihim kalban min kilabik ya qahar ya jabbar ya muntakim. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.
3: Demikian tadi bacaan doa kunut nazilah yang telah dibacakan oleh Sohibus Samaha Datuk Haji Yahya bin Ahmad, Mufti Negeri Johor.
5: Dengarlah Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
6: Dari Abu Darda radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak seorang muslim pun yang mendoakan kebaikan bagi saudaranya, iaitu sesama muslim yang berjauhan, melainkan malaikat mendoakannya pula. Mudah-mudahan engkau beroleh kebaikan pula. Hadis riwayat Muslim.
7: An-Nur, cahaya inspirasimu.
8: Mari sama-sama kita ikuti rancangan Tahsin Ibadah yang akan disampaikan oleh Ustaz Haji Abu Bakar Bewata, Guru Takmir Daerah Johor Bahru, dengan tajuknya
9: Tayammum.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersama-sama saya Ustaz Abu Bakar Bewata dalam program Tahsin Ibadah di Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor. Tajuk kita kali ini ialah tayammum. Pengertian tayammum merujuk kepada kitab fiqah dari segi bahasa bererti tujuan. Sementara pada syarak pula adalah menyapukan debu tanah yang suci ke muka dan dua tangan dengan niat dan cara yang tertentu. Syarat-syarat mengharuskan tayamum ada 6. Pertama, sebenar uzur sama ada disebabkan oleh musafir atau sakit. Yang kedua, masuk waktu solat dengan yakin. Tidak sah tayamum jika syak masuk waktu walaupun berbetulan masuk waktunya. Tiga, telah mencari air di tempat tinggal dan jiran-jirannya. Jika tidak didapati, hendaklah dia mencari di persekitarannya dengan pergi melihatnya sendiri. Yang keempat, uzur menggunakan air kerana ditakuti akan menghilangkan nyawa atau manfaat pada anggota badannya. Yang kelima, berhajat menggunakan air yang ada untuk binatang yang dihormati atau untuk dirinya. Hajat itu tidak kira sama ada pada masa itu atau akan datang. Yang keenam, menggunakan tanah yang suci dan mempunyai debu serta tidak pernah digunakan bertayamum dengannya. Itulah dia syarat-syarat harus tayamum. Maka fardu tayamum pula ialah yang pertama, kena ada niat, iaitu niat bagi mengharuskan solat atau tawaf atau menyentuh mushaf atau seumpamanya. Lafaz niat bertayamum iaitulah nawaitu tayammumah liistibahati fardis solat. Dalam bahasa Malaysianya, sengaja aku bertayamum bagi mengharuskan fardu solat ataupun sengaja aku bertayamum bagi mengharuskan solat. Kemudian, yang kedua, memindahkan tanah kepada anggota badan. Dikira memadai jika ditahankan tangan pada debu-debu yang dibawa oleh angin dan disapukan ke muka. Wajib disertakan niat ketika permulaan memindahkan tanah dan niat ini berkekalan hingga telah menyapu sebahagian daripada muka. Jika berhadas setelah debu dipindahkan, hendaklah diperbarui niatnya dan harus menyapu dengan debu yang tersebut. Kemudian yang ketiga, menyapu muka bagi tepukan yang pertama. Yang keempat, menyapu kedua tangan serta dua siku bagi tepukan yang kedua. Yang kelima ialah tertib. Kemudian sunat-sunat tayamum. Sunat tayamum antaranya membaca Bismillahirrahmanirrahim ketika mula menepuk tanah. Yang kedua, menyapu muka dari bahagian atas ke bawah. Yang ketiga, mendahulukan menyapu tangan kanan daripada tangan kiri. Yang keempat, kurangkan penggunaan debu seperti dengan cara menepuk kedua-dua tepi tangannya. Yang kelima, menjarang-jarangkan anak jari ketika menepuk debu. Yang keenam, menyelati anak-anak jari jika debu telah mengenai antara anak-anak jarinya. Jika tidak mengenai debu di antaranya, wajiblah diselati. Yang ketujuh, jangan diangkatkan tangan ketika menyapu kecuali setelah seumpama sapuannya, sekecuali setelah sempurna sapuannya. Yang kelapan, menghadap kiblat. Yang kesembilan, melebihkan sapuan daripada bahagian yang wajib disapu. Kesepuluh, menanggalkan cincin yang dipakai bagi tepukan yang pertama. Yang kesebelas, membaca doa yang kemudiannya daripada wuduk setelah selesai tayamum. Yang kedua belas, tidak menyapu lebih daripada sekali. Seterusnya, perkara-perkara yang membatalkan tayamum. Yang pertama, semua perkara yang membatalkan wuduk batal juga tayamum. Yang kedua, mengetahui ada air walaupun sedikit jika tayamum kerana ketiadaan air. Yang ketiga, murtad. Seterusnya, tayamum kerana junub dan hadas kecil. Bagi seorang yang berjunub, harus mendahulukan tayamum membasuh mengikut yang dikenakinya. Dua, bagi yang berhadas kecil hendaklah bertayamum di waktu membasuh anggota lukanya sebagai ganti. Tidak disyaratkan tertib dengan membasuh anggota itu dengan tayamum yang menggantikan tempat lukanya kerana satu anggota, tetapi wajib tertib dengan anggotanya yang lain. Seperti lukanya di tangan, wajiblah dibasuh mukanya dahulu. Kemudian barulah tayamum sebagai ganti tempat lukanya, kemudian dibasuh anggota yang baik atau dibasuh semua anggota yang baik. Kemudian bertayamum ganti tempat lukanya. Dengan ini tidak boleh bertayamum pada luka tangannya sebelum selesai membasuh mukanya. Jika ada balutan tempat atau balutan di atas anggota badan yang luka yang tidak boleh dibuang, hendaklah membasuh anggotanya yang baik, kemudian menyapu air di atasnya dan juga bertayamum bagi menggantikan tempat yang tidak sampai air di bawahnya. tayamum ini pada muka dan kedua tangan. Saudara-saudara sekalian, qada salat bagi yang bertayamum. Wajib mengqada salat bagi kes tayamum kerana balutan, yakni tampalan pada anggota tayamum secara mutlak. Yang kedua, jika bukan pada anggota tayamum seperti balutan pada kaki, yang merupakan tempat yang wajib dibasuh ketika berwuduk. Jika balutan itu dilekatkan ketika sedang hadas, wajib diqada. Jika balutan itu dilekatkan ketika suci tetapi ada najis yang tidak dimaafkan pada tempat itu, wajib juga diqada. Jika dilekatkan balutan itu ketika suci dan tidak ada najis yang tidak dimaafkan tetapi banyak anggota yang baik di bawah balutan itu melebihi hajat, yang melebihi keperluan, menggunakannya wajib juga diqada. Jika dilekatkan balutan itu ketika suci dan tidak ada najis yang tidak dimaafkan dan anggota yang baik di bawah balutan itu sekadar hajat, tidaklah wajib diqada. Kemudian kita lihat kepada satu tayamum satu fardu. Wajib tayamum bagi tiap-tiap kali hendak mengerjakan perkara yang fardu dan solat yang dinazarkan. Yang kedua, tidak boleh bagi satu kali tayamum untuk mengerjakan dua solat fardu atau bagi dua tawaf fardu atau antara solat fardu dan tawaf fardu atau antara solat Jumaat dan khutbah. Tiga, harus dengan sekali tayamum untuk mengerjakan solat fardu dan mengulanginya solat tersebut, harus juga bagi satu fardu dengan beberapa perkara yang sunat. Begitulah perkara-perkara yang berkaitan dengan tayamum. InsyaAllah kita bersama lagi di siaran yang akan datang. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Sekian tadi rancangan tahsin ibadah yang telah disampaikan oleh Ustaz Haji Abu Bakar B. Watak, Guru Takmir Daerah Johor Bahru, dengan tajuknya
9: Tayamum. Siti Khadijah, wanita agung di sebalik kebangkitan Islam. Dalam lipatan sejarah Islam, nama Siti Khadijah binti Khuwailid terpahat sebagai seorang wanita luar biasa yang memainkan peranan besar dalam menyokong perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bukan sekadar isteri, malah sahabat, penasihat dan penyokong setia di saat Islam masih di peringkat awal dan penuh cabaran. Dilahirkan di kota Mekah, Khadijah berasal daripada keluarga Quraisy yang dihormati. Beliau dikenali sebagai seorang wanita yang bijaksana dan berjaya dalam bidang perniagaan. Kejayaan ini menjadikan beliau antara tokoh kopat wanita terawal dalam sejarah Arab. Kepribadiannya yang mulia juga melayakkan beliau digelar At-Tahirah yang bermaksud wanita suci. Pertemuan Khadijah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bermula melalui urusan perniagaan. Tertarik dengan kejujuran dan akhlak baginda, Khadijah akhirnya mengambil langkah melamar Nabi untuk dijadikan suami. Perkahwinan mereka menjadi contoh hubungan yang penuh kasih sayang, saling menghormati dan kepercayaan. Peranan Khadijah menjadi semakin penting apabila wahyu pertama diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira. Dalam keadaan baginda yang cemas dan kebingungan, Khadijah tampil sebagai penenang. Dengan penuh keyakinan, beliau meyakinkan bahawa Allah tidak akan mensia-siakan insan yang berakhlak mulia seperti baginda. Kata-kata dan sokongan moral inilah yang menjadi penguat semangat Nabi dalam memikul amanah sebagai rasul. Khadijah juga mencatat sejarah sebagai insan pertama yang memeluk Islam. Keimanan beliau bukan sekadar dibibir, tetapi dibuktikan melalui pengorbanan yang besar. Seluruh kekayaan dan hartanya digunakan untuk membantu perjuangan Islam, termasuk ketika umat Islam diboikot oleh kaum Quraisy. Dalam tempoh yang sukar, Khadijah tetap setia berada di sisi Nabi, berkongsi kesusahan tanpa sedikit pun mengeluh. Kehilangan Khadijah merupakan satu tamparan hebat buat Nabi Muhammad SAW. Beliau wafat sekitar tahun 619 Masihi di Mekah. Tahun tersebut dikenali sebagai tahun kesedihan kerana Nabi turut kehilangan bapa saudaranya Abu Talib dalam tahun yang sama. Sesungguhnya, kehidupan Siti Khadijah memberikan teladan yang sangat berharga. Beliau membuktikan bahawa kekuatan seorang wanita bukan sahaja terletak pada kedudukan atau harta, tetapi pada iman, kesetiaan dan pengorbanan. Peranannya dalam sejarah Islam tidak dapat dinafikan. Tanpa sokongan beliau, perjalanan dakwah di peringkat awal mungkin menjadi lebih sukar. Sebagai penutup, Siti Khadijah bukan sekadar figura sejarah, tetapi inspirasi sepanjang zaman. Keteguhan iman, kebijaksanaan serta kasih sayang beliau wajar dijadikan contoh dalam membina keluarga dan masyarakat yang diberkati.
11: Dengarkan kami, Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
12: Sejarah Jawi. Perkataan Jawi berasal daripada bahasa Arab iaitu Jawah, dan kemudiannya orang Melayu menyelaraskan perkataan-perkataan Arab tersebut agar sesuai digunakan dalam bahasa Melayu. Tulisan Jawi merupakan tulisan huruf-huruf Arab yang digunakan di Kepulauan Melayu, dan ia juga dilihat sebagai tulisan yang sangat penting untuk dipelajari kerana tulisan ini adalah salah satu medium yang memainkan peranan penting dalam perkembangan Islam di alam Melayu. Tulisan Jawi mula berkembang di tanah Melayu sejak kedatangan Islam pada abad ke-10 menerusi aktiviti-aktiviti perdagangan Arab yang datang berniaga di Kepulauan Melayu.
13: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Muhammadur Rasulullah sadikul wa'dil amin. لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان من فتنة الشيطان لا إله إلا الله الموجود بلا مكان مسلمين dan مسلمان yang dirahmati oleh Allah sekalian. Marilah kita bersama-sama mendengar dan menghayati Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor, kerana di dalamnya banyak input-input, panduan-panduan, sama ada panduan di dunia mau panduan di akhirat, sama ada panduan hidup dan juga berhubung dengan kesihatan. Dengarlah, dengarlah, dengarlah bahawa insya Allah kita akan berjaya di dunia dan akhirat. Jangan tak dengar, nanti rugilah kita. Mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik kepada kita, kepada negeri Johor Darul Ta'zim, bangsa Johor dan Malaysia yang tercinta. Amin ya Rabbal Alamin.
14: Hai, assalamualaikum. Saya Wanishas. Jom kita sama-sama dengarkan Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasi.

0: Setiap bulan kita menerima pendapatan, gaji, allowance, bonus atau hasil kerja sampingan. Semuanya rezeki kurniaan Allah. Dalam rezeki itu, ada hak asnaf yang perlu ditunaikan. Semak, kira dan bayar tanpa bertangguh. Bila zakat ditunaikan, pendapatan lebih bersih, hati lebih tenang dan rezeki lebih berkat. Jom laksanakan kewajipan hari ini. Tunaikan zakat pendapatan anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor melalui saluran rasmi yang mudah dan diyakini di www.maij.gov.my. #AmazingMaij, #MaijPrihatin.
1: Sebagai seorang individu yang bertanggungjawab, kita haruslah jimat dalam penggunaan elektrik. Ini kerana pembaziran elektrik adalah punca bil api melambung tinggi dan mahal. Mari saya kongsikan beberapa tips untuk anda jimatkan elektrik. Yang pertama, matikan segala peralatan elektrik yang tidak digunakan seperti kipas, televisyen, lampu dan lain-lain. Yang kedua, pastikan anda menutup rapat pintu peti ais. Yang ketiga, kawal penggunaan penyaman udara. Keempat, bertukar kepada peralatan yang menjimatkan tenaga. Contohnya, produk-produk yang menggunakan label cekap tenaga dengan nilai maksima sebanyak 5 bintang. Yang terakhir, jika anda mampu, gunakan tenaga solar kerana ia pilihan yang selamat, murah dan lebih mesra dengan alam sekitar. Ikuti tips ini dan pasti anda akan lihat perubahannya. Pesanan ikhlas ini dibawakan ke anda oleh Radio An-Nur.
2: An-Nur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.

0: Anur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang muslim tidak boleh menawar barang yang sedang ditawar saudaranya, yakni sesama muslim. Hadis riwayat Muslim. Sejarah kehidupan Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah adalah antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling terkenal kerana keteguhan imannya walaupun diuji dengan penderitaan yang sangat berat. Bilal berasal dari Habsyah, iaitu dikenali sekarang sebagai Ethiopia, dan dilahirkan sebagai hamba di Mekah. Tuannya ialah Umayyah bin Khalaf, seorang pembesar Quraisy yang sangat memusuhi Islam. Bilal antara orang yang terawal yang memeluk Islam selepas mendengar dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keislamannya menyebabkan beliau diseksa dengan kejam oleh tuannya. Bilal diseksa di tengah panas padang pasir. Badannya ditindih dengan batu besar, tidak diberi makan dan minum dan dipukul tanpa belas kasihan. Namun dalam keadaan itu, Bilal tetap menyebut Ahad, Ahad, Allah yang Maha Esa. Ini menjadi simbol keteguhan iman yang luar biasa. Melihat penderitaan Bilal, Abu Bakar As-Siddiq membeli dan membebaskannya. Sejak itu, Bilal menjadi seorang yang merdeka dan terus berkhidmat untuk Islam. Bilal dipilih oleh Nabi sebagai muazzin pertama yang mengumandangkan azan. Suaranya sangat merdu dan kuat, menjadi panggilan rasmi untuk solat. Bilal turut serta dalam beberapa peperangan penting seperti Perang Badar. Dalam perang ini, beliau berhadapan dengan bekas tuannya sendiri. Selepas kewafatan Nabi Muhammad SAW, Bilal sangat sedih sehingga tidak mampu lagi mengumandangkan azan seperti dahulu. Beliau kemudian berhijrah ke Syam dan menghabiskan sisa hidupnya di sana. Bilal meninggal dunia di Syam, iaitu dikenali sebagai kawasan Syria, sekitar tahun 20 Hijrah. Antara pengajaran dari kisah Bilal bin Rabah, keteguhan iman walaupun diuji, kesabaran menghadapi penderitaan, dan kemuliaan seseorang bukan pada status tetapi pada iman.

0: Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia, berikan pula kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari siksa neraka.
1: Alhamdulillah, selesai juga tugasan saya pada hari ini. Temankan anda semua sepanjang siaran. Begitu juga dengan rakan konti saya yang temankan saya, iaitu Arif Fahmi bin Abdul Rahman, juru teknik, dan juga penerbit rancangan, iaitu Nur Haidan bin Tamin. Terima kasih banyak-banyak yang memberi sokongan kami dari dulu sehingga kini. Tidak lupa juga kepada pendengar yang setia menemani saya sepanjang bersiaran di Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor. Jangan lupa untuk ikuti kami di Facebook, Instagram dan TikTok untuk ikuti perkembangan semasa kami. Jangan ke mana-mana dan terus dengarkan Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu.
2: Terus mendengar Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu.
3: Mari sama-sama kita dengarkan 10 ayat terakhir surah Al-Kahfi yang akan disampaikan oleh Asy-Syeikh Haji Muhazir bin Abdan Al-Hafiz, Kadi Daerah Pontian.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا

0: واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
1: Sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang membaca 10 ayat terakhir dari surah Al-Kahfi, maka ia akan dilindungi dari fitnah Dajjal. Hadis riwayat Ahmad.
2: Jangan lupa follow dan like social media Radio An-Nur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio An-Nur. Cahaya inspirasimu.
3: Sekarang kita ikuti bacaan doa ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar, yang dibacakan oleh Yang Berhormat Datuk Dr. Haji Noor bin Gadud, Penasihat Majlis Agama Islam Negeri Johor.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil Malikil Ma'bud الذي عم كل موجود بالنعمة والفضل والجود والصلاة والسلام على صاحب المقام المحمود واللواء المعقود سيدنا محمد وعلى آله وصحبه إلى نهاية كل معدود اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تلحظ بعين عنايتك الربانية وتحفظ بحفظ وقايتك السمدانية عبدك الحارس لشريعتك سري بدك بقنا يعني دي‌پتوان أغون السلطان إبراهيم ابن المرحوم سلطان إسكندر Allahumma ya zal judi wal rahmah, kami mohon kurniaan dan keridaan, taufiq dan hidayahmu kepada Sri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong, Raja Zari Sofiah binti almarhum Sultan Idris Shah, kepada Tengku Mahkota Ismail Ibni Sultan Ibrahim, Pemangku Sultan Johor, Cik Puan Mahkota Khalidah Johor, dan Tengku Iskandar Ibni Tengku Ismail, Raja Muda Johor, juga paduka putera-putera dan putrinya, kerabat-kerabat diraja serta rakyat sekalian. Allahumma ya zal fadli wal imtinan, pelihara dan lindungi apalah kiranya akan rakyat negeri dan negara ini. Semoga senantiasa berada di dalam keadaan selamat dan sejahtera. Aman dan makmur, hidup sentosa dan bahagia, menjalin mahabbah dan bersatu padu dalam menghadapi segala ujian dan cabaran. Kepadamu jualah ya Allah, doa kami mohon diperkenan dan diterima. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.
3: Demikianlah tadi bacaan doa ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar, yang dibacakan oleh Yang Berhormat Datuk Dr. Haji Noor bin Gadud, Penasihat Majlis Agama Islam Negeri Johor.
2: Jangan lupa follow dan like social media Radio An-Nur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio An-Nur. Cahaya inspirasimu.

Sekian sahaja siaran Radio An-Nur untuk hari ini. Sehingga kita berjumpa lagi hari esok jam 8 pagi, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sekarang kita ikuti bacaan doa ke bawah duli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar, yang dibacakan oleh Sahibu Sama'ah Dato' Haji Yahya bin Ahmad, Mufti Negeri Johor.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil malikil ma'bud alladhi amma kulla mawjud bin ni'mati wal fadli wal jud wassalatu wassalamu ala sahibil maqamil mahmud wal liwa'il ma'kud sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ila nihayati kulli ma'dud. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal uzma antal hazwa bi aini inayatikal rabbaniyah wa tahfaza bihifzi wiqayatika samadaniya abdakal harisa li syariatik. Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong As-Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar. Allahumma ya zal judi wa rahmah, kami mohon kurniaan dan keredaan, taufik dan hidayahmu kepada Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Raja Zaris Sofia binti Almarhum Sultan Idrisyah, kepada Tengku Mahkota Ismail Ibni Sultan Ibrahim, Pemangku Sultan Johor, Cik Puan Mahkota Khalidah Johor dan Tengku Iskandar Ibni Tengku Ismail Raja Muda Johor. Juga Paduka Putera-Putera dan Paduka Puteri, kerabat-kerabat diraja serta rakyat sekalian. Allahumma ya zal fadli wal imtinan, pelihara dan lindungi apalah kiranya akan rakyat negeri dan negara ini. Semoga sentiasa berada di dalam keadaan selamat dan sejahtera, aman dan makmur, hidup sentosa dan bahagia, menjalin mahabbah dan bersatu padu dalam menghadapi segala ujian dan cabaran. Kepadamu jualah, ya Allah, doa kami mohon diperkenan dan diterima. Rabbana